0: pelanggaran, maksud kami terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Risti Rustarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya kita simak laporan dari rekan saya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar Rp20 triliun. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
3: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara Untuk Indonesia.
0: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang ada gloomy, namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada.
5: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
6: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita, investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi kita, Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
5: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
7: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000, bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
5: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljanah akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang...
2: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026, alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar Rp20,2 triliun, turun dari Rp26,3 triliun pada tahun 2025 dan Rp28,4 triliun rupiah pada tahun 2024. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi setelah Perpres Nomor 72 tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
1: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting, anggarannya kan karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 berakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
2: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemendukbangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau Rp3,38 triliun dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
3: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya, sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur, karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
2: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiyarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
4: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia, seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini, karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
2: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
5: Kalau anggarannya terus berkurang sih khawatirnya ya Mbak ya. Capaian program yang awalnya judulnya nih pencegahan stunting tuh ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
6: Menurut saya pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran, karena kan kondisi di setiap daerah berbeda sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
0: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
2: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin, saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data SNS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Faslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Bancasila,

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, hadir kembali untuk Anda. Kalau tadi sudah kami hadirkan informasi di seluruh Indonesia bahkan juga mancanegara, bergabung bersama dengan Pro 3 RRI, kali ini kami akan kembali untuk menemani aktivitas Anda ya, melanjutkan hingga nanti siang masih bersama dengan saya Ima Arya sampai dengan jelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan pendengar, ini seperti biasa ya, pukul 8 nanti kami hadirkan Semarang Menyapa untuk Anda. Topik dan pembahasan kali ini mengenai kearifan lokal sebagai sumber kreativitas dan peluang bagi UMKM. Nanti tentu saja tidak sendirian, saya nanti akan kami bincangkan ya bersama dengan pengamat ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, ada Butri Widayati nanti di segmen pertama, dan kemudian di segmen kedua bersama dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, ada Pak Muhammad Waluyo Sejati ya, dari Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Nanti kami hadirkan untuk Anda. Jadi yang ingin bergabung, berbincang langsung bersama dengan kedua narasumber atau juga berinteraksi dengan saya dan juga pendengar lainnya, boleh lewat telepon dan WhatsApp pendengar ya, kami buka untuk Anda di 024-831-6686, juga WhatsApp kami di 081-666-6886. Dan tidak lupa, tidak bosan, saya selalu ingatkan untuk Anda yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, tinggalkan komentar Anda, pertanyaan Anda, ataupun juga informasi lainnya ya, seperti tadi cuaca dan juga arus lalu lintas di kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Yang mau request lagu juga masih kami tunggu sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah ini kami putarkan satu buah lagu sesi potret, ini Ariel Osmana dan juga Enau. Kami putarkan untuk Anda, selamat menikmati.

Ruang Cinta pendengar ya, dari Bayu ini. Kalau Bayu bilangnya Ruang Cinta, tapi kalau Pro 1 RRI Semarang ini bilangnya ruang apa berarti ya? Ruang Dengar untuk Anda. Ini sudah ada yang bergabung lumayan banyak sekali untuk memberikan informasi mengenai arus lalu lintas, juga cuaca di sekitar ya. Di kolom live chat aplikasi RRI Digital ada Lai. Selamat pagi. Cuaca pagi ini sangat cerah dan di daerah UNES lalu lintasnya juga tidak begitu ramai ya. Ini dari Lai. Ada juga dari Salma Gina Huwaida, info lalu lintas pagi ini ramai sekitar Gunung Pati. Selamat beraktivitas semua. Selamat beraktivitas juga Kak Salma ya. Dan berikutnya ada Olivia. Selamat pagi Pro 1. Pagi ini cuaca cerah sekali, walaupun pagi di Cepoko Town Square ini lumayan terasa gerah. Masih pagi sudah gerah ya. Untuk lalu lintas ramai seperti biasa, tidak ada kemacetan dan tetap hati-hati di jalan semuanya. Masih ada lagi dari Yogiana Zahwa. Selamat pagi. Pagi ini ramai ya di Gunung Pati. Gunung Pati juga ini berarti ya. Cuaca pagi ini juga cerah, selamat beraktivitas. Naya Alicia, selamat pagi. Cuaca hari ini di Telogosari cerah sekali, arus lalu lintasnya juga sudah mulai lenggang ya. Nah ini mungkin sudah pada berangkat bekerja dan berangkat sekolah, karena memang sudah hampir pukul 8 ya pendengar ya. Ini dari semuanya ini lengkap, ada dari Semarang Barat, Timur, Tengah, ini atas dan bawah ada semua ya. Dan untuk Anda yang belum bergabung, silahkan lanjutkan, karena setelah ini jika kami hadirkan untuk Anda Semarang Menyapa ya, jangan kemana-mana. Tetap bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Helm kamu mana? Kita mau berangkat sekarang loh.
1: Alah deket doang kak, lagi males make, berat-berat ah. Lagian kan kita nyetirnya pelan-pelan.
0: Masalahnya bukan jauh atau deket. Kecelakaan tuh gak nanya dulu, kamu mau jatuh di jarak deket atau jauh?
1: Ya tiap hari juga kayak gini aman-aman aja kok.
0: Iya sampai hari ini, tapi kalau lagi apes, kepala kamu cuma satu doang.
1: Aduh, hampir aja.
0: Nah, itu baru contoh kecil. Belum lampu merah, suka kamu terobos. Kalau kamu gak sayang diri sendiri, minimal jangan nyusahin orang lain deh.

dan Reserse Kriminal Bareskrim Polri membongkar sindikat peredaran narkotika jenis etomidate senilai 127,5 miliar rupiah. Operasi bersama pihak Bea dan Cukai Soekarno-Hatta berhasil meringkus 6 orang anggota sindikat internasional. Penyidik kepolisian secara resmi menyampaikan laporan pengungkapan kasus tersebut. Aparat menyita 5 kg serbuk narkotika saat meringkus para pelaku di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Para kurir asal Malaysia tersebut mendarat dari Kuala Lumpur dengan menumpangi pesawat komersil nomor penerbangan KZ201. Kelima kurir asing tersebut dibantu seorang pengemudi warga negara Indonesia atau WNI bernama Satria Surya Sumantri.

0: Pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur terutama drainase dan perbaikan jalan ditargetkan rampung paling lambat pertengahan Desember. Dinas Pekerjaan Umum, DPU Kota Semarang mempercepat pergerakan tersebut. Disampaikan langsung oleh Kepala DPU Kota Semarang, Suwarto, proses sejumlah pekerjaan saat ini terus dikebut agar dapat selesai sebelum memasuki puncak musim hujan.
1: Info Pro 1.

0: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, untuk pagi hari ini Dialog Semarang Menyapa hadir kembali membahas mengenai kearifan lokal sebagai sumber kreativitas dan peluang tentunya bagi UMKM yang ada di Kota Semarang maupun juga Jawa Tengah. Segmen kali ini akan kami bincangkan bersama dengan pengamat ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, ada Bu Tri Widayati. Ini sudah terhubung bersama dengan kami di ujung telepon. Akan saya sapa terlebih dahulu pendengar. Bu Tri, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Ima.
0: Iya, kabar baik, sehat Bu Tri.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan Mbak Ima juga ya.
0: Amin, amin. Terima kasih atas doanya Bu Tri. Pagi hari ini berkesempatan kita kembali berdialog Bu Tri ya, mengenai kearifan lokal sebagai sumber kreativitas dan juga peluang bagi UMKM tentunya. Memang kalau kita lihat ini Jawa Tengah memiliki begitu banyak tradisi kuliner, apalagi tidak kalah kerajinan juga potensi lokal lainnya begitu ya. Tapi saya ingin tahu kalau dari sisi ekonomi, sebenarnya seberapa besar kekayaan yang dimiliki oleh Jawa Tengah ini, Bu?
1: Oke, kalau kita lihat bahwa Jawa Tengah itu mempunyai beragam sekali kekayaan budaya. Dan ini bagaimana pengembangan kearifan lokal untuk menjadi peluang bagi UMKM ini sangat besar sekali. Iya. Karena kalau kita lihat misalkan dari sisi produksi batik gitu, kita punya Pekalongan, punya batik Lasem, punya batik Solo, ada Tenun Troso, ada Ukir, Jepara gitu. Di bidang kuliner kita juga punya banyak yang khas ya, Semarang dengan lumpia, Bandeng Presto, Jenang Kudus, ada Getuk Magelang dan lain-lain. Dan ini semua ini mempunyai keunggulan yang tidak bisa ditiru oleh daerah lain gitu. Jadi ini hal yang unik gitu ya, nggak bisa ditiru, karena kita akan melihat bahwa semua itu ada sejarahnya, ada identitas di dalamnya. Jadi kalau kita melihat ini, kita melihatnya bahwa sebenarnya bahan bakunya sudah ada, tinggal bagaimana tantangannya itu mengolah menjadi produk yang punya nilai tambah. Jadi intinya kalau semua yang sudah ada ini produk atau bahan lokalnya itu, bahan mentahnya itu akan dikelola dengan baik, kita akan melihat dampaknya itu akan lebih luas, baik bagi pelaku UMKM-nya sendiri, bagi petaninya, bagi pengrajinnya, atau kalau kita lihat yang memanfaatkan ini adalah sektor wisatanya akan ikut berkembang. Kemudian bagaimana pusat oleh-oleh yang kita lihat di masing-masing daerah itu kan pasti ada. Yeah. Orang kalau datang ke daerah pasti lihat apa sih yang unik atau menjadi khas dari suatu daerah gitu ya. Kalau ke Jawa, kalau ke Semarang ya carinya lumpia, carinya Bandeng Presto, kalau ke Kudus carinya kenang. Jadi kita akan melihat itulah keunikan, itulah kearifan lokal dari masing-masing daerah.
0: Baik. Begitu Mbak. Dan memang masing-masing daerah tentunya punya masing-masing keunikannya, begitu ya. Tapi iya, apakah ini cukup sampai di sini saja atau masih perlu dilakukan sesuatu begitu agar produk-produk ini nantinya tidak hanya ada berbasis tradisi tetapi juga tentunya dinikmati pasar begitu, Putri?
1: Oh iya. Jadi begini, kalau kita lihat bahwa selera konsumen itu berkembang, selera berubah, teknologi berubah. Perkembangan ini artinya harus membuat UMKM ini punya kreativitas, punya inovasi, supaya tidak ketinggalan zaman. Kita lihat mungkin 5 tahun yang lalu produknya tidak seperti saat ini, gitu kan? Jadi ini perlu kreativitas dan inovasi dari para pelaku UMKM ini. Jadi intinya bahwa inovasi ini bisa berupa hal yang sederhana. Misalnya kalau kita dulu pergi ke apa ya, ke pusat oleh-oleh di Malang atau di Jogja atau di Magelang, itu kemasannya masih simpel-simpel. Tapi kalau sekarang kita lihat gula Jawa aja dikemas dengan keranjang yang bagus, apalagi kue-kue kemudian snack-snack itu kan sudah dikemas dengan lebih bagus. Ini suatu bentuk kreativitas ya. Kemudian kalau kita lihat batik misalkan, dulu tidak, dulu cuma sekedar batik itu ya untuk baju, kemudian dijual dalam bentuk meteran. Tapi sekarang kita kan lihat kreativitas batik itu bisa untuk kalung, bisa untuk tas, bisa untuk sepatu, dan seterusnya. Jadi ini yang diperlukan oleh para UMKM. Supaya tetap bisa eksis dan diterima oleh masyarakat, harus butuh kreativitas, butuh inovasi yang mengikuti selera pasar gitu.
0: Baik, ini salah satunya memang dengan packaging begitu ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau berbicara mengenai produk batik dan juga produk-produk lainnya yang berbasis tradisi begitu, bagaimana kemudian bisa melakukan inovasi ataupun juga melakukan kreativitas ini tapi tidak sampai kehilangan identitas atau nilai budaya yang memang ingin dijual atau diberitahukan begitu?
1: Oke. Jadi intinya bahwa kalau kita lihat masing-masing daerah itu kan punya ciri khas sendiri gitu ya. Kalau kita ke Lasem lihat batiknya, Lasem itu yang kecil-kecil gitu desainnya. Kalau ke Pekalongan kita lihat produk desainnya juga beda. Kalau mau ke sana lagi ke Cirebon, desainnya beda. Yeah. Jadi intinya kita bisa mengembangkan produk tanpa kehilangan identitas itu, kuncinya adalah kita bisa membedakan mana yang inti dan mana yang kemasan. Artinya apa? Yang inti itu harus dijaga. Misalnya bahan khas, teknik pembuatannya, makna dari motif. Karena kita lihat kalau misalkan motif Lasem itu pasti seperti itu.
0: Yeah.
1: Motif batik Lasem ya maksudnya sama batik Pekalongan. Itu dia punya makna pasti. Dan harus ada, kalau kita bicara kuliner, kita harus lihat ada rasa aslinya yang tetap dipertahankan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah filosofi dari masing-masing produk itu. Sementara kalau kita lihat bahwa bentuk, tampilan, cara menjualnya itu boleh berubah. Tapi yang kaitannya intinya tadi tetap harus dipertahankan. Sehingga ya, kita akan melihat bahwa yang perlu dilakukan adalah pelaku UMKM ini harus benar-benar memahami produknya sendiri.
0: Iya.
1: Karena kenapa misalkan motif dari batik Lasem itu dibuat begitu? Kenapa makanan ini harus dimasak dengan cara begini? Dengan tradisi seperti ini misalkan. Ya. Kalau paham makna dari setiap produk yang dihasilkan dari masing-masing daerah itu, inovasinya tidak akan asal-asalan gitu.
0: Iya.
1: Dan saya juga akan menyarankan bahwa untuk melibatkan para perajin yang senior atau tokoh budaya, sehingga akan melindungi identitas produk dengan mendasarkan merek atau indikasi geografi, supaya tidak diklaim pihak lain itu.
0: Baik, artinya memang menjaga cerita di balik tradisi atau mungkin asal-usul produk. Jadi produk bukan hanya sebuah pakaian, bukan hanya sebuah pakaian, makanan bukan sebuah makanan, tapi juga ada story di sana yang bisa menjadi nilai ekonomi.
1: Iya, ada storytellingnya.
0: Ya? Itu bagaimana kemudian para produsen ataupun juga mungkin hanya reseller ini bisa menjaga hal tersebut, story tersebut begitu, Bu?
1: Jadi kita kalau kita lihat bahwa ya kenapa itu akan menjadi produk yang unik, produk yang menarik, karena ada storytelling yang menjadi nilai ekonomi. Jadi ini merupakan menurut saya kekuatan terbesar produk tradisi. Jadi sekarang orang tidak hanya membeli barang, tapi juga membeli makna dan pengalamannya, Mbak. Jadi contohnya begini, selai batik tulis. Tadi saya cerita batik tulis Lasem gitu, karena kebetulan saya suka lasem itu batiknya kan apa ya, rengkep-rengkep gitu ya, unik gitu ya. Itu dilengkapi dengan apa cerita atau makna motifnya? Kenapa bentuknya seperti itu? Kemudian siapa perajinnya? Bagaimana prosesnya? Ya, kalau kita lihat barangkali kalau di NTT itu membuat apa tenun itu, berapa lama mereka memproses itu untuk satu lembar tenun. Jadi kita akan bisa membuat sebuah cerita yang membuat konsumen rela membayar lebih dan itu sulit ditiru oleh pesaing gitu. Jadi kita bikin storytelling ini dan cerita ini bisa disampaikan lewat kemasan, label, atau media sosial, atau bahkan dijadikan wisata edukasi seperti kelas membatik. Yang paling penting terkait dengan storytelling ini adalah ceritanya harus jujur dan otentik. Jangan dibuat-buat gitu.
0: Baik.
1: Begitu Mbak Ima.
0: Tapi kalau melihat juga mungkin ada beberapa kekhawatiran begitu ya. Barangkali kalau produknya memang berbasis lokal ini, takutnya lakunya hanya di daerah sendiri atau konsumennya hanya masyarakat sekitar begitu ya. Bagaimana kemudian mungkin ada pesan untuk para pelaku UMKM ini agar tentu saja produk-produknya ini bisa masuk ke pasar yang lebih luas begitu?
1: Oke. Untuk bisa masuk ke pasar yang lebih luas, kita tahu bahwa sekarang pemasaran digital sudah menjadi sebuah kebutuhan, bukan lagi pilihan. Dengan media sosial dan marketplace, produk dari desa kecil bisa dikenal sampai ke kota besar. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan ketika kita sudah ingin memasuki pasar yang lebih luas.
0: Iya.
1: Ya, karena kita ketika sudah memasarkan produk lewat marketplace, kita harus siap. Yang pertama, harus konsisten kualitas. Jadi ketika misalkan kita beli produk itu di Shopee misalkan,
0: yeah,
1: awalnya kualitasnya seperti ini, saya tertarik kemudian beli kedua atau beli sampai ke sekian pun harus sama, konsisten kualitasnya. Ya, jadi konsumen itu akan menuntut produk yang sama kualitasnya, sama bagusnya. Ini yang perlu diperhatikan oleh para pelaku UMKM. Yang kedua, konsumen itu pasti ngelihat ini sudah ada apa izinnya apa belum, halal atau tidak itu. Jadi ini harus ada legalitas dan standar. Ini adalah sebuah syarat untuk masuk toko modern, pasar luar daerah, apalagi untuk ekspor. Ekspor itu syaratnya lebih ketat itu. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan oleh para pelaku UMKM itu harus punya manajemen usaha.
0: Iya.
1: Saya sering menghadapi ketika survei di lapangan bahwa para pelaku UMKM ini jarang memiliki pencatatan keuangan yang rapi, perhitungan harga yang tepat, ataupun kemampuan memenuhi pesanan dalam jumlah besar. Saya pernah dalam sebuah FGD, mereka saling mengeluh tentang hal ini. Tiba-tiba ada pesanan besar, mereka nggak sanggup memenuhi. Atau kemudian saya tanya, kalau pelaku UMKM kecil punya catatan enggak? Enggak Bu, pokoknya ada uang saya belanjakan lagi. Lah ini harus diperhatikan oleh para pelaku UMKM. Kemudian yang keempat, kita tadi sudah bicarakan, kita bicara informasi, produk, dan kemasan yang sesuai standar. Kalau untuk ekspor itu, ini juga sangat-sangat ketat untuk diperhatikan. Informasi produknya seperti apa ini? Orang pasti akan lihat komposisi produk kalau itu produk makanan, minuman gitu ya. Kemudian kemasan itu juga menjadi satu hal yang menarik. Kalau kita lihat dulu, kalau kita beli batik cuma dibungkus sama plastik doang ya.
0: Iya.
1: Kalau sekarang kemasannya wow, eksklusif itu. Mungkin kemasannya harganya bisa sepertiga dari harga produknya misalkan.
0: Iya.
1: Kemudian yang kelima itu jejaring. Ya, ini yang perlu diperhatikan. UMKM yang bergabung dalam koperasi atau komunitas itu biasanya lebih kuat. Baik dalam pemasaran maupun pada upaya untuk mencapai akses permodalan. Begitu Mbak Ima.
0: Baik, jadi memang ya ini banyak sekali yang perlu diperhatikan. Karena saya juga mendengar banyak cerita tadi yang Butri sampaikan. Sama ya, mungkin produknya sudah bagus tapi karena tidak punya apa pondasi yang oke, begitu ya. Jadi kalau ada pesanan besar malah takut. Nah,
1: iya.
0: Seperti itu. Jadi bagaimana
1: iya.
0: kemudian pemerintah begitu ya berperan dalam hal ini? Mungkin juga kampus, komunitas, juga pelaku usaha, dan bahkan mungkin media seperti RRI ini bisa berperan untuk membantu UMKM menggali potensi tradisi begitu ya. Mengingat potensi
1: iya.
0: tradisi lokal kita banyak sekali. Jadi kalau bahasa Semarang eman begitu ya, Bu. Bagaimana
1: iya.
0: kemudian kita bisa berperan untuk ini?
1: Oke. Jadi kalau saya lihat ini ya, kasus UMKM ini, kalau kita lihat UMKM itu dianggap sebagai bumpernya perekonomian gitu ya. Penyerap tenaga kerja terbanyak, sumbangan kepada PDB juga gede gitu. Dan ini memerlukan kolaborasi, kalau menurut saya bukan hanya pemerintah. Kampus bisa, komunitas dan pelaku usaha juga ikut mendukung bagaimana UMKM ini akan bisa lebih berkembang. Pemerintah itu kaitannya dia punya kebijakan yang berpihak.
0: Yeah.
1: Ya, harus jelas bahwa dari undang-undangnya, peraturannya, ataupun hal-hal yang terkait dengan perizinan dan sertifikasi itu merupakan ranah yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Kemudian yang penting lagi adalah membuka akses modal. Meskipun saat ini orang bilang, ah modal sekarang gampang sih, kita bisa pinjam di bank gampang sekarang. Tapi tidak seperti itu ternyata di lapangan. Banyak pelaku UMKM yang masih skala kecil karena dia tidak punya akunan, dia tidak bisa pinjam dalam jumlah besar. Nah, meskipun sudah ada kur ya, tapi saya tidak tahu lebih detail apakah itu perlu ada jaminan untuk pinjaman dalam jumlah tertentu gitu. Nah ini pemerintah bisa membuka akses modal. Kemudian yang penting lagi, orang pelaku UMKM itu selalu kalau cerita begini, kita produk bisa buat tiap hari, tapi yang susah itu adalah bagaimana kita mampu menjualnya dan laku di pasar. Nah ini pemerintah perannya apa? Ya memfasilitasi pameran, kemudian promosi terhadap produk-produk UMKM. Kemudian saya melihat sekarang bahwa di kampus, karena kebetulan saya juga ngajar terkait dengan creative entrepreneurship, kewirausahaan, kampus itu berperan bahwa mahasiswa itu juga bisa melakukan riset, apa misalnya terkait dengan pengembangan daya tahan produk, desain kemasan atau kajian pasar, serta pendampingan. Kalau pendampingan mungkin bisa lewat program kerjasama dengan pemerintah juga bagi para pelaku UMKM ini. Kemudian komunitas ini juga penting. Kemudian yang penting lagi adalah pelaku besar itu juga bisa menjadi mitra sebetulnya.
0: Yeah.
1: Kemudian peran media termasuk RRI ini juga bisa memasarkan produk. Dan yang penting lagi, masyarakat itu ada dan bersedia untuk membeli produk UMKM. Kalau sudah di produk tapi nggak ada yang beli ya percuma saja. Harus kita juga banyak promosinya sehingga masyarakat itu tahu, oh ini ada produk ini, udahlah saya beli. Daripada saya beli produk luar negeri, beli produk lokal gitu. Jadi peran masyarakat juga ada di sini.
0: Baik. Bu Tri, memang karena waktunya tidak cukup banyak, ini sebagai penutup mungkin bisa memberikan pesan ya kepada pelaku UMKM yang saat ini mungkin sedang struggle begitu ya, sedang merintis ataupun juga sedang mengembangkan produknya. Kemudian juga pesan kepada masyarakat agar tentu saja bangga produk lokal, begitu Bu Tri.
1: Iya, iya, pesan saya ya, kita tahu bahwa kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Banyak yang menjerit-jerit dengan kondisi ini, tapi tetap bertahan. Bahwa kita yakin bahwa kalau kita akan berusaha, pasti akan ada jalan keluar. Dan bagi pelaku UMKM, tetap penggalah dengan akar budaya kita, karena itulah kekuatan yang tidak dimiliki pesaing. Jangan takut berinovasi, tapi tetap memahami dulu nilai yang kita bawa. Mulailah dari langkah kecil, perbaiki kemasan, urus legalitas, rajin membuat konten, dan terus belajar. Jaga kualitas dan kejujuran, karena itu adalah kunci kepercayaan konsumen. Dan untuk masyarakat Kota Semarang dan sekitarnya, jangan ragu-ragu untuk membeli produk UMKM, karena itu akan juga membantu menggerakkan perekonomian masyarakat, akan membantu pengembangan UMKM di negeri kita, sehingga kita bisa berpartisipasi dengan cara membeli produk UMKM kita. Mungkin begitu, Mbak Ima.
0: Baik, terima kasih Butri atas waktunya. Senang sekali pagi hari ini bisa berbincang ya dengan Butri. Lain kali kita akan sambung kembali dengan topik yang lain dan mungkin waktu yang lebih panjang lagi, Butri ya.
1: Oke.
0: Terima kasih, selamat beraktivitas. Selamat pagi, Butri.
1: Terima kasih, Mbak Ima. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pendengar ya, informasi dari Butri Widayati, pengamat ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 atau UNTAK Semarang, kearifan lokal sebagai sumber kreativitas dan peluang bagi UMKM. Ingat kata Butri tadi pendengar ya, peran kita sebagai masyarakat tentunya harus bangga terhadap produk-produk yang ada di lingkungan kita, ada di sekitar kita, bentuk support kita adalah membeli gitu ya. Dan untuk Anda para pelaku UMKM yang mungkin sedang mencari platform untuk bagaimana kemudian agar masyarakat ini mengenal produk-produk Anda, boleh silakan hubungi Pro 1 RRI Semarang ya, karena RRI Semarang tentu saja ini mendukung sekali untuk UMKM. Jadi silakan yang mau ikut langsung bergabung siaran bersama dengan kami, hubungi RRI Semarang pendengar ya, gratis, tidak dipungut biaya apapun karena kami mendukung Anda.

0: Kesiangan, belum mandi, udah mau telat, terus satu-satunya harapan cuma nasi kuning depan rumah. Coba bayangkan deh, jika satu hari saja gak ada UMKM. Mau sarapan bingung, mau beli gas bingung, gak ada tukang tambal ban bingung, mau serius tapi gak ada yang diseriusin juga bingung. Ups. Ternyata hidup kita ini dikelilingi UMKM. Mereka kecil tapi dampaknya besar. Jadi mulai sekarang, yuk lebih peduli dan dukung usaha di sekitar kita, karena yang menopang negeri bukan cuma gedung tinggi, tapi juga mereka yang buka lapak dari pagi. Ingat, UMKM bukan pelengkap, mereka pondasi ekonomi.
1: Anda masih bersama kami pendengar. Kali ini sebelum kami lanjutkan dialog Semarang Menyapa, nanti kami hadirkan terlebih dahulu informasi terkini bersama dengan reporter kami, ada Bahtiar Rifai, akan menyampaikan informasi mengenai mahasiswa FISIP wakil Undip dalam forum ASEL 2026 di Nus Singapura. Selengkapnya silakan Bahtiar.
2: Ya, Ima dan pendengar, Titania Dwi Ardana, mahasiswa Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Undip, menjadi salah satu perwakilan Indonesia dalam Asian Symposium for Youth Leader 2026 yang diselenggarakan oleh Lee Kuan Yew School of Public Policy National University of Singapore pada 10 hingga 12 September lalu. Dalam keikutsertaan tersebut, Titania dibimbing oleh Yoga Aldi Saputra, yang merupakan dosen Departemen Administrasi Publik FISIP Undip. Mengusung tema Diverse Perspective Serviter, mempertemukan mahasiswa dan pemuda dari berbagai negara ASEAN untuk bertukar perspektif mengenai isu-isu publik dan tantangan pembangunan kawasan. Dalam rangkaian tersebut, peserta juga terlibat dalam kolaboratif project yang mendukung untuk menggunakan pendekatan future think untuk merancang gambaran masa depan dan strategi pencapaiannya. Dalam proyek kelompoknya, Titania bersama peserta dari berbagai negara mengangkat Dili Timur Leste dengan fokus pada potensi pembangunan berbasis kelautan dan kebutuhan diversifikasi ekonomi. Proyek tersebut menghasilkan Dili 2050, The Blue Jewel of Asia, yang membayangkan Dili sebagai high value blue economy city dengan ekosistem marine science yang unggul, destinasi wisata yang berkelanjutan, serta pengembangan industri baru berbasis laut. Untuk mencapai visi tersebut digunakan pendekatan backcasting, yaitu dengan menentukan kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2050 dan kemudian melihat langkah-langkah yang perlu dilakukan sejak saat ini. Tahapan tersebut dibagi menjadi 3 periode, yaitu build di tahun 2026 hingga 2030 untuk membangun pondasi, kemudian proof 2030-2040 dan yang untuk membuktikan dan mengembangkan berbagai inisiatif serta scale 2040 hingga 2050 untuk memperluas hasil yang telah dibangun hingga Dili mencapai visi yang ditetapkan. Proyek tersebut memiliki 2 fokus utama. Yang pertama yaitu pengembangan Dili sebagai pusat pendidikan dan penelitian kelautan di Asia. Yang kedua, pengembangan Dili sebagai kota pariwisata pesisir. Dan kedua fokus tersebut dirancang untuk saling mendukung. Pengembangan pendidikan dan penelitian kelautan dapat menghasilkan pengetahuan dan sumber daya manusia, sementara pengembangan pariwisata dapat membuka pengalaman, lapangan pekerjaan, serta peluang ekonomi baru. Demikian Ima yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.
1: Baik, demikian tadi pendengar ya, informasi dari reporter kami, Bahtiar Rifai. Dan untuk Anda ya, tetap berhati-hati selama menjalankan tugas, dan kami akan tunggu update untuk informasi berikutnya. Bahtiar Rifai pendengar, mahasiswa FISIP wakili Undip dalam forum ASEL 2026 di Nus Singapura. Selanjutnya jangan kemana-mana, karena dialog Semarang Menyapa akan kembali hadir untuk Anda sesaat lagi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda. Dialog Semarang Menyapa kembali hadir untuk Anda, kearifan lokal sebagai sumber kreativitas dan peluang bagi UMKM. Segmen kali ini akan kami bincangkan bersama dengan Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, ada Pak Muhammad Waluyo Sejati atau Pak Jati. Ini sudah terhubung bersama dengan kami pendengar di ujung telepon. Tentu saja akan kami sapa terlebih dahulu. Pak Jati, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Nisa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mohon maaf Mbak, ini suaranya Mbak Nisa kok kecil banget ya?
0: Oke, baik, ini kecil sekali. Sebentar, kalau segini sudah cukup Pak Jati?
1: Masih terlalu kecil Mbak.
0: Baik, ini akan Oke, baik. Ini akan kami jeda terlebih dahulu sambil akan kami hubungi kembali agar suaranya lebih baik. Begitu Pak Jati ya. Ditunggu sebentar. Pendengar, saat lagi kami hadirkan dan ini juga merupakan kesempatan untuk Anda tentu saja yang ingin bergabung bersama dengan kami. Lewat telepon dan WhatsApp kami buka untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.
2: Lihat deh, tuh keluarga artis itu trending lagi. Aku langsung komen, pantes anaknya, pasti nurun kelakuannya. Iya, aku puas banget.
3: Serius, kamu bawa-bawa anaknya juga?
2: Lah, iyalah. Bapaknya dulu selingkuh, ibunya juga dicap perebut. Ya netizen sekalian lah nyerang ke anaknya.
3: Tapi anaknya nggak ikut bikin masalah tau. Dia lahir nggak milih situasi itu. Cuman kebetulan hidup di keluarga yang udah keburu dibenci sama netizen.
2: Alah, paling dia nggak peduli. Lihat aja sosmednya, nggak pernah dibales tuh komentarnya.
3: Ya kan diam, bukan berarti nggak peduli Din. Bisa aja dia baca semuanya, tapi nggak tahu harus berbuat apa. Karena jutaan orang yang udah ngejudge dia dari asal-usul yang juga bukan pilihannya dia sendiri.

0: Terima kasih sudah menunggu pendengar ya. Ini sudah terhubung kembali bersama dengan Pak Jati. Akan saya sapa kembali. Pak Jati, apakah sudah terdengar jelas?
1: Terdengar Mbak, tapi masih agak kecil.
0: Oke, baik. Agak ini kecil, dengan Ima Arya ya. Di Pro 1 RRI Semarang. Baik, Pak Jati, kita akan membicarakan mengenai kearifan lokal begitu ya, sebagai sumber kreativitas dan peluang bagi UMKM. Ini kalau berbicara tentang kreativitas lokal begitu ya, ini tidak akan ada habisnya, panjang sekali. Tapi bagaimana kemudian dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini melihat dari potensi yang luar biasa ini bisa menjadi peluang begitu untuk mengembangkan dari usaha mikro? Silakan.
1: Terima kasih Mbak Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pendengar RRI Pro 1 FM dan juga Sugeng Bu Wis. Berbicara tentang profil UMKM kearifan lokal, kami ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang profil UMKM Kota Semarang berdasarkan PP nomor 7 tahun 2021, di mana ada 3 klaster, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. Kebetulan yang kami ampuh di sini sesuai dengan nomenklatur dari dinas adalah kita berbicara tentang usaha mikro, di mana aset maksimalnya adalah 1 miliar, tidak termasuk tempat usaha dan bangunan, serta omset per tahunnya adalah tidak lebih dari 2 miliar. Nah, kemudian data para pelaku usaha mikro, khususnya di Kota Semarang ini, sesuai dengan data yang ada di kami, itu sekitar 30.901 sampai dengan bulan Agustus tahun 2026. Di mana ini sudah mempunyai NB legalitasnya, nomor induk usahanya sudah ada, kemudian ini tersebar di 16 kecamatan. Dari 30.000 sekian itu kemudian kita klaster, Mbak. Kita klaster ada 10 klaster, yaitu klaster olahan tangan, bandeng, rompinya, handicraft, kemudian batik, logam, tas, mebel, pariwisata, dan jamu. Dari sekian klaster ini, mana yang lebih banyak? Ternyata yang lebih banyak adalah di kuliner. Jadi antara lain bandeng, lumpia, olahan pangan, itu yang paling banyak. Hampir mencapai sekitar 4.000 sekian itu. Nah, dari 30.901 itu kemudian kita mencoba untuk mengangkat kearifan lokal ini menjadi produk yang unggulan. Menjadi produk UMKM yang naik kelas. Kita mempunyai namanya program 4P. Yang pertama itu pendampingan, kemudian pendidikan dan pelatihan, kemudian permodalan dan pemasaran. Ini kemudian kita kemas bersama dengan teman-teman Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk mendampingi teman-teman UMKM ini menjadi scale up. Seperti itu, Mbak. Sehingga memang kearifan lokal ini bisa terangkat. Jadi banyak yang kita lakukan di situ. Di tahun 2020 ini, kita juga pernah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan satu contoh begini. Yang namanya Semarang itu kan menjadi pusat destinasi di Jawa Tengah. Kemudian ketika orang yang ke Semarang itu biasanya pasti wisata kuliner. Nah, bagaimana cara menangkap peluang ini menjadi peluang yang luar biasa sekali. Jadi kita mengadakan kegiatan namanya hospitality pariwisata.
0: Iya.
1: Bagaimana cara membuat para wisatawan ke Semarang ini menjadi nyaman. Kemudian mereka loyalitinya tinggi. Maksudnya ketika sudah membeli satu produk, mereka kemudian akan membeli produk tersebut dan diceritakan kepada teman-temannya. Nah, ini yang kemudian kita angkat bersama dengan teman-teman Makusan Mikro ini, kita mengadakan beberapa kegiatan pelatihan-pelatihan ini untuk menjadi mereka itu naik kelas. Seperti itu.
0: Baik. Jadi banyak sekali intervensi yang dilakukan untuk membantu dari teman-teman.
1: Ya,
0: mengingat kalau apakah selama ini ada persoalan kadangkala kalau UMKM ini bisa membuat suatu produk sudah bagus begitu ya kuantitasnya, tapi kualitas dan kuantitas, tapi ketika kemudian ada pesanan dalam jumlah yang besar ini merasa takut dan tidak sanggup begitu. Apa yang dilakukan oleh dinas untuk mendukung mereka?
1: Iya, mantap semua. Jadi memang kendala itu tidak untuk ini pasti ada. Bagaimana kita mensiasati teman-teman itu untuk bisa mandiri, respon dengan cepat, dan kemudian menyajikan produk mereka dengan kualitas yang bagus. Jadi tadi itu kita

0: ada program yang 4P itu. Ini program yang kita jalankan untuk mengeliminir beberapa kendala yang ada. Jadi, terutama begini, ketika ada pesanan banyak, kemudian dengan waktu yang terbatas, itu mereka biasanya itu tidak hanya dikerjakan sendiri. Mereka mempunyai beberapa link, satu contoh, kayak kemarin kita ada kegiatan yang namanya inkubasi UMKM, di mana satu pesanan, satu produk itu, kemudian ini masih moga-moga menjadi apa namanya deal ya, karena ini masih proses. Jadi satu contoh kue nasi jahe itu mereka mendapat pesanan banyak dari desa, kemudian mereka juga membagi dengan beberapa teman-teman yang ada di komunitas mereka dengan rasa, kemudian dengan apa ya, kualitas yang sama, sehingga memang ini diperlukan untuk mendukung agar produk tersebut bisa menjadi produk yang berkualitas, seperti itu, Mbak.
1: Baik, ini kalau saya baca juga Pemkot ini mengembangkan waras ekonomi begitu ya, sebagai ruang informasi, promosi, kurasi, dan lain sebagainya. Ini kan berpotensi untuk membuka akses pasar dan juga business matching begitu ya. Lantas selama ini yang sudah diterapkan begitu, sejauh mana platform ini bisa membantu produk lokal ini menembus pasar yang lebih luas?
0: Iya, waras ekonomi ini kan merupakan single platform yang dibikin oleh pemerintah kota untuk membantu teman-teman pelaku usaha mikro ini menjadi mandiri, kemudian menjadi naik kelas. Jadi sehingga memang sudah ada beberapa yang masuk, itu sekitar kalau tidak salah yang masuk di dalam platform tersebut memang sekitar 400-an sekian pelaku usaha mikro. Jadi itu jadi ruang informasi, promosi, juga kurasi bagi para penghubung antara pelaku usaha dengan pasar. Jadi seperti itu. Kemudian kenapa kita kurasi? Karena ini untuk membantu memastikan produk dipromosikan itu memiliki kualitas dan kelayakan yang memang kesiapan pasar. Tapi contoh tadi ketika ada pesanan banyak, ketika salah satu pelaku usaha mikro ini bisa terhubung dengan peluang pasar, mereka bisa mencukupi seperti itu. Kemudian kita juga ada business matching. Ini mempertemukan antara pelaku usaha dengan pihak yang memberikan produk. Jadi kegiatan ini juga kami mendukung. Seperti kemana ada inkubasi UMKM itu, kita ada business meeting dengan beberapa buyer, sehingga memang itu menjadi penghubung antara pelaku usaha mikro dengan pasar yang membutuhkannya, seperti itu, Mbak.
1: Baik, kalau untuk produk-produk juga agar nantinya kategorinya ini memenuhi standar dan ini tidak, ini ditentukannya melalui apa, Pak?
0: Ya, seperti tadi saya sampaikan, kita ada namanya pendampingan 4P, itu ada namanya pendampingan. Pendampingan ini terdiri dari fasilitasi tentang NIB, membuat NIB, kemudian mempunyai PRT, kemudian ada sertifikasi halal, kemudian ada sertifikasi hak atas kekayaan intelektual, kemudian kita ada kemasan report yang kita berikan secara gratis semuanya kepada pelaku. Jadi ini tahapan dari untuk menjadi naik kelas, sehingga memang kita kurasi terlebih dahulu. Satu contoh, ketika kita ada pameran di skala lokal, kita tidak akan mengambil teman-teman pelaku usaha mikro sehingga menjadi bilan kami yang sudah kita ajak untuk pameran yang ada di kota-kota besar, seperti itu, Mbak. Jadi kita pisahkan lokal, kemudian regional, nasional, ataupun bahkan internasional, seperti ketika kita mengikuti pameran di LAKRA, seperti itu. Sehingga memang kurasi ini diperlukan. Dilakukan oleh teman-teman, legalitasnya terpenuhi, kemudian brandingnya juga bagus, rasanya bagus, dan memang ini menjadi poin sendiri untuk teman-teman pelaku usaha mikro agar mereka bisa menembus ke pasar yang lebih luas seperti ini.
1: Baik, ini karena waktunya memang tidak cukup banyak, kita masih ada 3 menit, Pak Jati ya. Boleh untuk memberikan pesan kepada pelaku UMKM yang barangkali belum paham begitu ya, atau tidak tahu mengurus NIB dan lain sebagainya, ini di mana, aksesnya di mana. Boleh kepada masyarakat juga agar bangga terhadap produk lokal kita, silakan.
0: Oke, matur nuwun, Mbak. Kita selalu mendampingi dan membantu teman-teman pelaku usaha mikro yang memang masih awam terhadap legalitas. Silakan datang ke kantor kami di gedung Pandalaran Raya 7 atau di gedung pusat layanan usaha terpadu di depan kecamatan Gensari. Di sana memang silakan teman-teman ingin membuat NIB atau berkonsultasi, silakan. Kami ada beberapa teman-teman tenaga pendamping yang siap untuk diajak konsultasi agar teman-teman UMKM ini paham dari realitas, kemudian produk, sampai kemudian memasarkan ke pasar yang lebih luas lagi. Seperti itu, Mbak.
1: Ini gratis ya, Pak, berarti ya?
0: Iya.
1: Baik. Kepada masyarakat mungkin, Pak, agar bangga menggunakan produk lokal dari Semarang khususnya. Silakan.
0: Ya. Jangan pernah ragu untuk membeli produk UMKM dari Kota Semarang. Karena produk UMKM Semarang ini sudah tembus ke pasar dunia. Baik itu ada di Filipina, di Thailand, Malaysia, kemudian ada di Australia, di Belanda. Sehingga memang ini produk-produk UMKM kita itu produk UMKM yang semuanya hebat-hebat semuanya. Bagus-bagus semuanya, berkualitas. Dan harganya pun murah-murah semuanya.
1: Apalagi dengan berbagai pendampingan tadi yang sudah dilakukan, ini dipastikan ya, betul, layak betul, untuk kita ya banggakan begitu. Terima kasih Pak Jati atas waktunya sudah berkenan untuk berdialog bersama dengan kami pagi hari ini. Kapan-kapan kita sambung lagi dengan topik yang lain, Pak Jati ya. Terima kasih kembali. Selamat pagi. Demikian tadi pendengar Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, ada Muhammad Waluyo Sejati atau Pak Jati, dan membahas mengenai kearifan lokal sebagai sumber kreativitas dan peluang bagi UMKM. Jadi untuk Anda pendengar ya yang memiliki usaha atau para pelaku UMKM begitu, jangan ragu karena semua mendukung Anda. Sesuatu hal yang besar, UMKM yang besar, usaha-usaha yang besar itu pasti dimulai dari usaha kecil terlebih dahulu. Banyak yang mendukung Anda dari pemerintah. Ini tadi ada untuk pendampingan, konsultasi, pengurusan NIP, pengurusan lain sebagainya. Ini silakan datang saja ini ke kantor yang sudah disebutkan tadi ya, ke Dinas Pemberdayaan Usaha Mikro, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Juga untuk promosi Anda dapat bergabung bersama dengan RRI Semarang, pendengar ya. Semuanya gratis, tidak dipungut biaya, karena ini adalah bentuk dukungan kita untuk Anda. Tidak sendirian, pendengar.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah informasi alat makan tembaga mampu menetralkan racun dalam tubuh. Kita akan cek kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa alat makan tembaga memiliki sifat anti racun yang disembunyikan industri modern. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, meski tubuh membutuhkan tembaga, asupan berlebih justru berbahaya bagi kesehatan. Dikutip dari Healthline.com, penggunaan wadah tembaga untuk minum bertujuan menyerap mineral tersebut. Namun praktik ini umumnya hanya diperuntukkan bagi penderita defisiensi tembaga, kasus yang sangat jarang terjadi karena kebutuhan harian mudah dipenuhi dari makanan. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Mendengar siapa yang tenggorokannya mulai terasa kering, mulai pilek, karena memang cuacanya ini panas sekali pendengar ya. Dan hawanya di pinggir-pinggir jalan ini mulai banyak sekali yang menggoda seperti es teh dan lain sebagainya. Ini kalau cuacanya panas tapi kita hajar terus pakai es pendengar ya, ini bisa membuat kita flu begitu ya. Kadang juga tenggorokan kering dan lain sebagainya. Tapi apa yang Anda lakukan kalau sudah seperti ini? Apakah minum obat atau mungkin lebih suka menggunakan aroma-aroma terapi atau juga mungkin dibiarkan saja? Nah, memang karena ada beberapa orang yang kalau menggunakan obat itu cenderung lebih berhati-hati begitu ya. Nah, sikap kehati-hatian ini memang penting sekali pendengar ya untuk kita, karena jangan sampai karena konsumsi obat sembarangan kemudian bisa membuat kita resisten dan lain sebagainya. Ini juga seperti yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, ini memang menyoroti obat untuk influenza tipe A begitu ya. Saat itu beliau juga menyampaikan bahwa obat untuk ini ataupun juga disebut sebagai oseltamivir begitu ya, obat untuk influenza tipe A ini mencukupi di berbagai rumah sakit. Namun obat ini tidak sembarangan diberikan kepada pasien begitu ya. Ia menjelaskan apabila obat diberi sembarangan maka akan menimbulkan resistensi bahkan juga berakibat fatal seperti kematian begitu. Obat ini diberikan untuk pasien yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid begitu ya, yang tinggi atau juga lebih parah daripada seharusnya, lebih parah daripada biasanya begitu ya. Ia juga menegaskan penanganan terbaik untuk influenza tipe A ini adalah menjaga imun atau kekebalan tubuh agar tetap prima. Nah, untuk itu kita memang harusnya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat begitu ya. Mencuci tangan dengan sabun, kemudian juga saat kita batuk atau bersin ini menutup hidung atau mulut begitu ya, agar tidak memberikan cipratan-cipratan kepada orang lain begitu ya. Selanjutnya juga memakai masker di keramaian atau saat sakit, menjaga daya tahan tubuh, serta juga melakukan vaksinasi influenza tahunan begitu ya. Tidak terlalu sering tapi juga jangan tidak pernah sama sekali ya, karena pencegahan itu bagaimanapun lebih baik daripada mengobati. Nah, ini juga ditanggapi oleh Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes Lucia Rizka Andalusia. Ini meminta masyarakat tetap tenang, yang mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian panik atau panic buying begitu ya, obat antivirus maupun juga konsumsi tanpa resep dari dokter. Jadi jangan sembarangan untuk konsumsi obat begitu ya. Ia juga menegaskan maksud kami, mayoritas kasus influenza ini dapat sembuh sendiri. Sementara untuk obat ini, oseltamivir dialokasikan khusus bagi pasien dengan gejala berat dan juga kelompok yang beresiko tinggi. Jadi memang ada ya masyarakat yang memilih untuk tidak menggunakan obat karena memang merasa bisa sembuh sendiri, seperti yang dikatakan oleh Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes ini. Tapi kalau sudah berkepanjangan, semakin parah, tidak ada salahnya untuk kita periksa pendengar ya. Jadi jangan terlalu khawatir, tapi jangan abai juga untuk kesehatan kita, karena siapa lagi yang bisa merasakan sehat tidak sehatnya kita kalau bukan diri sendiri. Jadi tetap jaga kesehatan dimanapun Anda berada pendengar ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Mendengar upaya pemberantasan tuberkulosis atau TBC ini di Jawa Tengah diperkuat kembali ya, setelah seluruh puskesmas di provinsi ini dipastikan akan mendapatkan alat diagnostik TBC. Sebanyak 884 puskesmas akan menerima peralatan ini mulai bulan depan untuk mempercepat penemuan kasus hingga tingkat pelayanan kesehatan dasar. Ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pak Sumarno. Ini menyambut baik dukungan Kementerian Kesehatan yang memang ini dinilai menjadi modal penting ya dalam memperkuat penanggulangan dari TBC. Selain mempercepat deteksi kasus, bantuan alat tersebut juga akan memperluas jangkauan layanan pemeriksaan bagi masyarakat. Nah, ini memang keberadaan alat diagnostik ini pendengar ya, dan kadar kesehatan ini menjadi kombinasi penting tentunya untuk mempercepat penemuan kasus TBC. Nah, semakin cepat ketemu, semakin dini ketemu, pastinya akan lebih mudah juga untuk ditangani begitu ya, tidak berlarut-larut, jangan sampai sudah parah tapi baru diketahui sehingga pengobatan yang dilakukan ini menjadi lebih sulit tentunya ya. Namun ada harus diiringi juga ya dengan penelusuran aktif terhadap masyarakat ini yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC begitu. Karena memang kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri ini menjadi faktor penting dalam memutus rantai penularan. Semakin cepat kasus ditemukan, semakin besar pula peluang keberhasilannya untuk pengobatan dan juga mencegah dari penyebaran penyakit ini ya. Untuk itu pendengar, jangan sampai kita hanya menduga-duga sepertinya dia, tapi kita lupa dengan diri kita sendiri. Jadi yang tahu sehat dan tidaknya kita, seperti yang saya sampaikan tadi, hanya kita sendiri. Kalau sudah merasa ada yang kurang beres atau mungkin tanda-tandanya kok sama dengan penderita TBC, silakan memeriksakan diri pendengar ya. Karena kesehatan itu mahal harganya, kesehatan adalah yang utama.

0: Apa yang dimaksud pelayanan publik? Berikut disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Tengah, Siti Farida SH MH.
1: Pelayanan publik itu adalah semua ya, semua kegiatan, semua hal yang harusnya dilakukan dan diberikan oleh pemerintah, oleh negara kepada rakyatnya atau kepada warganya. Dan pelayanan publik itu untuk mungkin memudahkan pengertian kita, itu ruang lingkupnya ada pelayanan terkait dengan administrasi, misalnya KTP, kemudian perpajakan, atau mungkin juga SIM, STNK, sertifikat, dan semua hal yang berkaitan dengan pelayanan administratif. Ya hanya nanti outputnya ada dokumen. Dan dokumen itu nanti yang kita akan bicara, ada dokumen yang sifatnya digital, sebagaimana sekarang memang eranya ke sana, tapi juga memang masih ada dokumen yang bersifat kami sebutkan mungkin manual ya, atau paper. Nah, kemudian selain layanan administratif yang juga sangat penting, kita semuanya pasti juga sehari-hari sangat membutuhkan adalah layanan di sektor jasa, misalnya kesehatan, kemudian juga pendidikan. Itu adalah layanan-layanan di sektor jasa atau mungkin energi dan seterusnya. Nah, kemudian juga di barang termasuk ini ada infrastruktur. Waktu itu kan ada yang sesuatu yang dari skala paling sederhana, misalnya jalan atau fasilitas umum sampai dengan bandara, kemudian pelabuhan,

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan informasi perakiraan cuaca kali ini kemaritiman pendengar ya. Bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang, ini sudah ada perakirawan Lesi yang terhubung bersama dengan kami di ujung telepon. Kak Lesi, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Ima.
0: Baik, silakan untuk informasi perakiraan cuaca kemaritiman.
1: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang kembali menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi yang pertama yaitu informasi tinggi gelombang yang berlaku pada hari ini Selasa tanggal 29 September 2026 mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat hingga esok hari 30 September 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, perairan Pekalongan Kendal, perairan Semarang Demak hingga perairan Jepara. Dimohon kepada masyarakat yang beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca maritim yang berlaku pada hari ini Selasa tanggal 29 September 2026, mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, hingga esok hari Rabu 30 September 2026, pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, serta perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan berawan tebal, arah angin dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 20 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori sedang, yaitu di antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk wilayah perairan Semarang, Demak, perairan Jepara hingga perairan Pati dan Rembang, cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah, yaitu di antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi yang terakhir yaitu perakiraan cuaca pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku pada hari ini Selasa tanggal 29 September 2026 mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat hingga esok hari Rabu 30 September 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 10 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah, yaitu di antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi pasang surut pada malam hari nanti diperkirakan surut minimum terjadi pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,6 meter dan akan mencapai pasang maksimum keesokan harinya yaitu mulai pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,7 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap selalu mengupdate informasi.

0: cuaca dari BMKG. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi, terima kasih Kalesi atas informasinya. Tadi pendengar ya, informasi perakiraan cuaca kemaritiman bersama dengan perakirawan Lesi dari BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Dan informasi ini juga sekaligus menjadi tutup jumpa kita dalam Semarang pagi ini pendengar ya. Tidak terasa saya sudah menemani aktivitas Anda sejak pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat hingga saat ini jelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Sudah banyak sekali tadi program juga informasi dan ragam musik yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar ya. Jangan kemana-mana, saya Ima Arya dan juga pengarah acara Marnisa yang bertugas ini pamit undur diri, tapi jangan pindah channel dulu, tetap bersama dengan kami karena Semarang siang ini akan lanjut untuk menemani aktivitas Anda. Selamat pagi.

Indonesia, perusahaan listrik negara atau PLN baru-baru ini mengumumkan kebutuhan investasi sebesar 2.400 triliun untuk menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt hingga tahun 2034. Dengan 72% diantaranya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, bagi para pelaku bisnis dan UMKM, rencana besar ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal perubahan landscape energi nasional yang patut disikapi dengan cermat. Peralihan menuju energi terbarukan ini membuka peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Transisi ke energi terbarukan ini akan mendorong munculnya industri-industri baru di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra dan daya saing melalui praktek bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma, karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk berpikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kali ini saya Sylvie Ansori akan temani aktivitas siang hari Anda ya. Jadi yang kepanasan lagi ada di jalan, sabar ya kan. Nanti langsung adem kalau sudah sampai ke tempat tujuan. Yang mungkin sudah mulai ngantuk-ngantuk di dunia kerjanya karena mungkin pekerjaannya tidak sesuai ekspektasi hari ini, sabar. Tentunya nanti pasti akan pas selesai di jam 4 sore kalau selesai ya nanti ya. Atau mungkin yang sedang di perjalanan kena macet, sabar juga ya kan. Saya akan temani Anda agar kebosanan Anda siang hari ini juga hilang. Agar mungkin gundah gulana di hati Anda juga bisa menjadi happy. Dengan lagu-lagu terenak yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Pendengar, pada kesempatan siang hari ini kami juga hadirkan perbincangan yang luar biasa ya, mengenai jangan kasihani difabel tapi beri kesempatan mereka. Ini kami sudah rekam sebelumnya, jadi bisa langsung Anda simak bersama.
1: Merdeka untuk kami difabel, bisa berkarya, bisa mandiri secara finansial dan diakui masyarakat.
2: Jadi mereka tuh seringkali ketika kita memasukkan mereka ke dunia kerja, itu terjadi bullying.
0: Ada?
2: Ada, pasti itu. Dan itu terjadi di kita.

0: Halo pemirsa dan pendengar RRI Semarang, kali ini kami akan bincangkan sebuah hal yang sangat menarik ya. Bukan zamannya lagi teman-teman difabel itu dikasihani, bukan zamannya lagi mereka tersingkirkan, bukan zamannya lagi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Karena sebetulnya kita sebagai masyarakat non-difabel itu bisa memberikan peluang yang luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini, pendengar dan pemirsa, kami hadirkan perbincangan bersama dua narasumber yang luar biasa. Karena sudah hadir di ruangan podcast RRI Semarang kali ini, kita akan bincangkan mengenai merdeka berkarya menurut pandangan kedua narasumber. Saya akan sapa satu persatu terlebih dahulu dari Ketua Komunitas Sahabat Difabel, Teresia Rina Dwi Pangestuti, SPSI PSI. Bu Rina, apa kabar?
1: Baik, Mbak.
0: Baik,
1: selamat
0: ya.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ini berarti kali pertama ke sini?
1: Kayaknya saya pernah ke sini juga.
0: Sudah pernah ya. Tapi ruangan ini baru ya, ini ya.
1: Ruangannya beda.
0: Oke, di sebelah Bu Rina juga sudah hadir Ketua Yayasan Rumah Difabel Indonesia, Hidayah Ratna Febriani. Bu Ida, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Agak jauh ya perjalanan kalau dari Untung Suropati ya.
2: Dekat. Masih Semarang.
0: Oh, masih Semarang.
2: Semangat.
0: Tetap semangat. Nah, semangat ini mendengar dan pemirsa yang harus ditularkan, bukan hanya kepada teman-teman difabel tapi kepada masyarakat non difabel juga, karena kita ini sebetulnya juga menjadi kunci agar mereka bisa merdeka berkarya. Saya akan tanyakan dulu nih kepada Bu Rina. Bu Rina, merdeka berkarya menurut Bu Rina itu seperti apa?
1: Bebas menentukan apa yang mereka inginkan. Jadi tidak berdasarkan dari belas kasihan atau apapun.
0: Oke, okay, ya. Kalau Bu Rina seperti itu, pokoknya mereka mau ngapain tuh ya, mereka punya tanggung jawab sendiri dan keinginan masing-masing. Kalau Bu Ida gimana nih?
2: Kalau menurut saya, merdeka untuk kami di Wabel bisa berkarya, bisa mandiri secara finansial, dan diakui masyarakat.
0: Diakui masyarakat. Itulah kenapa kita bincangkan kepada pendengar dan pemirsa bahwa kita sebagai masyarakat non-difabel itu sekali lagi langsung dijawab, tidak ingin dikasihani begitu ya. Mereka punya kemampuan. Ini bukan hanya kita yang pengen financial freedom, tapi mereka juga begitu ya. Tapi sejauh ini Bu Ratna, ketika melihat kesempatan bagi penyandang atau teman-teman difabel untuk berkarya di masyarakat, apakah ruang yang tersedia ini sudah cukup terbuka atau gimana? Bu Rina, silahkan.
1: Saat ini memang kesempatan kami ini memang sudah mulai terbuka ya. Cuma ada beberapa hal yang memang masih belum inklusi gitu. Tapi untuk peluang ini dari pemerintah sendiri juga sudah mulai membuka buat teman-teman disabilitas.
0: Oke. Kalau kita lihat beberapa tahun terakhir Bu Rina, terbukanya ini sudah sejak kapan? Apakah baru tahun-tahun ini atau 5 tahun terakhir, atau kalau kita mau bandingkan dulu dan sekarang itu seperti apa?
1: Kira-kira 5 tahun ke belakang kemarin ini sesuai dengan undang-undang yang terbaru bahwa tidak ada pembedaan antara disabilitas dan non disabilitas. Jadi kita juga diberi ruang, diberi waktu, diberi kesempatan seperti itu.
0: Oke, jadi secara 5 tahun sekali ya. Kalau Bu Ida, berarti kan ini yang juga mendampingi teman-teman begitu ya Bu Ida ya. Apakah betul 5 tahun ini memang sudah terbuka atau hanya sekedar undang-undang atau gimana Bu Ida?
2: Iya, saya merasakan sendiri karena saya adalah difabel daksa. Saya punya usaha untuk difabel, usaha UKM difabel itu sangat pemerintah sangat peduli sekali 5-6 tahun ke belakang. Jadi waktu saya usaha tahun 96. Iya, okay. Saya berkomunitas hampir di komunitas sahabat difabel ini saya hampir 12 tahun saya sebagai relawan menjahit. Jadi kesempatan saya berusaha awal-awal itu saya berjuang sendiri. Jadi membuka usaha, mencari konsumen. Tapi sekarang akses untuk usaha untuk difabel itu sangat-sangat terbuka. Jadi kayak pemerintah itu memberi kesempatan untuk pameran, untuk berkontribusi di bidangnya masing-masing. Jadi pemerintah membuka kesempatan difabel itu memamerkan karyanya di setiap momen pameran.
0: Oke. Okay. Ya. Itu dari 96.
2: Bukan, dari ya 10 tahun ke belakang.
0: 10 tahun gitu, berarti ya, 2016 sudah begitu sudah mulai bagus ya. Kalau dulu benar-benar kesusahan?
2: Iya, dulu kita berjuang sendiri ya, pemerintah mungkin belum melakukan pelaksanaan undang-undang itu. Mm-mm. Dan sekarang sudah sangat-sangat terbukti pemerintah mensupport UKM difabel, juga karya-karya mereka dibawa kesempatan untuk dibawa di pameran. Mm-hmm. Untuk memperkenalkan bahwa mereka itu bisa berkarya.
0: Mm-hmm. Oke, okay. Saya ke Bu Rina. Bu Rina, kalau cerita flashback begitu ya, agar bisa menjadi pembelajaran juga di era saat ini, ada tidak mungkin cerita yang kurang mengenakan untuk didengar di era saat zaman belum keterbukaannya ada, Bu Rina?
1: Jadi ada teman kita ya, cerebral palsy. Jadi dia itu sama orang tuanya kan, di maksudnya tidak diajak keluar rumah, misalnya kayak gitu. Karena orang tuanya kan merasa bahwa oh ini mungkin ini apa mau dibawa kemana-mana susah.
0: Yeah.
1: Tapi setelah mereka mbak kita sebut kita namanya yang bisa Mbak Ana itu ikut komunitas kami, dia sudah sekarang sudah malah lomba apa namanya woman kemarin
2: menulis.
0: Oh, potensinya ya, menulis.
1: Terus kemudian apa dia juga bisa mengolah ini apa IG kita. Itu dia yang pegang gitu. Jadi keterbatasan itu kalau dilihat secara fisik gitu kan memang kita merasa wah itu tidak mungkin. Tetapi ketika kita melihat potensinya mereka bisa ada, nah itu bisa kita wujudkan dan diberi kesempatan pasti bisa.
0: Oke, berarti kan pemahamannya bukan hanya ke teman-teman yang difabel begitu ya, tapi untuk keluarga yang non difabel yang ada di sekitarnya itu juga perlu. Apakah memang sesusah itu atau gimana, Bu Rina?
1: Kadang memang orang tua itu merasa bahwa anak ketika mereka punya putra putri difabel itu bingung mau ngapain. Ketika mereka lulus SMA, SLB atau SLTA kayak gitu, mereka tidak tahu setelah lulus mau kemana kayak gitu. Nah disitulah kita akan memberikan suatu edukasi atau pemahaman bahwa komunitas itu bisa menambah jejaring, kemudian mereka bisa apa yang tadinya introvert menjadi bisa terbuka dengan teman-temannya, terus kemampuannya bisa diasah gitu.
0: Jadi keluarga itu sebenarnya juga harus membuka diri ya kepada komunitas-komunitas yang ada. Bu Ida, tadi kan berarti sekelumit cerita yang memang dirasa perlu di-share kepada pendengar dan pemirsa. Tapi pernah tidak mungkin mendampingi teman-teman difabel ini, di mana seseorang yang awalnya dianggap memiliki keterbatasan ternyata hasil karyanya luar biasa?
2: Ya, di tempat kami di komunitas sahabat difabel itu kita menampung anak-anak sahabat-sahabat yang setelah lulus SLB atau YPAC.
0: Oh, jadi, YPAC belakang ini ya berarti ya.
2: Jadi mereka setelah lulus orang tua merasa putra-putri saya mau dibawa kemana ya. Makanya di tempat kami itu dari hari Senin sampai hari Sabtu itu ada beberapa pelatihan. Di antaranya public speaking, hidroponik, melukis, menjahit, sulam pita.
1: Kemudian kita juga ada kelas pendampingan. Jadi teman-teman yang apa teman-teman disabilitas yang memang masih kayak butuh pendampingan itu memang kita adakan pendampingan. Jadi di komunitas kami ini kita bagi dua. Jadi kalau yang di untuk Suropati itu adalah teman-teman yang sudah bisa mandiri atau mereka yang sudah bisa intinya bisa kita carikan pekerjaan. Nah untuk kelas yang di Puspawarno itu adalah teman-teman yang memang kita dampingi secara motorik halus, motorik kasar gitu. Jadi saya sendiri yang mendampingi mereka.
0: Luar biasa ya. Karena jadi lebih memahami juga ya, Bu Rina ya. Oke, tapi potensi-potensi selama ini komunitasnya sudah berdiri berapa lama?
2: Kita sudah hampir 13 tahun ini.
0: 13
2: 2014
0: tahun.
2: Kita berdiri.
0: 2014. Jadi jalan 12 ya.
2: Iya. Jadi mereka yang masuk ke tempat kami, kita perkenalkan beberapa pelatihan. Jadi mereka anak-anak difabel kan kita, mereka nggak tahu passionnya di mana.
0: Betul betul.
2: Jadi mereka semua mengikuti dulu, baru nanti aku pengennya di sini. Iya, diarahkan ke Bu Rina juga, Bu Noviana juga, pendampingan seperti itu. Jadi ada beberapa cerita kemarin beberapa tahun ini kita kan ada guru melukis. Mm-hmm. Jadi orang tua sahabat difabel itu nggak tahu kalau ternyata putra-putri mereka berbakat di melukis. Mm. Jadi waktu diajari melukis itu sama Pak Gio, guru kami melukis namanya Pak Gio, itu benar-benar amazing. Dan hasil lukisan itu dipamerkan, kita beberapa kali pameran tunggal, dan beberapa tahun kemarin kita ikut pameran lukisan di Jakarta. Mm-hmm. Dan hasil lukisan itu alhamdulillah sudah laku, dibeli beberapa perusahaan. Mm. Termasuk Mitratel, terus beberapa KIW, perusahaan KIW.
1: Ya, terus dari Bu Agustin sendiri juga, Bu Wali, kemudian mm-hmm. Pak Wali Kota yeah. juga membeli hasil karya teman-teman disabilitas kami.
0: Luar biasa.
2: Ada cerita Mbak Siska. Jadi waktu pembelian itu kan anak-anak menerima hasil dari lukisan itu. Mm-hmm. Itu ada sedikit cerita terharu Bunda Noviana. Jadi uangnya nanti toh dipinjam ibu untuk untuk ini itu. Jadi ternyata
1: mereka
2: sangat sangat antusias, dan dulunya mereka yang masuk aku nggak bisa apa-apa. Setelah beberapa tahun ini mereka bisa menghasilkan, mereka bilang, Bu Ida aku bisa.
0: Kalimat luar biasa, aku bisa, itu yang memang diharapkan teman-teman difabel ketika mengarungi kehidupan yang luar biasa ini. Saya ke Bu Rina lagi nih, kalau tadi Bu Rina kan mendampingi teman-teman begitu ya, gimana sih Bu potensinya saat ini?
1: Untuk teman-teman disabilitas kami yang di tempat kami itu memang ada beberapa kita petakan. Jadi ada yang mereka menjahit, passionnya menjahit, ya kita dibimbing sama Bu Ida. Kemudian kalau untuk yang melukis kita bimbingkan ke Pak Gio. Kemudian kalau public speaking kita ada juga. Jadi mereka bisa kayak jadi MC kayak gitu sih.
0: Oke. Usianya yang bergabung itu berapa tahun? Apakah memang sebetulnya ketika ada pendengar dan pemirsa yang merasa ingin bergabung bisa langsung masuk, atau ada kategorinya tersendiri?
1: Kalau dari kami di rumah difabel ini usianya di atas 18 tahun ke atas. Jadi mereka sudah lulus SLB, SLTA, SMA, ataupun ada beberapa yang memang S1 kayak gitu. Memang kita mempersiapkan mereka untuk mandiri, atau kalau misalnya tidak bisa mandiri secara finansial, mereka bisa berusaha sendiri, punya usaha sendiri. Kemudian kita juga bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, dengan pemerintah, dengan perusahaan-perusahaan swasta itu. Jadi sudah beberapa teman-teman disabilitas sudah kita salurkan bekerja.
0: Berarti memang harus sekolah formal dulu
1: dan berijazah.
0: Dan berijazah harus ya.
1: Iya.
0: Kalau bagi mungkin pendengar dan pemirsa yang saat ini Bu Ida ada yang belum sekolah dan lain sebagainya, tapi ingin gabung ke komunitas, apakah diarahkan ke sekolah formal atau gimana Bu Ida?
2: Asal kita usia mereka sudah di atas 18, bisa dibimbing dengan Bunda yang di Puspa Warna itu nanti didampingi.
1: Okay. Jadi kita memang ada, jadi kayak ada siswa kami juga, Venan, itu dia dari NTT. Itu dia kan memang dia lulus SD, maksudnya belum lulus. Nah, di tempat kami kita memang harus berijazah. Jadi kita ikutkan program paket. Iya. Dan kemudian hari ini kemarin tuh dia sudah lolos paket A. Jadi sekarang lagi lanjut ke paket B gitu.
0: Oke, dan itu semuanya didukung ya oleh
1: komunitas. Jadi kita memang pelan-pelan kita arahkan, dan kemudian kita bimbing anak itu untuk supaya dia tetap harus bisa punya ijazah.
0: Oke, baik. Masih banyak cerita-cerita berkarya dari teman-teman difabel yang bisa menularkan inspirasinya juga bagi pendengar dan pemirsa. Nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini.
3: Teman terbaik kamu, kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja toh.
7: sesekali jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
3: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Merdeka Berkarya. Kita akan bincangkan kembali di segmen ini, pendengar dan pemirsa, dan saya Silvi Ansori juga masih akan temani Anda. Kalau tadi memang potensi-potensi luar biasa sudah disampaikan Bu Ina dan Bu Ida dan juga Bu Rina ya, ada tidak mungkin kita akan tanyakan tantangannya selama ini? Karena 12 tahun tidak mungkin mulus-mulus aja gitu ya. Saya ke Bu Ida, 12 tahun komunitas ini berdiri mendampingi teman-teman difabel. Tantangan terbesar yang pernah dihadapi seperti apa Bu Ida?
1: Iya, kebetulan saya adalah relawan menjahit di komunitas sahabat difabel. Tantangannya ada cerita juga. Jadi waktu pertama kali saya mengajar menjahit itu dengan kertas koran garis lurus.
0: Kertas koran
1: saya
0: garis lurus.
1: Pijol,
0: oh iya iya iya iya.
1: Garis lurus. Kebetulan pesertanya waktu itu ada 6 orang. Dia itu difabel intelektual, tuli dan intelektual, beberapa intelektual. Jadi waktu itu saya suruh menggaris, saya kasih mesin jahit garis lurus, nggak pakai benang. Saya suruh menjalankan itu, ini ya nak, ngikutin spidol Ibu Ida gitu. Entah kenapa miring, keluar dari garis. Saya bilang, nah ini ada garisnya, nggak tahu Bu Ida. Saya terus beberapa hari seperti itu, hampir satu minggu kok miring terus. Terus kebetulan ada keluarga saya konsul, kenapa ya saya mengajar anak-anak kok nggak bisa lurus. Terus beliau berkata bahwa untuk mengajar anak-anak difabel, apalagi intelektual, harus diulang-ulang-ulang dan nggak boleh bosan. Kita harus sabar. Dan waktu itu saya nggak berharap untuk mereka bisa langsung bisa seperti kita. Dan menurut beliau bilang gini, kalau kamu mengajar mereka keluar dari pintu, besok kembali lagi mereka mengulang lagi seperti itu. Akhirnya yang bisa menyandarkan ilmu itu adalah Allah. Makanya saya ajarkan terus. Suatu saat mereka bilang, Bu Ida saya bisa lurus. Saya kaget. Oh ya coba diulang bisa lurus. Ternyata waktu itu adalah 2 tahun mereka bisa lurus. Bukan hari, bukan bulan, tapi 2 tahun mereka. Alhamdulillah sekarang mereka yang saya ajarkan sudah bisa menjahit baju. Kemarin ada pesanan dari, boleh saya sebut perusahaannya, Papros, membuat memesan di kita tote bag. Mereka yang mengerjakan semua. Dan alhamdulillah. Tapi seperti itu harus kita ulang lagi, kita ulang lagi. Jadi tantangan mereka itu relawannya harus bersabar, dan Allah nanti yang menyandarkan ilmu itu, karena kita adalah jariah ilmu.
0: 2 tahun itu bukan waktu yang sebentar Bu Ida. Kalau hitungan jam berarti sudah berapa puluh ribu jam begitu. Bagaimana mungkin Bu Ida, Bu Rina gitu ya, menanamkan pada diri segala hal yang dilakukan itu jariah, atau mungkin kita bisa ambil manfaatnya bukan di dunia begitu. Bagaimana memantapkan diri melakukan hal seperti itu Bu Ida?
1: Awalnya kan saya membuka, saya kan punya usaha. Setelah saya mempunyai karyawan saya ada sekarang ada 13. Tiganya difabel. Saya membuka jahitan namanya Ida Modiste. Waktu itu saya merasa ada sesuatu yang kurang di hati saya. Kenapa ya pesanan banyak, karyawan banyak, tapi ada sesuatu. Terus suatu saat Mbak admin saya bilang, di sana ada komunitas difabel, siapa tahu kamu bisa ilmumu buat jariahkan di situ. Waktu itu saya bilang sama Bunda Noviana bahwa saya ingin ilmu saya sampaikan ke anak-anak. Dan sejak saat itu saya merasa tenang. Jadi kalau ketemu anak-anak saya mengajarkan itu, apalagi setelah 2 tahun dan hampir sekarang 13 tahun bersama mereka. Jadi saya punya keyakinan bahwa siapapun yang berdekatan dengan difabel, mereka akan mendapat pahala dari Allah langsung. Jadi saya pengen bayarannya dari pusat.
0: Seperti bayarannya itu. Dari pusat. Gimana ya, pendengar dan pemirsa? Apakah Anda juga ingin bayarannya dari pusat? Boleh ya, yang mau gabung teman-teman juga boleh ya, jadi relawan ya. Oke, saya ke Bu Rina. Kalau tadi kan menjahit, kalau Bu Rina kan ada bagiannya lagi ketika mendampinginya. Apakah se-struggle itu juga atau gimana?
2: Kalau dari saya sendiri itu adalah tantangannya ada ini apa, stigma. Jadi pandangan orang masyarakat itu terhadap disabilitas itu mereka merasa bahwa oh disabilitas itu tidak bermanfaat, tidak ada apa kontribusinya gitu. Jadi mereka tuh seringkali ketika kita menurunkan apa memasukkan mereka ke dunia kerja itu terjadi bullying.
0: Ada
2: pasti itu, dan itu terjadi di kita gitu loh. Dan itu anak-anak kami juga kita tetap kita tarik balik kembali. Jadi memang ada pengalaman bahwa kami saya kan biasanya kan yang bagian urus tentang bagaimana mereka bekerja, kemudian menyalurkan mereka bekerja. Nah, itu kita pernah satu perusahaan kita masukkan, kita sudah ada MOU, jadi dari manajemen sendiri juga sudah tidak ada masalah. Tetapi untuk struktur di bawahnya itu yang belum paham,
0: belum siap ya,
2: belum siap. Jadi memang sesuai dengan peraturan perusahaan, sesuai dengan undang-undang pemerintah itu mereka harus harus mengikuti peraturan pemerintah 1% atau 2%. Nah, seperti itu untuk manajerial mungkin mereka siap,
0: paham.
2: Tetapi untuk SDM yang di bawahnya itu yang belum siap. Jadi mereka untuk teman-teman disabilitas itu adalah speed mereka kan pasti berbeda.
0: Betul.
2: Itu ketika mereka disandingkan dengan teman-teman non disabilitas pasti speednya akan
0: jomplang
2: ya,
0: istilahnya.
2: Intinya gitu. Nah itu kita yang sekarang itu yang perlu kita edukasi adalah pemerintah bahwa ketika perusahaan diberi aturan untuk menerima teman-teman disabilitas itu kita sebagai disabilitas juga harus memberi kayak sensibilitas harusnya ke semua perusahaan. Karena tanpa kita edukasi, kalau untuk manajerial pasti karena mereka tidak terlibat secara langsung. Tetapi kalau untuk misalnya teman-teman produksi dan sebagainya, ketika mereka berhubungan dengan teman-teman disabilitas pasti akan jomplang.
0: Oke, tapi ketika hal itu terjadi, tadi Bu Rina mengatakan akhirnya ditarik kembali begitu ya, orang yang mungkin sudah masuk di perusahaan itu, berarti kan perlu memulihkan kembali apa yang tadinya sudah baik begitu ya, dicederai kembali. Gimana prosesnya Bu Rina?
2: Iya, kita akan selalu kalau saya kan memang dari sisi psikologi ya, jadi kita memberikan rasa kepercayaan diri lagi, kemudian kita assessment lagi, harus kita beri dia motivasi seperti itu. Dan kita juga tetap kasih kita peluang sama teman disabilitas itu untuk di tempat yang lain kayak gitu sih.
0: Tapi Bu Rina, kalau membicarakan mengenai psikologi, tadi Bu Rina menyinggung sedikit begitu ya, apa yang perlu dipahamkan masyarakat non-difabel dan juga pemerintah ketika memang sebetulnya betul-betul ingin mewujudkan merdeka berkarya untuk teman-teman difabel?
2: Jadi ya kesiapan dari masing-masing perusahaan-perusahaan itu atau individu itu mereka harus memahami dulu apa sih itu disabilitas. Kemudian bagaimana cara berinteraksi dengan disabilitas, karena itu perlu. Gitu. Jadi biar tidak teman-teman disabilitas itu merasa bahwa ketika mereka di tempat yang dunia luas ya, misalnya dunia bebas ya, misalnya dunia tempat teman-teman inklusi ya, karena memang sekarang programnya adalah inklusi.
0: Harapannya begitu.
2: Harapannya seperti itu. Tetapi kenyataannya inklusi itu belum semuanya menjadi inklusi, karena satu fasilitas tempat pun sebenarnya belum memadai untuk kami. Ibaratnya misalnya belum ada RAM, terus kemudian mohon maaf ya RRI pun tidak aksesibilitas terhadap kami.
0: Belum sesuai.

0: bisa dong.
1: Harus gitu sedetail loh. Itu ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Saya ke Bu Ida lagi. Bu Ida, teman-teman ini kan pengennya diberikan ruang untuk berkarya begitu ya. Harapan mereka itu seperti apa, semerdeka apa, atau gimana Bu Ida?
2: Iya, untuk sahabat di Wabel, mereka di tempat kami berkarya mereka sudah sesuai dengan porsi mereka. Jadi dari melukis, sekarang membuat telur asin rempah. Tere,
1: ya. Tere namanya,
2: ya,
1: namanya
2: Tere. Itu andalan kami karena yang melatih itu namanya Mbak Kustiana. Dia adalah disabilitas tuli, mengajarkan itu. Jadi kalau pameran basar-basar itu karya mereka itu yang kita jual. Jadi untuk anak-anak, aku membuat telur asin, aku membuat rempeyek. Jadi sama apalagi Bu Rina, dan menu-menu masakan lainnya. Jadi mereka sangat menikmati, sangat nanti hasil jualannya juga kembali ke mereka. Jadi mereka sangat apa ya, bahagia di saat melihat mereka senyum, itulah merdeka buat mereka.
0: Jadi hasil karya ini apa namanya teman-teman yang pelukis itu kita buat produknya. Jadi tidak hanya lukis, kalau lukisan kan lakunya masih lama ya, misalnya kayak
1: tidak
0: gitu.
1: Begitu cepat ya.
0: Tapi kita buat produk turunannya. Kita bikinkan apa mug. Jadi lukisannya itu memang kita apa paling laku apa
1: saat ini paling
0: paling trendingnya
1: dicari.
0: Itu dicari itu mug, kemudian kaos, kita
1: tote bag,
0: ya. Jadi terakhir itu kita kemarin ada kongres dokter, ikatan dokter
1: IDI.
0: IDI itu di Semarang. Itu tadinya pesan cuma 300 gitu.
2: Jadinya
0: ketika melihat produk-produk kita tambah. Jadi 500 top 600 gitu.
1: Jadi sebenarnya kalau di dunia pasar pun itu juga masih menjadi kesukaan masyarakat gitu ya. Baik. Saya kembali lagi ke Bu Ida. Dari pengalaman mendampingi selama ini Bu Ida, apa yang paling srek, apa yang paling disukai teman-teman difabel ketika ingin dibantu masyarakat non difabel? Atau mungkin apakah mereka lebih sering dikasih kesempatan, peluang, atau seperti apa? Agar kita pendengar dan pemirsa ini paham kalau melihat teman-teman difabel di sekitar itu harus apa begitu.
2: Iya, jadi kayak mereka suka kemarin itu membuat lukisan. Jadi lukisannya gak harus di tempat kami, tapi dipamerkan di luar kami. Terus mereka diikutkan. Iya, kemarin baru beberapa hari ya, hari Minggu kemarin lukisan mereka, ada 6 pelukis di komunitas kami ikut pameran di Jogja selama 3 minggu. Jadi seperti itu mereka berbincang dengan teman, dengan saudara, bahwa lukisanku dipamerkan, lukisanku laku terjual, seperti itu. Jadi kalau ada basar gitu, mereka juga ikut memasarkan. Kalau hasil telur asin itu kan hasilnya 2 minggu sekali. Jadi mereka disupport sama Bunda Noviana untuk menjualkan. Ayo, kamu harus menjualkan produk-produk kalian sendiri. Jadi seperti itu. Jadi juga setelah itu Bunda Noviana juga membuat mereka untuk piknik bareng dengan judul Lawan Dengan Dolan. Kita naik kereta api,
1: jalan-jalan
2: ke Solo, ke Jogja, disupport sama beberapa perusahaan.
1: Luar biasa. Oke, di penghujung perbincangan kita kali ini, saya beri waktu 1 menit begitu ya. Harapan dari Bu Ida, harapan dari Bu Rina, agar masyarakat itu bisa membantu teman-teman difabel agar bisa merdeka berkarya. Silahkan Bu Rina terlebih dahulu.
0: Iya, kalau dari kami beri kesempatan, kemudian stigma itu hilangkan. Itu sih.
1: Oke, itu saja cukup. Baik Bu Ida, silahkan.
2: Untuk orang tua difabel, beri mereka kebebasan, beri mereka kesempatan untuk berkomunitas agar mereka bisa terbuka wawasan dan ilmunya untuk mereka sendiri.
1: Terima kasih Bu Ida dan juga Bu Rina pada kesempatan kali ini. Kita harapkan inklusinya ini betul-betul sedetail apa yang dibutuhkan teman-teman difabel. Kita harapkan berkaryanya ini bisa

0: bisa betul-betul diterima oleh masyarakat non difabel dan sekali lagi bukan hanya dikasihani tapi bisa diberi kesempatan. Terima kasih. Ya,
1: sama-sama.
2: Terima kasih.
0: Ya, pendengar, demikian tadi pada kesempatan kali ini Merdeka Berkarya ya bersama Ketua Komunitas Sahabat Difabel Teresia Rina Dwi Pangestuti SPSI PSI dan juga Ketua Yayasan Rumah Difabel Indonesia Hidayah Ratna Febriani. Kita ingin teman-teman difabel mengatakan bahwa mereka bisa berkarya, mereka bisa memberikan ekonomi yang baik dengan kerja keras yang dihasilkan oleh mereka. Jadi jangan dikasihani, tapi berilah kesempatan agar teman-teman difabel ini bisa merdeka berkarya. Saya Sylvie Ansari mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tim Nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nation League. Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nations League 2026-2027. Nurdiansyah Krisna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baduin dini hari tadi, Michael Olis menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, yang memasukkan Michael Olis dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olis untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini. Saya rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena, dini hari tadi, Gli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27 serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya.
2: Allora, questa squadra mi ci metto dentro.
1: 2,5 tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu.
2: Oggi sicuramente la prima mezz'ora è da dimenticare.
1: Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49 dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya, dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang, berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka, dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open, dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan pendalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Karl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 assist, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Tom Hei harus diusir keluar oleh wasit Ko Hyo Jin setelah melakukan pelanggaran pada menit ke-35. Usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan, kartu merah memang merugikan tim. Namun di sisi lain ia melihat ada makna tersendiri dengan kartu merah yang diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini, demi negara mereka, agar mereka terus melangkah, untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Indonesia Martin Paz yang tampil gemilang juga mengungkapkan, bermain dengan 10 pemain bukanlah hal yang mudah jika harus berlangsung dalam waktu yang lama. Karenanya ia mengapresiasi dukungan supporter yang membuat mereka bisa menahan gempuran lawan hingga akhir pertandingan.
1: Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.
0: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia dan Malaysia harus berbagi satu poin dan posisi keduanya di klasemen sementara grup A tidak berubah. Indonesia masih berada di peringkat kedua dengan 4 poin, sedangkan Malaysia dengan poin sama namun unggul selisih 1 gol berada di tempat pertama. Indonesia kini menggantungkan nasib pada pertandingan terakhir di fase grup pada laga ketiga melawan Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nia Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah olimpian bisa menahan egonya untuk nahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya, dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum terhenti sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Keke telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade, Pajar, Ariana, dan Jasmine Studer melaju ke semifinal Shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johwer dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Fili, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CEFC Bali, Igusti Agung Putunwaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense, but
1: pelatihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Mendengar sebagai informasi untuk Anda, azan duhur pada kesempatan hari ini akan berkumandang pukul 11 lewat 32 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kami hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

pendengar, bagi warga kota Semarang dan sekitarnya yang akan menunaikan ibadah sholat duhur, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin.

Surat Al-Waqiah memiliki keutamaan membukakan pintu rezeki, namun bukan berarti mendatangkan kekayaan secara instan. Bagaimana seorang muslim mengamalkannya? Surat Al-Waqiah dikenal memiliki keutamaan sebagai pembuka pintu rezeki. Surat Al-Waqiah dapat dibaca pada pagi hari sebelum berangkat bekerja dengan harapan Allah Subhanahu wa taala dapat memudahkan rezeki. Setelah salat asar atau pada malam hari sebelum tidur. Surat Al-Waqiah memang tidak secara langsung menerangkan ayat tentang kekayaan, rezeki dan hal semacamnya. Akan tetapi, surat ini mengajarkan tentang tauhid yang membuat kita percaya dan yakin jika semuanya telah diatur dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam urusan rezeki.

Terima kasih ya pendengar Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini pendengar, nanti kita update juga informasi-informasi untuk Anda. Salah satunya nanti kita coba ya jalan-jalan ke beberapa wilayah untuk mengetahui informasi ketertiban masyarakat dalam info Babinkamtibmas siang hari ini di Kelurahan Jajar, Polsek Laweyan. Bagaimana informasinya? Nanti kami hadirkan untuk Anda.

0: aku di mana ini? Kok sepi banget?
1: Selamat datang di dunia lain.
0: Hah? Aku sudah mati. Cuma gara-gara robos palang kereta.
1: Benar. Salah sendiri kamu tidak sabaran.
0: Andai aku sabar sebentar, tidak menerobos palang pintu kereta, aku menyesal.
2: Selamat Hari Kereta Api Nasional. Stop menerobos perlintasan kereta, jangan pertaruhkan nyawa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Kualitas udara Jakarta kembali menjadi perhatian setelah indeks kualitas udara berada di angka 159. Hal tersebut berdasarkan data dari IQAir yang menjadi acuan dalam laporan tersebut. Masyarakat dianjurkan meningkatkan kewaspadaan saat melakukan aktivitas di luar ruangan. Karena dengan angka itu, Jakarta menjadi salah satu dalam daftar kota kualitas udara terburuk di dunia. Proses pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Batang masih terus dipercepat. Dengan pendampingan dari Pemda bersama PT Agro Industri Nasional atau Agrinas, hingga seluruhnya dipastikan siap beroperasi. Hingga saat ini sebanyak 161 koperasi Desa Merah Putih telah dibangun dari 248 desa yang tersebar di Kabupaten Batang.
1: Pro 1.

0: anak-anak, ibu ada tebak-tebakan nih soal tanaman. Yang bisa jawab, nanti ibu kasih jajanan. Pertanyaan pertama, tanaman apa yang cocok untuk daerah pantai?
1: Saya. Tanaman bakau, karena berfungsi untuk menahan arus air laut.
0: Pinter, Dea. Nah, pertanyaan kedua nih. Tanaman apa? Siap ya semuanya, yang cocok untuk ditanam di lereng gunung.
1: Pohon kelapa?
0: Salah. Yang benar, pohon bambu. Selain jadi sumber makanan untuk panda, bambu itu punya akar yang kuat dan mampu menahan tanah. Apalagi waktu hujan deras, akar bambu dapat menyerap air berlebih sehingga mengurangi resiko longsor.
1: Keren sekali. Dia cuma tahu kalau bambu itu sering dibuat permainan egrang. Ternyata manfaatnya banyak ya.
0: Iya.

0: Oke, saatnya kita update ya informasi Babin Kapdipmas siang hari ini karena sudah tersambung dengan Aibtu Sugiarto dari Babin Kapdipmas Kelurahan Jajar, Polsek Lawean. Selamat siang, Pak Sugiarto.
1: Selamat siang, Ibu.
0: Kabar baik, sehat, Pak Sugiarto.
1: Alhamdulillah, sampai dengan siang ini sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Sugiarto, ada informasi apa nih di wilayah Polsek Lawean siang hari ini? Silahkan.
1: Ya, selamat siang, Ibu. Diinformasikan untuk wilayah binaan Kelurahan Jajar, Polsek Lawean, Polresta Surakarta, hingga sampai saat ini terpantau bahwa situasi secara umum kondusif untuk perkembangan situasi wilayah. Dilaporkan bahwa saat ini mulai di wilayah Kelurahan Jajar mulai berkembang coffee shop, resto yang maupun tempat kos eksklusif. Demikian.
0: Oke.
1: Ibu.
0: Karena memang berkembangnya atau beralih fungsinya menjadi perumahan, kafe maupun rumah kos, apa mungkin yang menjadi perhatian masyarakat?
1: Dengan beralih fungsinya lahan kosong yang saat ini menjadi resto, coffee shop maupun tempat kos, tentunya juga akan berdampak terhadap lingkungan sekitar. Yang saya sampaikan mungkin resto ya, resto dengan banyaknya pengunjung sehingga arus lalu lintas ada peningkatan. Khususnya di wilayah Kelurahan Jajar. Demikian, Ibu.
0: Oke, terakhir boleh nih Pak Sugiarto, himbauan untuk masyarakat di wilayah Polsek Lawean Kelurahan Jajar nih, silahkan.
1: Himbauan dari Babin Kamtibmas, dengan berkembangnya pelaku usaha di wilayah Kelurahan Jajar, tetap menjalin komunikasi dengan baik dengan lingkungan sekitar sehingga para pelaku usaha dapat melakukan aktivitasnya dengan baik, masyarakat di sekitar juga tidak terdampak secara masif. Demikian, Mbak, bisa disampaikan.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Sugiarto, nanti kami update kembali informasi lainnya. Selamat siang, salam presisi.
1: Selamat siang, salam presisi.
0: Demikian tadi pendengar Babin Kamtibmas Kelurahan Jajar ya, Polsek Lawean, Aibtu Sugiarto yang sudah menginformasikan untuk Anda.

Ada berbagai jenis terapi yang digunakan sebagai alternatif untuk mengatasi berbagai macam gangguan kesehatan tubuh. Di antaranya adalah terapi warna atau disebut dengan kromoterapi. Kromoterapi dilakukan dengan menyinari warna yang sesuai pada area tubuh tertentu dan bisa juga dilakukan melalui mata dengan melihat warna tersebut. Dasar dari terapi warna, karena warna yang berbeda membangkitkan respon yang berbeda dari setiap individu. Warna merah kerap digunakan untuk memberikan energi atau menyegarkan seseorang yang mungkin merasa lelah atau sedih. Tapi hati-hati juga, merah dapat memicu orang yang mungkin sudah tegang menjadi lebih emosi. Warna biru digunakan untuk mengobati stres atau depresi atau juga rasa sakit. Nuansa biru yang lebih gelap juga dianggap memiliki sifat sedatif dan dapat membantu orang yang mengalami insomnia atau gangguan tidur lainnya. Warna hijau adalah warna alam dan ini dipercaya dapat membantu menghilangkan stres dan membuat seseorang menjadi rileks. Sedangkan warna kuning dapat digunakan untuk meningkatkan mood dan membuat Anda bahagia serta optimis. Warna oranye dapat digunakan untuk membangkitkan emosi bahagia. Warna hangat yang cerah juga diduga mampu merangsang nafsu makan dan juga aktivitas mental.

Madu dan racun dari Jirox ya pendengar. Anda tentu harus bisa berhati-hati ya kan. Mana yang temannya itu memberikan madu atau malah sebaliknya begitu ya, malah memberikan racun. Kok jadi curhat ya kan. Nah tapi memang ya pendengar ya, ketika kita memilih teman itu bisa menunjukkan apa yang sebenarnya tidak terlihat begitu. Mungkin bisa dikatakan dulu ada kalau tidak salah sebuah sahabat Nabi yang mengatakan, ketika kamu bermain dengan orang yang berjualan parfum pasti akan tertular wanginya. Sebaliknya begitu ya. Nah kita juga harus memilih teman. Ketika ingin mendapatkan hal-hal baik, begitu carilah teman yang juga memberikan efek positif pada diri kita. Jangan sampai malah sebaliknya. Itu yang mungkin harus dipesankan juga nih kepada adik-adik saat ini, yang saat ini sedang bertumbuh kembang, ya kan, mencari jati diri, atau mungkin sedang berusaha mencari relasi, karena relasi saat ini itu siapa tahu di kemudian hari itu bisa membantu kita dalam banyak hal. Nah, pendengar, nanti kami juga akan hadirkan berbagai perbincangan menarik ya untuk Anda siang hari ini, apalagi nanti hari Selasa juga kami hadirkan 100% Indonesia berjaringan nasional.

0: apa yang dimaksud dengan Single Identity Number atau SIN? Berikut penjelasan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Semarang, Dr. Andes Yudi Hardianto Wibowo.
1: Single Identity Number ini atau orang sering menyebutnya lebih mudah adalah SIN atau

pendidikan khusus diberikan pada setiap warga negara dalam upaya untuk memberikan akses warga itu melaksanakan kewajibannya dan juga mendapatkan hak. Sebagai contoh, melaksanakan kewajiban orang membayar pajak. Nomor yang digunakan sekarang adalah identitas kependudukan atau NIK, nomor induk kependudukan. Itu yang dijadikan rujukan atau acuan untuk setiap

Plus waktu Indonesia Barat nanti kami hadirkan warta berita lintas siang untuk Anda ya, yang sudah kami rangkum bersama tim reporter RRI Semarang. Nanti kami hadirkan seputar dosis vaksin untuk rabies sedunia dan juga bagaimana Politeknik Negeri Semarang ini bisa memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI ya dalam pembelajaran.

Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk

layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Rabies gratis
3: untuk hewan peliharaannya.
2: Ini musang.
4: Namanya siapa ini?
2: Namanya Ici.
5: Saya di jurusan elektro, tapi juga tidak terbatas elektro, jadi juga di jurusan lain. Ini sudah riset maupun pengabdian masyarakat maupun pengajaran itu.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar Dinas Pertanian dan Pangan, Dinperpa Kota Pekalongan menyiapkan 150 dosis vaksin di peringatan Hari Rabies Sedunia. Politeknik Negeri Semarang, Polines, telah memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI dalam pembelajaran akademik hingga pengabdian masyarakat. Saya Silvian Sori menyampaikan berita lintas siang selengkapnya untuk Anda. Informasi pertama, memperingati Hari Rabies Sedunia yang jatuh pada 28 September kemarin, sekaligus Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 tahun 2026, Dinas Pertanian dan Pangan Dinperpa Kota Pekalongan menyiapkan 150 dosis vaksin dalam layanan yang digelar selama 5 hari ini. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
1: Jadi terkait dengan Bulan Bakti Peternakan di Dinperpa Kota.
2: Pemilik hewan peliharaan di Kota Pekalongan mendapat kesempatan memperoleh vaksinasi rabies dan pengobatan hewan secara gratis. Layanan tersebut berlangsung mulai Senin 28 September hingga Jumat 2 Oktober 2026 di Puskesmas Hewan Kertoharjo Kompleks Kantor Dinperpa Kota Pekalongan. Program ini digelar dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia sekaligus Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 tahun 2026. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinperpa Kota Pekalongan, Iman Istiadi mengatakan, vaksinasi gratis menyasar sejumlah hewan peliharaan yang memenuhi persyaratan, seperti kucing, anjing, kera, musang, dan jenis hewan lainnya.
1: Kalau yang pengobatan, satu minggu ini kita gratiskan.
2: Pelayanan tersebut melibatkan 4 dokter hewan, 4 tenaga medik veteriner, serta petugas administrasi. Iman menegaskan vaksinasi rabies menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran penyakit dapat menular dari hewan ke manusia. Pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui tautan https://bit.ly/dinperpa.wrd2026 atau datang langsung ke Puskeswan Kertoharjo, Jalan Lejen Suprapto nomor 3, Kota Pekalongan. Layanan dibuka dari pukul 8 pagi hingga 12 siang di hari Senin hingga Kamis dan pukul 8 sampai 11 siang pada hari Jumat. Salah satu warga, Ida, memanfaatkan layanan tersebut untuk memvaksin musang peliharaannya bernama Ici yang berusia hampir 1 tahun.
3: Vaksin rabies gratis
4: untuk hewan peliharaannya.
3: Musang.
5: Namanya siapa ini?
3: Namanya Ici.
2: Ia mengaku terbantu karena selain gratis, pemilik hewan juga dapat berkonsultasi langsung dengan dokter. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dunia pendidikan mulai memanfaatkan kecerdasan buatan dalam pembelajaran. Fenomena ini tampak di Politeknik Negeri Semarang, Polines, yang telah memanfaatkan AI dalam pembelajaran akademik hingga pengabdian kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
6: Khususnya di jurusan elektro, tapi juga tidak terbatas elektro, jadi juga
7: Politeknik Negeri Semarang, Polines terus mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dengan kegiatan akademik mulai dari pembelajaran, penelitian hingga pengabdian kepada masyarakat. Direktur Polines Dr. Garup Lambanggoro mengatakan, pemanfaatan AI telah mulai diterapkan di sejumlah jurusan. Implementasi tersebut tidak hanya dilakukan di jurusan elektro, tetapi juga dikembangkan di bidang keilmuan lainnya. Menurutnya, penerapan AI di lingkungan pendidikan vokasi menjadi bagian dari upaya Polines menyesuaikan proses pembelajaran dengan perkembangan teknologi. Ia menerangkan mahasiswa tidak hanya dikenalkan pada teknologi AI, tetapi juga didorong untuk memanfaatkannya dalam kegiatan akademik dan pengembangan solusi berbasis teknologi.
6: Khususnya di jurusan elektro, tapi juga tidak terbatas elektro, jadi juga di jurusan lain ini sudah riset maupun pengabdian masyarakat maupun pengajaran itu kita sudah terapkan AI itu.
7: Garup menjelaskan penguatan kompetensi dosen juga menjadi bagian penting dalam pengembangan pendidikan vokasi berbasis teknologi. Polines terus mendorong para dosen, khususnya dosen muda, untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang doktor atau S3. Sementara itu, Guru Besar Bidang Ilmu Kecerdasan Buatan Polines, Profesor Dr. Kurnianingsih mengatakan, AI dapat menjadi salah satu teknologi yang dikembangkan untuk membantu menjangkau masyarakat di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan, Salah satunya adalah terkait dengan akses layanan kesehatan.
5: Kita tahu sendiri bahwa di Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah dan juga bagaimana kita memprosesnya, tentu salah satunya adalah dengan menggunakan sistem cerdas.
7: Menurutnya pemanfaatan AI perlu diarahkan agar tidak hanya berkembang di lingkungan industri atau pusat-pusat teknologi, tetapi juga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Integrasi teknologi kecerdasan buatan atau AI di ruang kelas dinilai menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan personalisasi belajar yang efisien. Bagaimana batasan penggunaannya? Berikut wawancara bersama Dini Anggraini, dosen MKU Fakultas Ekonomi Universitas Semarang.
8: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
9: Selamat siang, Bu Dini.
10: Selamat siang.
9: Iya, Bu Dini, kalau kita melihat tren penggunaan AI di kalangan mahasiswa dan dosen saat ini, bagaimana ini menurut Bu Dini? Apakah kehadiran AI ini lebih banyak membawa dampak positif atau justru tantangan baru dalam dunia pendidikan, Bu Dini?
10: Oh, penggunaannya masif banget ya. Tidak hanya mahasiswa, dosen, semuanya, semua lini sepertinya ya di dunia pendidikan juga dan di mungkin di bidang yang lainnya. Tapi ini merupakan tantangan sih, tantangan. Sehingga mungkin kita bisa memilah dan memilih untuk menggunakannya bagaimana secara bijak untuk AI, karena banyaknya macam AI ya, banyak banget ya. Kalau kita mau menjelaskan AI itu apa aja kan banyak banget ya.
9: Iya.
10: Jadi ini sesuai dengan profesi saya sebagai dosen, kalau lihat situasi dan juga fenomena yang ada di lingkungan kampus, memang kita selaku dosen pun juga tidak memungkiri menggunakan AI untuk berbagai bidang ya, untuk pengajaran, untuk penelitian. Tapi di situ AI kita posisikan sebagai partner,
9: okay.
10: Kita posisikan sebagai teman untuk berdiskusi ya. Segala keputusan atau decisions itu kita sebagai manusia ya, di sini sebagai dosen yang memutuskan.
9: Okay.
10: Kita akan gunakan tema atau materi atau hal-hal yang ditulis di AI itu apa enggak gitu. Jadi tidak terima mentah seperti itu, langsung kita publish sebagai artikel atau kita ajarkan langsung ke mahasiswa, itu tidak, butuh beberapa proses setelah penggunaan AI tersebut.
9: Iya, dan menurut Bu Dini juga ini bagaimana batasan yang adil dalam menggunakan AI untuk mengerjakan tugas kuliah mungkin ya, agar mahasiswa tidak dinilai melakukan plagiarisme atau kecurangan akademik ini, Bu Dini.
10: Nah, okay, ya. Untuk khususnya untuk mahasiswa ya, itu memang banyak banget, apalagi tugas-tugas yang mereka selalu ambil jalan pintas ya, AI lalu langsung di-print, langsung di-copy paste seperti itu. Bahkan mahasiswa mungkin tidak menyadari bahwa mungkin AI ada struktur tertentu yang itu udah benar-benar memperlihatkan kerjaannya AI gitu, seperti bulleting seperti itu loh, ada bulleting seperti itu, terkadang mereka tidak menyadari. Dan juga mungkin penggunaan bahasanya juga mereka tidak menyadari seperti itu, jadi hanya copy paste aja. Untuk membatasi ini tentu juga butuh kepekaan atau juga ketelitian dari dosen ya, untuk bisa mau membaca tugas mahasiswa satu-satu atau melakukan pengecekan. Kita juga ada aplikasi AI juga untuk bisa mencek tugas dari mahasiswa, apakah itu full AI ataupun itu kerjaan mereka. Kalau untuk di mata kuliah saya ya, bahasa Inggris, itu ya untuk penggunaan AI tentunya pasti akan terbatas. Karena di mata kuliah saya untuk penugasannya itu memang domain nih kita buat untuk presentasi. Nah, nanti mereka diminta untuk saat membuat draft atau materi presentasi mungkin bisa dibantu oleh AI ya. Tapi saat mengeksekusi di depan kelas, mereka tidak lagi bisa ditolong oleh AI karena itu butuh kecermatan mereka atau butuh effort atau usaha mereka untuk menyampaikan hasil materi itu ke teman-teman yang lainnya,
9: iya,
10: ya, tanpa teks atau tanpa membaca ya, jadi secara langsung gitu.
9: Iya. Terakhir nih Bu Dini, apa pesan atau tips dari Bu Dini untuk para mahasiswa agar mereka bisa memanfaatkan teknologi AI ini secara cerdas dan bijak tanpa kehilangan kemampuan berpikir kritis mereka ini, Bu Dini?
10: Oke ya, pesan buat mahasiswa ya, saya tahu kalian pasti punya target tertentu ya, untuk menyelesaikan tugas atau untuk menyelesaikan skripsi kalian tepat pada waktunya. Namun AI itu satunya jalan pintas ya, dibutuhkan lagi kebijakan kalian untuk bisa memilah dan memilih ya apa yang AI berikan, jawaban-jawabannya AI berikan dengan analisa kritis kalian sebagai mahasiswa ya. Jadi gunakan AI dengan bijak ya, AI hanya partner kalian untuk bisa membantu memberikan saran atau mengolah materi-materi yang kalian punya, tapi AI itu bukan segalanya untuk bisa menemukan suatu kebenaran atau menyelesaikan tugas kalian. Oke, itu aja kali ya.
9: Baik ya, terima kasih Bu Rini untuk waktunya dan juga informasinya siang hari ini sudah berbagi bersama RRI. Selamat siang Bu Rini.
10: Selamat siang.
0: Kita beralih ke informasi lain, pendengar, para nelayan di Kabupaten Kendal diberikan pengetahuan praktis tentang cuaca maritim dan teknologi digital melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan atau SLCN yang digelar di Aula Balai Desa Gempol Sewu, Kecamatan Rowosari Kendal kemarin. Berikut selengkapnya dilaporkan Faiz Rozi.
11: Sekolah Lapang Cuaca untuk Nelayan yang diikuti oleh 35 peserta.
12: Para nelayan di Kabupaten Kendal diberikan pengetahuan praktis tentang cuaca maritim dan teknologi digital. Pembekalan pengetahuan praktis ini diberikan saat mengikuti Sekolah Lapang Cuaca Nelayan atau SLCN di Aula Balai Desa Gempol Sewu, Kecamatan Rowosari Kendal, Senin kemarin. Program SLCN yang diadakan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang atas prakarsa anggota Komisi 5 DPR RI Paul Boli dari Dapil 1 Jawa Tengah. Kegiatan ini diikuti 35 peserta terdiri dari penyuluh perikanan, nelayan, dan koordinator nelayan. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang, Taruna Mona Rahman mengatakan materi SLCN meliputi pengetahuan mengenai gelombang, arus laut, dan cuaca. Peserta juga dibekali pengetahuan cara menemukan potensi lokasi ikan melalui pemanfaatan teknologi digital berupa aplikasi Inawis. SLCN membantu nelayan untuk membaca perakiraan cuaca ekstrim, tinggi gelombang, dan arah angin untuk menghindari kecelakaan di laut. Penggunaan aplikasi Inawis, nelayan bisa mengetahui potensi lokasi ikan sehingga akan meningkatkan hasil tangkapan ikan di laut.
11: Sebelum berangkat ke melaut, nelayan itu melihat informasi cuaca dulu, di mana kemudian melihat arah tangkapan ikannya, baru kita jalan.
12: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kendal Hudi Sambodo mengatakan kegiatan SLCN ini sangat perlu dan dibutuhkan para nelayan. Pasalnya, bekal pengetahuan dari SLCN bisa mengurangi risiko kecelakaan di laut sekaligus meningkatkan hasil tangkapan ikan melalui aplikasi Inawis.
13: Kita harus tahu kondisi cuaca, angin, kemudian gelombang, dan kondisi di lautan pada saat ini secara update.
12: Selama ini, nelayan melakukan pekerjaan hanya pengetahuan yang turun-temurun. Jika dipadukan dengan teknologi, maka akan mempermudah dan lebih efektif saat mencari ikan di laut, sehingga meningkatkan hasil dan menambah kesejahteraan bagi para nelayan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, belum stabilnya harga kebutuhan pokok masyarakat, Kepokmas mendorong berbagai elemen masyarakat menggelar pasar murah di halaman kantor Kecamatan Kedungmuni, Kabupaten Pekalongan hari ini. Kegiatan ini menjadi upaya membantu warga mendapatkan sembako dengan harga terjangkau di tengah tekanan ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
14: Ini pasar murah yang diinisiasi.
2: Pasar murah tersebut digagas paguyuban ibu-ibu Kecamatan Kedungmuni bersama Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia Perempuan Berkebaya dan Yayasan High Cotton Ever atau HTE Semarang. Berbagai kebutuhan pokok disediakan dengan harga lebih murah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tak sekedar menyediakan sembako, kegiatan ini juga menghadirkan layanan sosial gratis bagi masyarakat. Warga dapat memanfaatkan pemeriksaan kesehatan, pijat hingga potong rambut tanpa dipungut biaya. Pelaksana tugas PLT Bupati Pekalongan Haji Sukirman mengapresiasi kolaborasi berbagai organisasi tersebut. Menurutnya, pasar murah tidak hanya membantu meringankan pengeluaran rumah tangga, tetapi juga berpotensi menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat.
14: Ya, ini menginspirasi Pemkab di antara program-program yang sudah ada. Tentu ini menjadi kesatuan yang luar biasa dan akan menjadi role model yang akan kita
2: Sugirman berharap kegiatan serupa tidak berhenti sebagai agenda sesaat. Ia mendorong pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat, pelaku UMKM, dan berbagai pihak untuk terus memperkuat kerjasama dalam membantu memenuhi kebutuhan warga. Antusiasme warga terlihat dalam pelaksanaan pasar murah tersebut. Salbia, salah satu warga penerima manfaat, mengaku terbantu karena bisa mendapatkan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, tanpa harus berbelanja jauh dari tempat tinggalnya.
15: Nih, minyak 1 liter.
16: Minyak 1 liter? Iya. Apalagi?
15: Beras 2 kilo. Beras? 1 kilo gula pasir.
2: Sementara itu, penggagas kegiatan Safrudin Huna mengatakan, Pasar Murah Kedunguni merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan melalui kolaborasi sejumlah organisasi. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian sosial agar keberadaan organisasi dan komunitas dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Farid Asar, lulusan terbaik Universitas Negeri Tidar Magelang, berhasil meraih gelar sarjana tanpa skripsi berkat game Roblox untuk matematika. Berikut laporan Widya Syahyono.
17: Dipercaya sama guru saya untuk mengikuti Olimpiade Matematika.
18: Universitas Negeri Tidar Magelang meluluskan sebanyak 900 wisudawan dari program Magister, Sarjana, Sarjana Terapan, dan Ahli Madya. Dari 900 wisudawan, 620 diantaranya meraih predikat lulus cum laude atau pujian. Sementara dari 620 wisudawan dengan predikat cum laude, satu orang diantaranya meraih indeks prestasi kumulatif nyaris sempurna. Dia adalah Faris Anhar dari program studi S1 Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan IPK 3,99. Dan sebagai wisudawan terbaik, Farid Asar juga meraih gelar sarjana melalui jalur publikasi artikel ilmiah di portal Sinta 2. Artikel ilmiahnya tersebut berjudul Development of Jirgala Roblox Game Integrating Ethnomathematics of Magelang Temple to Extend Critical Thinking Ability. Farid Asar kemarin mengatakan game yang memuat konsep geometri bangun tabung tersebut sudah pernah diuji cobakan bagi siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Salaman, Kabupaten Magelang. Para siswa diajak mempelajari matematika dengan cara yang menyenangkan, yakni diajak berpetualang ke candi-candi yang ada di Kabupaten Magelang, yang seperti Borobudur, Pawon, Mendut, dan Ngawen. Rektor Undidar Magelang, Giarto, mengatakan Undidar telah lama memberlakukan standar kelulusan tanpa skripsi. Bagi gantinya, mahasiswa dapat membuat prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir sejenis lainnya. Rektor Undidar Magelang, Giarto, mengatakan Undidar telah lama memberlakukan standar kelulusan tanpa skripsi. Bagi gantinya, mahasiswa dapat membuat prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir sejenis lainnya.
19: Kita memang sudah menerapkan yang tanpa skripsi, jadi dengan pengganti tugas akhirnya adalah bisa prototipe, bisa karya yang lain.
18: Ia menambahkan, tingginya presentasi kelulusan tepat waktu menjadi satu capaian kinerja kampus. Karena antrian wisuda meningkat, Undidar merencanakan menggelar wisuda tambahan tidak hanya 3 kali dalam tahunnya, melainkan menjadi 4 kali dalam tahun. Widya Syahyono melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar kegiatan penyuluhan massal penanganan gigitan ular atau snake bite Rumah Sakit Islam RSI Sultan Agung Semarang pecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Kegiatan dalam rangka HUR RSI Sultan Agung ke-55 itu diikuti lebih dari 2.000 peserta secara hybrid. Berikut laporan selengkapnya.
20: Hari ini ada penyuluhan massal terkait pencegahan kasus gigitan ular.
21: Rumah Sakit Islam atau RSI Sultan Agung Semarang mencatatkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui kegiatan penyuluhan massal penanganan gigitan ular atau snake bite. Kegiatan yang diikuti sekitar 2.000 peserta secara hybrid tersebut digelar dalam rangka memperingati World Snake Bite Awareness Day setiap tanggal 17 September sekaligus menyemarakan HUT ke-56 RSI Sultan Agung Semarang. Ketua Panitia Kegiatan, Dr. Kinanti Narulita Dewi mengatakan materi penyuluhan tidak hanya membahas penanganan gigitan ular, tetapi juga penanganan darurat toksikologi medis, salah satunya mengenai manajemen keracunan yang berkaitan dengan program makan bergizi gratis atau MBG. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan diri seluruh Civitas Hospitalia yang menjadi fondasi dalam meningkatkan mutu pendidikan, pelayanan, dan penelitian secara berkesinambungan.
20: Hari ini ada penyuluhan massal terkait pencegahan kasus gigitan ular. Jadi kami melibatkan hampir 2.000-an masyarakat awam dan tenaga medis di Puskesmas Kota Semarang, kemudian melibatkan juga Dikdasmen, yaitu pesertanya dari SMP sama SMA Sultan Agung. Dan ini juga besok disiarkan secara live di YouTube-nya Hospital TV. Alhamdulillah ini memecahkan rekor muri.
21: Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, Profesor Dr. Bambang Tribawono mengatakan pihaknya terus mendukung RSI Sultan Agung dalam memperluas akses pendidikan kesehatan. Menurutnya, pendidikan tersebut mencakup jalur formal maupun non-formal bagi tenaga kesehatan dan masyarakat umum.
1: Harapannya dengan kegiatan ini ya kita bersama dengan masyarakat Jawa Tengah. Jadi YBWSA Sultan Agung ya melalui unit-unitnya Universitas Islam Sultan Agung, ya Rumah Sakit Islam Sultan Agung, dan Dikdasmen Sultan Agung itu menjadi satu dengan masyarakat Jawa Tengah.
21: Lebih lanjut, Bambang berharap pencatatan rekor muri dan kemitraan dengan Kementerian Kesehatan di bidang toksikologi dapat memperkuat peran RSI Sultan Agung sebagai rumah sakit pendidikan dan layanan kesehatan. Peran tersebut mencakup pelayanan medis, edukasi, penelitian, hingga penguatan ketahanan kesehatan masyarakat. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi kriminal. Pemuda berusia 23 tahun berinisial NW nekat membacok temannya berinisial FA yang masih berusia 14 tahun. Berikut selengkapnya dilaporkan Luki Setiawan.
4: Korban berinisial FE mengalami luka.
22: Kapolsek Pendurungan Polrestabes Semarang, Kompol Nafi Pradana Prima, mengatakan tersangka NW diamankan di wilayah Ketasan Kabupaten Semarang pada Selasa 22 September 2006 setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan. Peristiwa naas yang dialami korban FA terjadi pada Jumat 3 Juli 2006 dini hari. Saat itu korban bertemu dengan tersangka dan terjadi persoalan antara korban dengan tersangka. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, korban sempat memukul atau menampar bagian kepala tersangka sebanyak 2 kali yang memicu tersangka tersinggung dan melakukan kekerasan terhadap korban. Saat itu tersangka memang membawa celurit yang disembunyikan di balik pakaian lalu mengayunkan 2 kali ke korban. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka pada pergelangan tangan kiri dan dada sebelah kiri.
4: Sampai di TKP, pelaku atas nama NW tiba-tiba dipukul oleh korban sebanyak 2 kali kepalanya dengan menggunakan tangan kosong. Akibat kejadian itu, pelaku merasa tersinggung dan mengayunkan 1 buah celurit ini kepada korban.
22: Menambahkan, Kasih Humas Polrestabes Semarang, Kompol Riki Fahmi Mubarok menegaskan, kepolisian memberikan perhatian khusus terhadap korban yang masih berusia anak. Penanganan perkara dilakukan dengan tetap memperhatikan hak dan kepentingan korban serta melengkapi alat bukti yang diperlukan dalam proses hukum. Penyidik juga masih mendalami seluruh keterangan untuk memastikan rangkaian peristiwa dan peran masing-masing pihak secara jelas.
23: Dan juga akan melakukan proses ini secara objektif, transparan, dan juga berkeadilan. Dan tentunya dengan adanya kejadian ini, Polrestabes juga akan meningkatkan kegiatan preventifnya untuk guna mencegah adanya terjadi keributan atau keresahan masyarakat yang mengganggu ketertiban umum.
22: Atas perbuatannya tersangka disangkakan pasal 468 KUH Pidana junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sesuai hasil penyelidikan dan konstruksi perkara. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satreskrim Polrestabes Semarang mendalami informasi dugaan praktek pelayanan kesehatan ilegal di Jalan Kaligarang, Kota Semarang. Langkah ini dilakukan menyusul informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan masih adanya aktivitas pelayanan kesehatan di lokasi tersebut. Wakasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKP Jumani, mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi pada Kamis 24 September 2026. Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui dokter yang sebelumnya berpraktik di tempat tersebut, Dr. Agus Sukamto, telah meninggal dunia pada 2025. Saat ini tidak ditemukan aktivitas praktek dokter dan papan nama praktek juga telah dicabut. Selain itu, praktek dokter tersebut juga telah dipastikan ditutup pada pada September 2026.
24: Kita masih melakukan pendalaman itu, namun demikian kita menghimbau kepada masyarakat, jika mengalami kerugian terkait dengan praktek yang ada di Jalan Kaligarang, Semarang, silakan untuk melapor ke Satreskrim Polrestabes Semarang untuk kita tindak lanjut lebih lanjut.
25: Berarti tadi diminta keterangan apoteker sama asisten apotekernya ini ya?
24: Betul, sekaligus juga dari dinas kesehatan. Dari dinas kesehatan sudah menguatkan bahwa sudah ada permohonan. Dari situ kita sudah bisa melihat bahwa memang benar-benar di lokasi itu sudah tidak beroperasional lagi.
0: Jumani menjelaskan Dinas Kesehatan juga telah menindaklanjuti keberadaan obat-obatan di lokasi tersebut. Pada 23 September 2026 dilakukan pemusnahan terhadap obat yang telah kadaluarsa maupun yang sudah tidak digunakan. Kepolisian juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan legalitas tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan sebelum berobat. Jika ditemukan unsur tindak pidana, kasus tersebut akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Lintas siang hari ini.
3: Demikian Berita Lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

Mendengar, kita akan bergabung bersama Pro1 RRI Jakarta menghadirkan 100% Indonesia berjaringan nasional. Pada kesempatan hari ini, Selasa 29 September 2026.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia.
0: Ada Ratu Cahaya yang barusan muncul gitu ya. Pantesan kita kok kinclong banget. Kinclong gak tuh?
1: Yang kinclong kayaknya yang Ratu Cahayanya.
0: Ratu
1: deh.
0: Cahayanya ya.
1: Kalau kita mah agak kicep dikit aja sih.
0: Ada quotes muncul di
1: apa
0: sini.
1: Apa itu? Apa sih mas? Apa
0: jadi ada ini? Sesuatu yang tertunda. Ya, dan ini mungkin pernah membawa kita mencari kedamaian meski harus melewati dusta di atas cinta. Dan menerima kenyataan bahwa tidak selamanya kita bisa jadikan aku yang kedua.
1: Karena?
0: Karena cinta itu bicara tentang rasa. Enggak kak? Iya kan? Tentang hati yang terkadang berkata, aku tak ingin dicintai.
1: Masa sih?
0: Sementara mendua, sarang hamnida dan terpukau menjadi bagian dari cerita yang pernah dijalani. Tapi sesudah semusim hadir Ratu Cahaya yang membuat kita bertanya, aku bisa apa? Sebab pada akhirnya cinta itu tetap membawa satu harapan sederhana. Apa itu?
1: Ku ingin kau tahu.
0: Oke, Isan.
1: Ku ingin kau tahu.
0: Gitu ya.
1: Itu dia udah spoiler dikit lah.
0: Spoiler ya dikit kan? Ya.
1: Yang pasti buat semua pendengar kita di 100% Indonesia Nasional, seperti biasa, hari ini hari Selasa. Ya, hari Selasa tanggal berapa ya? 29 September 2026. Ya enggak terasa ya udah
0: penghujung.
1: Akhir ya, akhir bulan September. Berarti bentar lagi juga udah mau akhir tahun ini. Kayak 3 bulan lagi doang nih akhir tahun.
0: Bukannya akhir tahun seneng. Malam tahun baruan. Ya, tampil di mana?
1: Jobnya sih yang senang. Ya kan, tapi ya ternyata waktu itu cepat banget berlalu ya. Tapi yang satu ini bintang tamu kita itu kayaknya enggak berlalu sinarnya tuh. Cahaya tetap bercahaya.
0: Ya karena Ratu Cahaya.
1: Iya lagi. Sesuai. Berarti omongan itu doa ya Mas Yud ya.
0: Bener Bang.
1: Ya, seperti Kakak Astrid ya, yang kebetulan hadir hari ini di studio menemani kita. Halo, halo. Selamat siang.
2: Hai.
1: Bridgingnya kita agak panjang ya.
0: Terus, harus panjang bridgingnya.
2: Aduh, kepikiran banget tadi itu.
0: Iya. Wow. Untung lagunya banyak. Coba kalau lagunya dikit gak bisa dibikin gitu.
2: Gitu ya.
1: Okay. Aku kan agak bingung dia kan mau merangkai katanya gimana
2: bisa,
1: dia.
2: Bisa.
0: Diana.
1: Diana Papilaya jatuhnya.
0: Diana Nusantara.
1: Oh ya Allah. Ngeri banget.
0: Pura-pura cinta.
1: Pura-pura cinta. Cobalah bertahan. Aku juga patah hati sama kayak kakak aku sebenarnya lagu-lagunya mirip-mirip kita.
0: Mirip-mirip ya.
1: Tapi apa kabar Kak Astrid?
2: Baik, ya sedikit baik karena kenapa, lagi kenapa? Lagi agak bindeng ya, agak flu nih.
0: Bindeng aja begini.
1: Seger tapi tetap kelihatannya. Jadi yes, kalau kalian pendengar sayangnya kalian cuma bisa dengar.
0: Wah, bisa nonton juga dong.
2: Bisa nonton ya?
1: Iya, itu tuh ada kameranya kita. Ada kamera kita nyala RRI Net, jadi bisa ngelihat juga. Dia terlihat baik-baik saja. Dia tidak terlihat sakit pindeng atau apapun itu yang
0: kita
1: tadi
0: kita jadi terpukau ya.
1: Tapi aku tidak ingin mendua.
2: Aku juga.
0: Ya.
1: Jadi ini ngomong-ngomong, congrats dulu deh buat Kak Astrid. Ini berarti kolaps ya.
2: Yes,
1: sama Adrian Marta Dinata.
2: Betul. Sayangnya Adri nggak bisa ya. Sebenarnya dia tadi juga sangat menyesal tidak bisa hadir karena ini kan lagu single kami baru rilis ya.
1: Kapan nih rilisnya? Tanggal berapa kemarin?
2: Kemarin tanggal 21 September.
1: Baru banget. Masih fresh from the oven ini benar-benar ya. Sayang banget Kak Adri nggak bisa datang ya. Padahal dulu teman aku siaran juga di radio yang beda.
0: Radio nggak apa-apa disebutin kan kita milik pemerintah mengayomi semua.
2: Emang dari dulu siaran ya?
1: Iya, sempat aku siaran juga gitu barengan sama Adrian.
2: Tahu tuh radio mana tuh?
1: Iya, Global kan?
2: Iya. Disebut juga.
1: Dibilang ditahan-tahan. Disuruh sepil ya, kesepil aja dia. Tapi
2: sepil Kak gitu ya.
1: Kenapa ngomong-ngomong ini ke Astrid setelah agak lumayan lama kayaknya enggak produksi lagi ya Kak Astrid ya?
2: Itu banyak sekali pertanyaan yang bilang
1: dia
2: ke aku kayak gitu.
1: Kenapa?
2: Sebetulnya aku tiap tahun rilis.
1: Sebenarnya tiap tahun rilis.
2: Cuman nggak pernah denger ya. Sayangnya. Ya jadi sebetulnya memang aku lumayan produktif ya. Maksudnya dari tahun. Jadi aku udah belasan tahun di Sony Music.
1: Betul.
2: Lalu aku sempat lalu aku keluar dari Sony Music dan aku bergabung dengan My Music.
1: Uh-huh.
2: Itu selama 5 tahun. Nah, sekarang aku independen. Itu dari 5 tahun yang lalu lah ya, kira-kira ya 5 tahun yang lalu. Jadi dari tahun 2002 ya, mm-hmm. 2002 itu sampai sekarang sebetulnya aku rilis single-single juga gitu. Mm-hmm. Terus ya. Maksudnya lumayan produktif lah. Tahun 2003 2023 kayaknya. 2022 aku sempat apa? Vakum kayaknya, enggak ngeluarin apa-apa. 2023 tuh aku mulai lagi sendiri ya.
1: Mm-hmm.
2: Gitu. Jadi memang rilisnya single ya, single by single gitu. Nah, akhir tahun lalu akhirnya aku memberanikan diri untuk rilis mini album.
1: Oke.
2: Okay. Mini album yang mana apa ya? Kan selama ini selalu single by single gitu ya.
1: Yes,
2: tapi kayaknya
1: kok
2: kayak, aduh, agak deg-degan juga gitu ya. Mini album gimana ya? Tapi ya cuek aja lah gitu. Akhirnya aku ngeluarin mini album judulnya masih di sini. Judulnya masih di sini. Lalu awal tahun dijadikan full album.
1: Mm-hmm.
2: Jadikan full album judul. Albumnya Aku dan Cahaya.
0: Oke.
1: Okay. Nah. Memang gak jauh dari cahaya ya.
2: Iya. Iya. Iya juga ya.
1: Iya kan. Aku dan Cahaya.
2: Nah, kebetulan memang di full album ini aku memang bekerja sama dengan KFC. Jadi memang masih eksklusif sampai sekarang, sampai ya mungkin harusnya sih sampai tahun ini aja. Eksklusif di situ, dan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini ada di album itu. Gitu.
0: Ceritanya.
1: Berarti ini album 10 lagu.
2: Betul, 10 lagu.
1: 10 lagu dari
2: mini album itu.
1: Mini album itu dijadiin
2: lagu baru gitu.
1: Salah satunya adalah Ku Ingin Kau Tahu.
0: Iya. Katanya di album ini Astrid menunjukkan kedewasaan bermusik.
2: Aduh.
0: Apa musik yang digunakan umurnya udah lama lawas gitu apa gimana?
2: Ya, sebetulnya mungkin lebih ke tema ya.
0: Temanya, oh, okay.
2: Jadi memang di dulu, jadi gini, sebelum akhirnya aku memunculkan mini album yang kemarin akhir tahun lalu itu,
1: mm-hmm.
2: sebelum-sebelumnya kan aku memang apa ya, begitu kita dari major label ke independent itu kan banyak adaptasi ya.
1: Betul.
2: Semua-semuanya serba sendiri kalau independent, semuanya dipikirin sendiri apalah dan sebagainya gitu. Jadi aku sempat juga apa ya, istilahnya mencari-cari gitu.
1: Mm-hmm.
2: Biasanya dulu kan dibantuin ya, cari lagu.
1: Udah ada timnya semuanya.
2: Dibantuin cari lagu apa dan sebagainya. Nah, sekarang itu pada saat aku keluar dari My Music terakhir itu, mm-hmm. nah itu aku benar-benar mencari lagu apa sih yang aku mau keluarin gitu, single apa. Nah,
1: yang kakak
2: itu
1: mau nyanyiin.
2: Betul.
1: Juga ya.
2: Jadi aku masih terbawa gitu dengan, oh aku pengen kayak yang jadikan aku

0: selama ini ya udah nggak usah terlalu dipikirin mau kayak apa, mau kayak apa, oh nanti ujungnya gitu, pokoknya terlalu dipikirin banget gitu yang apa kata orang dan sebagainya gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah, coba lebih jujur apa yang sedang dialami sekarang gitu.
1: Oke. Okay.
0: Makanya di mini album itu judulnya masih di sini, itu juga sebetulnya agak sedikit ini ya, maksudnya
2: curahan hati ya.
0: Betul, jadi kayak banyak yang nanya, Asit kemana aja sih? Oh aku masih di sini, gitu. Itu.
2: Makanya aku dan Cahaya tadi ya. Oke. Jadi Astrid itu tetap cahaya gitu dimanapun berada, dia tetap menerangi semuanya.
0: Aduh.
1: Siap. Udah ada yang siap-siap nelpon nih, ada Albert di Bau-Bau. Selamat siang Albert.
2: Iya. Halo.
1: Albert.
3: Yang transfer di Indonesia.
1: Selamat siang.
2: Iya, selamat siang.
0: Siang.
3: Eh, Astrid.
0: Heeh.
3: Hai. Saya Astrid, nama saya sebenarnya Boy Makassar, dulu sering gabung di TV kalau ada hostnya Astrid sendiri. Siapa namanya yang sama kita yang digaris tangan terus anaknya putrinya adalah Astrid ya, umurnya berapa itu?
0: Oh bukan itu. Kayaknya ya.
2: Ini beda Astrid,
0: beda Astrid kayaknya. Okay.
1: Astrid yang mana ini?
3: Adalah Astrid kan putrinya, terus suaminya ada di itu garis tangan, siapa namanya itu?
1: Suaminya. Putrinya ada di garis
2: suaminya
1: tangan.
2: Ada di garis tangan katanya.
1: Atau
2: gitu.
1: Gimana tuh? Hah?
0: Gimana tuh?
2: Enggak, itu beda. Itu kayaknya Astrid Tiar kali mungkin.
0: Oh
2: kayak.
0: Ya mungkin garis tangan maksudnya gimana tuh, aku bingung.
2: Kalau ini Astrid
3: kan ini sering di televisi itu bawa acara-acara nyanyi, mungkin Ibulaga Indonesia.
1: Oh itu Astrid Tia.
2: Oh itu Ibulaga. Iya Astrid Tia. Beda.
0: Itu presenter ya.
2: Itu beda Astrid. Kalau yang ini penyanyi.
3: Kalau yang ini nama saya Bang Makassar, sering gabung.
2: Oh iya Pak Albert. Ini ya, tapi ngomong-ngomong ya, bintang tamunya Astrid yang nyanyi, jadikan aku yang kedua. Ya.
1: Yeah. Yeah. Buat dirimu bahagia.
2: Enggak usah kayak gitu dong jadinya.
1: Gitu Bang Albert.
2: Yes.
3: Itu saja.
1: Oke, okay, siap.
2: Oke okay, deh kalau gitu.
1: Terima kasih.
2: Dia kayaknya salah menanggapi ya.
0: Oh iya, enggak apa-apa, tapi emang sering kok ketukar gitu.
1: Sering ya.
2: Karena banyak ya Astrid juga ya.
0: Kebanyakan Astrid ya.
2: Iya, tapi okay, pasti banyak yang kenal Kakak tuh sebenarnya Astrid apa? Jadi yang kedua pasti gitu-gitu ya.
0: Iya, kayaknya gitu ya, karena enggak ada belakangnya kan memang. Ya.
2: Karena namanya Astrid doang gitu.
1: Astrid Ratu Cahaya.
2: Iya, ada juga yang gitu.
0: Ya, ada juga Astrid penyanyi ya.
1: Oke. Penelpon berikutnya, halo selamat siang. Dengan siapa ini?
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dengan siapa?
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Yuri.
1: Siap.
4: Yuri, apa kabar kalian berdua?
1: Baik.
2: Baik dong, Bung. Sehat, Bung?
4: Alhamdulillah, bil khair.
2: Sehat. Bil Benjo memang terbaik ya.
1: Masih di Manado kah ini?
4: Ya iyalah, nggak pindah-pindah, masih di mana doang.
1: Ya barangkali kan pindah gitu kan. Katanya vilanya banyak.
2: Ouch.
1: Silakan.
2: Jadi siapa pertanyaannya?
4: Oke deh, kita ke bintang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Astrid.
0: Oh, waalaikumsalam. Apa kabar?
4: Sehat ya, Mbak Astrid ya, sehat ya.
1: Silakan.
4: Alhamdulillah sehat. Kita langsung pertanyaan-pertanyaan pertama nih Mbak Astrid ya. Ini kan ada berapa album? Ada dua album ya album ini?
0: Kalau yang baru rilis ya? Album satu album ya.
4: Satu album ya. Pertanyaannya, adakah salah satu lagu yang di album ini itu sempat booming? Itu saya pertanyaan pertama dalam satu album itu ada okay. Mungkin ada salah satu yang sempat booming. Terus pertanyaan kedua ya Mbak Astrid ini talenta musik Mbak Astrid ini otodidak apa ada menurun dari keluarga? Itu okay. Aja ya pertanyaan.
1: Ditunggu ya Bung Benny Jo.
4: Oke okay, deh. Salam dong tiga orang ya.
0: Baik,
4: yang lagi menyiar di Prosatu Manado, RRI Manado ya. Ada Mbak Yelin Sofiani, semangat ya Mbak Yelin. Okay. Terus ada Ibu Farida di Palu, Uncle Gaji, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang. Ada Kak Eli. Halo? Kak Eli.
5: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Ih, kurang minum kayaknya suaranya serak.
2: Lemes banget kayaknya juga Kak Eli.
5: Ya kayaknya begitu. Saya belum

0: kita kirim dari sini ya.
1: Aku kirim pempek.
2: Boleh, aku mau minta sama Mbak Astrid aja deh.
0: Oh, boleh sih.
1: Boleh deh.
3: Boleh, boleh.
1: Mau minta apa tuh?
2: Mbak Astrid.
3: Hai.
2: Aku paling suka Mbak Astrid nyanyi lagu Dapatkah.
3: Aduh, terima kasih.
1: Kita bersama.
3: Tenang rasa ya.
2: Nanti dinyanyiin dong.
3: Aduh.
2: itu anak-anak saya gangguin saya gitu.
3: Lucu.
1: Ya Allah, gemes banget.
2: Pokoknya buat Mbak Astridnya semoga sukses terus.
3: Amin.
1: Amin.
2: Jaya, semakin jaya di.
3: Amin, amin. Ibu juga ya, sehat terus.
2: Ya buat abang-abangnya semoga sehat semuanya.
1: Amin.
0: Abang-abangnya yang jualan donat ya kan.
1: Mbak Eli nggak mau tanya apa-apa.
0: Udah gitu aja Mbak Eli.
2: Mbak, aku ngobrol sama Mbak Astrid aja udah senang banget.
1: Oh, Masya Allah, Masya
0: ya udah kalau gitu aku sama Ihsan turun, silakan ngobrol terus sama Mbak Astrid ya. Oke, Mbak Eli, thank you ya.
2: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Lanjut di line WhatsApp ada kayaknya ini Bang Hanafi ya kalau ngelihat namanya. Bang Hanafi, silakan.
1: Halo.
4: Bang Hanafi di sini.
1: Iya,
4: Bang Ihsan, Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam.
4: Mbak Astrid, 100% Indonesia. Spesifikan kayak banggakan Indonesia.
1: Cakep udah Hanafi.
4: Ya, ini saya mau menegaskan ini Mbak Astrid bukan Astrid Kuya gitu.
1: Bukan.
0: Ya, ada lagi satu lagi.
1: Iya, benar juga. Iya, benar. Oke.
4: Ya.
0: Terus
4: itu aja pertanyaannya dari Kanapi, mau nanya ini kau untuk lagu yang jadikan aku yang kedua ini Mbak Astrid yang ciptain atau gimana? Ada pencipta orang lain atau Astrid sendiri yang ciptakan?
0: Oke, ditunggu ya, nanti dijawab ya.
4: Ya, terus yang kedua pertanyaannya tentang lagu Hanya Untukmu ditulis pernah waktu itu ditulis di Sumatera Barat, di mana hutannya, di mana lokasi hutannya?
3: Siap.
0: Ya. Ditunggu ya, Pak Hanafi.
4: Ya,
0: Bang, udah Hanafi.
4: Apa olahraga favorit Mbak Astrid?
0: Oke.
4: Ini olahraga supaya bisa awet muda sampai sekarang.
3: Aduh.
4: Ya, soalnya tetap prima.
0: Prima ya.
4: Ya. Salam buat Kak Rani Zue yang ada di Pos 1 Padang,
0: Bikin
4: di Tabing.
0: Oke. Okay.
4: Nancy di Veteran, itu aja. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang udah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Iya, halo.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo, Mas Ari di Samarinda.
0: Bukan. Halo.
1: Siapa? Halo.
0: Oh, yang di line 2 putus ternyata.
1: Oke, yang ini?
0: Mas Ari di Samarinda.
1: Oh, oke, Mas Ari di Samarinda.
0: Halo, Mas Ari.
1: Halo.
5: Ya.
1: Iya, Mas Ari mau tanya apa nih?
5: Kapan ke Samarinda?
0: Oke, kapan
1: baik,
0: ke Samarinda?
1: Mas Ari di Samarinda.
0: Ditunggu ya Mas Ari ya.
5: Iya.
1: Iya, thank you Mas Ari.
0: Yuk, kita jawab satu persatu ada berapa pertanyaan
1: atau
0: tadi.
1: Atau mau telepon WhatsApp enggak?
0: Boleh deh, ini satu lagi ya.
1: Satu lagi kita
0: terima.
1: Halo. Telepon.
0: Selamat siang.
6: Halo. Selamat siang.
1: Selamat siang. Ini dengan siapa, di mana? Ya.
6: Dari Mbak Oma.
1: Mbak Oma.
0: Mbak Oma. Oh. Udah. Mbak Oma di mana, Mbak Oma?
6: Di Solo, Kak.
0: Oh, oke, di Solo.
1: Mbak Oma di Solo.
0: Silakan di Solo, apa yang mau ditanyakan?
6: Iya, Mbak Astrid, paling pengen banget masih punya keinginan nggak buat berkolaborasi dengan musisi Indonesia, siapa itu?
0: Gitu. Oke, itu aja.
6: Boleh salam dikit nggak?
0: Oh, dikit ya, boleh kalau dikit, kalau banyak nggak boleh.
6: Kru Pro 1 Surakarta, Mbak Rian Dani Surya, selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Maulana di
0: Halo.
6: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita baca-baca apa aja pertanyaannya tadi.
7: Tadi dari Bung Benny Jo di Manado, dia nanya di album ini kan tadi bilangnya dari mini album ya. Terus diangkat jadi satu album. Nah, itu ada enggak lagu yang
3: hits gitu ya?
7: Hits gitu.
3: Ya kebetulan lagu-lagu ini baru semua ya gitu. Jadi memang dari akhir tahun lalu aku memang buat lagunya baru. Jadi kalau ditanya apakah sempat booming, jelas belum gitu karena ini semua lagu baru semua gitu. Kebetulan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini juga sebetulnya mungkin remake ya. Ini kan lagu remake ya, karena dulu dulunya dibawain sama Adri sendiri. Nah ini versi duetnya gitu. Jadi kalau dibilang yang booming, gak ada kayaknya ya, karena memang
7: baru semua.
3: Karena semua baru.
7: Tapi ini ngomong-ngomong kan Ku Ingin Kau Tahu ini kan lagunya Kak Adri tadinya sendirian.
3: Betul,
7: ini kan Adrian. Duet. Tapi ada lirik yang dirubah gak?
3: Iya, palingan kayak kau kunya itu aja sih, karena kan duet untuk keperluan.
7: Jadi bersaut jatuhnya di sini.
3: Oke.
0: Lanjut, ada siapa lagi?
7: Bakatnya, bakatnya turunan enggak
0: atau tanjakan?
3: Atau didang apa turunan apa tanjakan, benar juga ya.
7: Ini jok orang tua nih kalau kayak gini. Sorry, aku Gen Z.
3: Wow. Sama.
7: Eh,
3: tapi sama anakku.
7: Sama anak.
3: Kalau bakat
7: ada dari keluarga?
3: Mungkin seni ya. Kalau seni mungkin dulu bapakku juga sempat main teater gitu. Tapi hanya bukan jadi profesi sih gitu, cuman sebagai hobi saja gitu. Tapi ya bisa dibilang otodidak kayaknya ya.
7: Memang sendirinya aja ya jatuhnya. Oke, baiklah kalau gitu dari udah Hanafi. Jadikan Aku Yang Kedua ini ciptaan siapa sebenarnya?
3: Ciptaan. Jadi dulu itu di TV7 ya. TV7 ya, bukan Trans7 ya. Dulu ya, sekarang Trans7, dulu TV7 itu kan ada kompetisi, ceritanya kompetisi
7: Cilapop
3: untuk
7: ya?
3: Betul. Untuk pencipta lagu yang amatir ya istilahnya gitu. Nah itu akhirnya dibikinlah ada Cilapop itu. Nah si lagu Jadikan Aku Yang Kedua ini lagu yang menang gitu. Dari si pencipta, penciptanya namanya Novi Umar, orang Samarinda. Dan kami juga sampai sekarang juga masih kontak ya, masih dekat baik lah, kenal baik gitu sama dia. Dan apa ya itu, jadi dia adalah pencipta lagu yang pemenangnya adalah dia, lagu Jadikan aku yang membawakan lagunya gitu.
0: Jadi, jangan-jangan tadi adiknya Mas Hari makanya disuruh ke Samarinda.
7: Kali ya.
3: Bisa jadi.
7: Kayaknya ya.
0: Kayaknya ya.
7: Makanya kapan ke Samarinda?
0: Langsung. Mungkin boleh, udah bisa, ada perintah bisa. Dari
7: kayaknya deh. Terus ini juga Hanya Untukmu.
3: Ini aku kaget juga nih ada yang menanyakan ini, karena memang jadi dulu ada project dari satu apa ya namanya ya, komoditas LSM atau apa ya namanya, Hutan Itu Indonesia. Jadi kami itu orang, kami, aku sama suami waktu itu diajakin untuk datang ke sebuah hutan gitu ya, ke desa ya, itu berarti desa yang ada hutannya gitu. Dari situ kita disuruh bikin lagu di situ, gitu.
0: Okay.
3: Nah itu kan lumayan menantang ya, buat aku si anak kota ini gitu ya, untuk datang ke sebuah
7: hutan.
3: Nah aku ingat banget itu di Sumatera Barat, betul sekali. Namanya kalau nggak salah Hutan Nagari kalau nggak salah. Tapi itu katanya orang-orang itu hutan yang sangat ramah sebetulnya, karena dia tahu, karena aku kan ini ya cemen gitu ya,
7: dikasihnya.
3: Jadi kayaknya hutannya yang sangat ramah banget buat pendatang. Gitu. Karena ada teman-teman yang dikirim ke hutan yang gak ramah sama sekali gitu.
7: Maksudnya gak ramah tuh gimana?
3: Jadi masih ada hantu. Jadi masih betul-betul yang masih apa namanya,
7: mistisnya kuat
3: gitu
7: ya.
3: Juga. Jadi masih
7: belum terjamah lah.
3: Gak banyak penduduk lah gitu. Kalau yang aku tempat aku itu sudah banyak penduduk gitu.
0: Oke. Ada lagi
3: itu diciptain di situ.
0: Di situ dibikinnya ya.
7: Oke. Olahraga favorit katanya. Kenapa bisa sampai awet banget cantiknya?
3: Aduh.
7: Hanafi.
3: Olahraganya sebetulnya aku untuk sekarang memang enggak, dulu sempat boxing dan sebagainya. Sekarang
7: boxing.
3: Sekarang yang low impact banget sih sekarang, enggak berani aku udah kayak gitu.
7: Enggak kelihatan loh perempuan
0: banget kalah.
7: Ini wanita seanggun ini tiba-tiba boxing loh.
0: Isan aja zumba.
7: Aku pilates kebetulan.
3: Jadi sekarang lebih banyak kayak jalan kaki sama weightlifting aja. Weightlifting yang bukan yang berapa kilo gitu ya. Ya cuman ya itu aja sih, yang penting harus ada latihan ototnya.
7: Oke oke oke oke oke.
0: Yuk boxing yuk.
3: Capek-capek sih. Gak bener usah deh.
7: Ya. Makasih ya. Aku boxeran aja deh daripada boxing. Ya kan? Terus tadi ada pertanyaan dari Mbak
0: Eli.
7: Tapi Oma.
3: Oma.
7: Mbak Oma.
3: Mbak Oma.
0: Oh, Mbak Oma. Iya iya iya iya iya.
7: Mbak apa Oma? Aku juga bingung sebenarnya.
0: Mbak Oma yang di Solo ya?
7: Iya, dia bertanya pengen kolaborasi sama siapa lagi. Kan kayaknya Mbak Asri juga lumayan sering ya kolaborasi ya.
3: Betul gitu. Jadi sebetulnya aku tuh orangnya ini ya, senang sekali kolaborasi gitu.
7: Maksudnya yaudah, besok yang... kita kolaborasi.
3: Ayo.
7: Ya. Oke, ayo adik, ayo.
0: Ditantangin.
3: Aduh. Happy banget aku gitu. Okay. Karena memang ya sebetulnya bukan enggak selalu yang direkam ya. Mm-mm. Kayak kemarin aku dapat kesempatan kolaborasi sama Enau gitu kan. Enau. Jadi itu waktu apa manggung di satu kota lah gitu. Mm-hmm. Itu seru banget gitu loh. Nah kalau dibilang siapa ya gitu, salah satunya si Adrian ini ya, karena kebetulan Adrian ini memang sahabat aku ya. Maksudnya dulu kami itu sejarahnya itu dulu dia adalah band pengiring aku. Dia kan main gitar ya, jago banget main gitar ya gitu. Jadi dulu waktu pertama kali aku debut album lagu-lagu baru lah, jadikan aku yang kedua ya waktu itu kan manggung-manggung itu aku, dia band pengiring aku salah satunya. Gitu. Jadi perkenalannya itu udah lama banget gitu, sampai akhirnya karir kami begini ya. Dia juga akhirnya memutuskan untuk solo. Betul. Dan sebagainya, akhirnya sekarang sama Samson dan sebagainya. Nah akhirnya itu aku beberapa tahun terakhir ini memang aku sering banget ketemu sama dia untuk produce lagu gitu. Okay. Jadi untuk album dan sebagainya, untuk project-project dari beberapa tahun yang lalu gitu. Akhirnya kenapa sih kok kita gak duet gitu. Kenapa gitu. Dan dia waktu itu pas aku mau bikin album, full album ini, memang butuh lagu baru gitu. Terus dia bilang, kenapa gak lagu aku sih gitu. Oh iya juga ya gitu. Tapi kita bikin versi duetnya yang Kuingin Kau Tahu Ini. Wah itu kan, wah itu gen milenial kayaknya langsung turun itu gunung kayaknya.
7: Itu lagu galau ya. Aku soalnya dulu juga
3: ya
7: salah
3: kan?
7: Kayak lagu jatuh cinta ketika mau ngasih tau, ku ingin kau tahu meskipun kau jauh, ku tetap untuk.
0: Kalau gitu kan dengerin langsung aja Be ya.
7: Ya udah,
0: supaya
7: okay
0: mantap. Okay, yang lain tunggu ya, nanti kita ngobrol lagi. Silakan kalau mau telepon 0213440696 atau 0213441499. WhatsAppnya di 0811797271212. Ku ingin kau tahu. Aduh.

0: kita tuntaskan sampai not terakhir ya.
1: Betul banget.
0: Belum.
1: Apa yang belum? Oh, aku belum dibuka. Ya Allah, parah banget ya. Karena memang lagunya enak, suaranya enak, yang nyanyiin enak, dan aku juga lagi enak makan.
2: Enak ya?
1: Enak banget. Aduh, makan sendiri.
0: Oke, oke, oke. Kita sebelum ngobrol lagi, kayaknya kita harus menyapa para pendengar yang ada di seluruh Indonesia yang sedang merilai kita semua.
1: Dari mana aja Mas Yud?
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Apa kabar juga yang ada di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan kota-kotanya? Mudah-mudahan sehat-sehat. Yang ada di sana sehat-sehat, dan silakan yuk bergabung.
1: Boleh
0: di
1: banget.
0: 100% Indonesia.
1: Iya, gabung via WhatsApp boleh, via telepon juga boleh.
0: Siap kalau begitu.
1: Udah ada yang gabung tuh Mas.
0: Iya.
1: Coba lah Mas.
0: Kalau penyanyinya Ratu, maksudnya Ratu Cahaya.
1: Ratu.
0: Bukan Ratu yang satu itu.
1: Bukan
0: ya?
1: Bukan. Lihatlah, bukan. Tapi memang ini harus dilihat juga.
0: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
3: Ibu Farida dari Palu.
0: Oh, Ibu Farida.
1: Oke.
0: Kok suaranya beda, Ibu? Kayak habis operasi.
1: Kecil sekali suaranya.
0: Maksudnya operasi pita suara gitu ya, supaya merdu.
3: Oh iya. Nah, suaranya biasa saja.
0: Oh, biasa ya.
1: Biasa aja, Ibu. Ibu Farida mau tanya apa? Ya.
3: Oh iya, sama Mbak Astrid ya. Selamat siang Mbak Astrid.
4: Halo, selamat siang Ibu.
3: Iya, ini Ibu Farida dari Palu.
4: Hai, Ibu Farida dari Palu.
3: Iya. Oh iya, kalau mau bertanya, kalau tadi itu pertanyaannya sudah banyak bertanya ya.
4: Iya.
3: Ibu Farida hanya ingin tanya sama Mbak Astrid, bagaimana perjalanan Mbak Astrid menjadi seorang penyanyi hingga sampai saat ini?
0: Waduh, berapa kilometer gitu ya?
3: Perjalanan panjang ya.
1: Iya, karena dari berapa tahun ya?
3: Ya, terus ada lagunya Aku dan Cahaya. Itu album keberapa?
1: Aku dan Cahaya.
0: Aku dan Cahaya. Siap, ditunggu ya.
3: Saya pertanyaannya Mas Yudi sama Bang Ihsan mau kirim salam ya.
0: Oke, silakan. Tiga orang.
3: Tadi ada Pak Benijo di Manado ya, ada Ayu Masohi di Gereja Jakarta, serta yang ada di Jepang. Untuk semua penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mbak Astrid, selamat Yudi, selamat Bang Isa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat yang ada di line 2. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
5: Halo, selamat siang, selamat sore waktu Indonesia bagian tengah ini.
0: Dengan siapa ini?
5: Dengan Cliff dari Kabupaten Minas Selatan, Sulawesi.
0: Oh, Bang Cliff, silakan Bang Cliff. Siap. Apa yang mau disampaikan Bang Cliff?
5: Oke, selamat sore ya untuk Mbak Astrid.
4: Sore.
5: Ini Astrid Daramina ya, bukan kan?
0: Astrid Daramina. Bukan.
5: Oh, bukan ya, bukan kan?
1: Siapa lagi itu Astrid Daramina?
0: Astrid Daratista lebih tepat.
1: itu Inul Daratista enggak sih?
0: Inul lama, ya.
5: Lama. Oh, langsung saja saya mau bertanya begini. Apakah ini satu album dengan lagu atau beda ya? Yang kayak lagu gini kan. Telah aku maafkan, bukan ya?
0: Telah aku na.
5: Itu bukan Astrid yang nyanyi itu.
4: Oh, bukan. Bukan.
5: Oh, sorry ya, sorry. yang tadi memang udah lama saya dengar, yang tadi kan barusan putar kan.
4: Iya.
5: Terus yang tuh apa itu yang tuh jadikan aku apa itu
1: yang kedua.
5: Yang kelima atau keberapa tuh?
0: Enam.
1: Jadikan yang kelima.
4: Boleh bebas.
5: Oke, saya mau tanya begini. Tentunya saya mau bertanya begini. Tentunya mewakili para pendengar RRI Senusantara itu. Pertanyaan ini asli mana sih ini? Pertama itu pertanyaan pertama. Asli daerah mana gitu?
0: Siap.
5: Siapa kan tahu Minas Selatan itu kan berarti jangan-jangan itu tetangga dengan saya.
0: Tetangga saya ternyata.
5: Kedua, apa namanya? Bercanda ya. Apakah yang lagu-lagu yang sudah top banget sih, memang sudah lama aku dengar itu, ada yang di apa itu yang di apa yang di, apa? Dibuat atau apa nih diciptakan atau ditulis oleh Maasrid sendiri atau ada orang yang gitu yang apa itu yang
1: lagu-lagunya maksudnya lagu-lagunya gitu. Maasrid itu banyak yang diciptain sama orang lain atau nyiptakan sendiri gitu kan?
5: Siap. Apakah begitu? Ya.
0: Siap. Okay,
5: mungkin okay, itu aja pertanyaan saya ya.
0: Oke. Okay.
5: Semoga sukses ya Maasrid. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat sore Bang Cliff. Line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
2: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan iya, siapa ini?
1: Siapa di mana?
2: Dengan Podo dari Jambi.
0: Podo.
1: Podo.
2: Pak Odo dari Jambi.
0: Oh, Pak Odo. Ah, siap.
1: Kalau Podo aja nanti orang Jawa. Podo-podo.
0: Podo wae.
1: Pak Odo dari
0: Jambi.
1: Jambi.
0: Silakan Pak Odo.
1: Monggo, Pak.
2: Ini sama Kak Astrid ya.
1: Betul. Mm-hmm.
4: Yes, betul.
2: Selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Bener nggak nih Astridnya nih?
4: Coba.
2: Ya, itu saya apa nama itu saya tahu.
0: Oh, tahu ya.
1: Yang mana Pak?
2: Yang apa nama itu yang apa sih yang katanya di TV 7 ya?
1: Di TV 7
0: oh, ya tadi. Dulu. Oh lagunya.
1: Oh iya. Lagunya dari TV 7.
2: Itu kan yang apa nama itu yang kalau tidak salah itu yang sama kotak.
4: Iya.
1: Iya.
0: Cilapop itu
1: iya,
0: sih.
1: Ada
0: Tito,
1: Tito juga.
0: Tito segala macam.
1: Tito Tangguh.
4: Oh iya, Tito.
1: Iya.
4: Kotak enggak tahu.
2: Kalau
1: kayaknya ya.
2: Habis itu kalau enggak salah Garasi.
1: Garasi. Ya, kalau dulu itu band-nya Pak. Kalau yang ini yeah. Cilapop.
0: Oh, iya. Ada band iya. Apa tuh band namanya itu kompetisinya itu ya?
1: Aku kan? Lupa lagi nama kompetisi band bener, itu.
0: Iya. Iya.
1: Tapi benar di TV yang sama.
0: Ada kotak.
4: Ini soloist semua sih.
2: Iya kan?
1: Kalau Cilapop
2: solois. Semua mau apa aja. Apa namanya itu yang lagu jadikan aku yang kedua.
4: Betul.
1: Tiga.
2: Itu kan apa namanya tuh? Itu kan sebelum dapat.
4: Sebelum apa?
0: Sebelum dapat apa nih?
2: Dapat. Kalau udah dapat kan jadikan aku yang pertama.
1: Bukan. Oh. Jadilah aku satu-satunya.
4: Betul. Kalau pertama ada yang kedua, ada yang ketiga.
1: Iya. Ya,
4: dan seterusnya.
0: Kira yang belum dapat hadiah ya, maksudnya. Oke.
2: Okay. Yang mau saya tanyakan yang ini tentang lagu Aku di Sini.
1: Aku di Sini.
0: Aku di Sini.
4: Oh iya.
1: Mau tanya apa tuh, Pak?
2: Yang Aku di Sini. Itu macam apa namanya tuh Aku di Sini. Ini akunya itu di sini tuh untuk siapa gitu.
0: Oh, oke. Okay. Oh,
1: Aku di Sini tuh
0: ditunggu
1: untuk siapa?
0: Ya.
4: Siap.
1: Oke, okay. Siap Pak. Ada siap, lagi Pak Odo.
2: Bisa di, halo.
1: Ya.
2: Ah, nanti bisa dibawain nggak, kira?
1: Oke. Okay.
0: Mudah-mudahan ya. Kalau harganya cocok dibawain sama Astrid.
1: Bapak kalau lihat saya di kamera, kalau waktunya cocok Pak, ya oke okay, boleh.
2: Oke.
0: Ditunggu. Iya. Kalau bagasi tidak melebihi.
1: Bisa. Hey, jangan nah, Nono ya.
0: Nono ya. Kayaknya sering nonton Nono ya. Oke, siap.
2: Satu lagi. Ini apa nama itu di acara satu PC Indonesia lain waktu bisa di request.
1: Request.
0: Oke, siap. Siap, terima kasih Pak Odo.
4: Terima kasih.
0: Oke.
4: Terima kasih.
0: Jadi ingat lagunya Manis Manja enggak sih?
1: Yang mana?
0: Odo.
1: Emang Odo ya. Bukan
4: aku
1: Odo.
4: Belum lahir kayaknya.
1: Jodoh.
0: Oh, jodoh ya.
1: Tak usah dipaksa-paksa.
0: Iya,
1: tahu lagi gue.
0: Ya tahu lah kan ini juara apa dangdut
1: juga lagi gue ya.
0: Allah. Dangdut Idol.
1: Oke, lanjut ke Kastri
0: tadi. Ada Rahma di Sumatera Barat. Okay. Selamat malam. Selamat siang Rahma.
1: Banyakan megang ini nih,
6: ruang rindu nih. Siang di Istan. Salam selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Opsi peristikan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep Kak Rahma. Kak Rahma panjang banget
0: kok nih. Opsi apa sih? Silakan.
6: Yang penting ya kasih salam dulu.
0: Oh iya. Silakan Kak Rahma. Lanjut.
6: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Astrid.
4: Selamat selalu.
6: Kalau Rama gak kasih pertanyaan ya, cuman udah terpukau dengan lagu
1: Memang lagunya terpukau Rama. Ya
6: udah lagu-lagunya banyak yang booming,
0: banyak
6: ya, dari mendua, jadikan aku yang kedua, tentang rasa terpukau, ya udah terpukau aja deh Rahma dengan
0: siap.
6: Apalagi tuh ada yang lagi monitor saat ini nih di Batu Sangkar.
0: Oke.
6: Okay. Nah, dia ini namanya Uni Zefni. Dia senang nyanyi lagunya dari Mbak Astridnya. Dia suka lagu mendua.
0: Mendua ya.
6: Sama Rahma tolak. Kalau bergabung titipin salam Uni Zefni sama Mbak Astrid gitu.
0: Oh, ya. Siap.
4: Salam.
0: Yaudah itu aja Kak Rahma.
6: Oh iya, cuman ini harapan aja. Harapannya semoga buat album-album berikutnya selalu laris manis.
0: Amin. Siap, amin.
6: Pendengar setia, apalagi selalu terpukau dengan lagu-lagunya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Thank you Kak Rahma.
6: Boleh salam berikutnya?
0: Boleh. Tiga orang ya.
6: Salam berikutnya buat Putri Yasmin di Jakarta, buat semua pendengar Radio RRI dimanapun berada, saya selalu semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ketemu Yosi, Mas Yosi di Semarang. Mas Yosi, silakan Mas.
7: Halo. Selamat siang.
0: Selamat siang, Mas Yosi.
7: Yo, selamat siang juga Kak Astrid.
4: Halo, selamat siang.
7: Ya mau tanya gini Kak, tadi yang di awal tadi Kak Astrid kan bilang, ya udahlah, gue jujur aja.
4: Yes.
7: Di album ini. Nah, ini Kak yang aku pengen tanyain, aku kepoin adalah ada nggak feel yang beda setelah bisa ya gue kalau jujur ternyata
0: gitu. Oh, oke.
1: Okay. Aku tuh selalu suka kalau Mas Yosi yang telepon,
4: yeah,
1: karena dia nanyanya selalu dalam gitu.
7: Soalnya kayak pasti kan kayak semacam gini kan Kak Ihsan, kayak yang udah di konsep sama yang label, kalau gak independen kan beda kan gitu loh.
0: Betul. Oke.
7: Okay. Nah itu loh, ada gak feel yang kayak enaknya ternyata gitu loh.
0: Oh, siap.
7: Terus yang kedua kan udah banyak kali collab lah.
4: Yeah.
7: Ada nggak kayak pengalaman menarik atau lucu dalam proses rekamannya lah atau apa?
0: Oke. Okay.
7: Terus yang ketiga ini, aku jujur aku nggak ngikutin semuanya maksudnya, tapi aku tahu yang ngebumi semua. Tapi pernah nggak sih Kak Astrid bikin lagu? Atau mungkin kalian kalau belum bisa jadi request nih. Pernah nggak bikin lagu untuk keluarga atau anak?
0: Oke. Ditunggu ya Mas Yosi.
7: Terima kasih.
0: Sama-sama Mas Yosi.
4: Terima kasih. Bagus pertanyaan.
0: Oke. Satu lagi sebelum kita jawab di line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
8: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
8: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Oh, apa Ahmad Irwan di Bandung Timur? Mangga atuh.
8: Nagreg tempatnya jalur macet kalau lebaran kan.
0: Iya. Oh, ini kan Pak belum lebaran.
1: Masih aman ya, enggak macet ya, lancar ya.
0: Silakan Pak Ahmad.
8: Dua arah ya. Selamat siang Mbak Astrid ya, di sini bintang tamunya. Langsung aja ya, karena mungkin waktunya dibagi-bagi sama yang lain.
0: Tahu aja.
1: Pinter.
8: Kan sekarang begini, segala sesuatu pasti ada persaingan ya. Sekarang bagaimana di era teknologi seperti ini, persaingan musik apakah sama juga dengan persaingan yang lain? Sebenarnya kan bisnis dan persaingan di era teknologi seperti sekarang ini kan tidak menutup kemungkinan bahwa di industri musik juga tidak menutup kemungkinan ada persaingan, tapi mungkin mudah. Tapi saya yakin persaingan di bidang musik pasti persaingan yang sehat ya.
0: Okay.
8: Tidak seperti persaingan di bidang bisnis atau politik tidak sehat kan seperti itu. itu yang saya tanyakan. Mungkin terakhir salam aja buat Ibu Farida yang barusan ya sudah masuk Nyongklip, sama saya kirim salam juga buat Pak Leman. Ada pantun satu buat Ibu Farida ya.
0: Ada pantun.
1: Aku pikir buat Kak Astrid.
0: Oke. Dikira perempat mungkin ini ya.
8: Beribu-ribu benda yang antik, hanya satu yang aku buka. Beribu-ribu benda yang hanya Bunda Farida yang aku suka.
0: Terima kasih.
1: Ouch. Oke, baiklah. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan aja tadi yang udah banyak banget disampaikan.
0: Sampai terpukau dengan pantunnya.
1: sampai nyangka nggak lo pada kagak.
0: Terus ada jawabannya dari Bu Farida. Apa katanya? Jadikan aku yang kedua.
1: Enggak jadi deh kata dia gitu. Makasih deh katanya gitu. Jangan deh katanya gitu.
0: Oke, silakan.
1: Jadi Bu Farida nih. Jadi tadi udah disebut Bu Farida nih. Yeah. Kebetulan Bu Farida nanya tadi, gimana perjalanan karir selama ini? Apa yang udah dilaluin itu
4: dari
1: gimana?
4: Awal?
1: Dari awal. Jadi, awal pertama kalinya dulu gimana sih kok bisa akhirnya jadi penyanyi?
4: Oke. Jadi dulu kan aku asalnya dari Surabaya, ya. Jadi aku lahir, besar, sekolah di sana ya, di Surabaya.
1: Menjawab juga pertanyaan Pak Cliff tadi.
4: Betul. Aslinya Surabaya, Jawa Timur. Nah waktu itu sebenarnya berawal dari dulu tuh SMA ya. SMA tuh aku ikutan kompetisi band gitu. Jadi ngeband lah ya, anak baru ya, SMA tuh baru mulai ngeband, ikut-ikutan seru-seruan. Taunya ada kompetisi di Surabaya, akhirnya ikutan lah. Ikutan di situ, akhirnya nyoba-nyoba, ternyata kompetisi padahal itu hanya seru-seruan aja ya gitu, enggak yang mau gimana, tapi ternyata aku dapat best vokal. Dari apa sih, kompetisi band SMA di seluruh di Surabaya gitu. Akhirnya berlanjutlah ke kuliah. Nah pada saat kuliah itu bandnya udah mulai lebih matang ya, lebih matang. Kalau SMA kayak main-main banget, kuliah ini udah proper lah, mereka udah sebagai ini udah. Nah itu akhirnya, sampai akhirnya ada yang audisi nih gitu, audisi buat band tapi manggungnya di Colors.
0: Di Colors gitu, salah satu pub di Surabaya.
1: Pub preman-preman.
0: Iya betul banget.
4: Nah dari situlah, jadi kebetulan ada satu band namanya tuh Jenik. Band ini tuh lagi audisi penyanyi gitu. Nah mereka memang udah ini ya, pokoknya umurnya jauh lebih tua dari aku yang pasti. Gitu, mereka udah malang melintang lah ya.
0: Angkatannya gomblo lah ya.
1: Ketuaan. Okay.
4: Nah waktu itu Colors itu bikin bandnya itu setiap harinya tuh beda-beda genre. Jadi ada acid jazz, ada top 40, ada apa. Nah ini band Genic ini genrenya classic rock. Gitu. Nah akhirnya aku dari omongan-omongan mulut ke mulut gitu ya, ini ada penyanyi nih, cobain aja gitu. Aku udah cobain audisi. Nah aku kebetulan aku kan wah classic rock gitu ya, mesti gak banyak denger gitu ya. Paling yang didengar itu aja gitu. Cuman tapi dicoba gitu kan, dicoba. Ya udah coba bawain. Jadi waktu itu aku bawain Sting, The Police, Genesis, Led Zeppelin gitu. Jadi membawakan lagu-lagu itu gitu. Ya udahlah akhirnya di situ. Nah, di Colors ini punya Colors Production. Production ini dia, kita dulu sempat dibikin apa ya, disuruh bikin single. Karena selama ini kita selalu cover kan, nggak pernah bikin lagu sendiri. Akhirnya band Genic ini kita disuruh ditantang untuk dibikinin bikin single. Akhirnya kita bikin single. Begitu bikin single, singlenya dikirimlah ke Sony Music waktu itu. Nah Sony Music akhirnya kayak, ini siapa yang nyanyi nih gitu, kok aneh suaranya mungkin ya waktu itu ya. Siapa nih gitu. Akhirnya jadilah aku. Jadi waktu itu untuk soundtrack film Tusuk Jalangkung, Ratu Cahaya itu tadi. Gitu. Jadi itulah awal mulanya di situ tahun 2002 ya, 2003 lagu itu rilis, nah sampai sekarang. Gitu. Jadi awal mulanya seperti itu.
0: Sudah 23 tahun ya.
4: Iya ya. Lama ya. Tua saya.
1: Enggak. Masih tetap awet muda dan cantiknya, seger tetap.
0: Ada lagi yang mau dijawab?
1: Oke, Aku dan Cahaya itu album keberapa kata Bu Farida?
4: Album ke-4 apa 5 berarti ya. Bisa dibilang ya.
1: Berarti album ke terakhir itu ya.
0: Aku terbaru.
4: Yang terbaru ya, terakhir.
1: Ke-5 berarti ya. Oke, terus ada pertanyaan lagi berikutnya. Kalau lagu-lagu tuh banyaknya ciptaan siapa sih? Ciptaan sendiri, ada gak yang ciptaan sendiri?
4: Nah kebetulan di album baru ini banyak yang aku ciptakan sendiri. Jadi dari yang mini album itu aku dibantu sama suamiku juga untuk bikin lagu-lagu di Aku dan Cahaya ini.
1: Berarti sebelum-sebelumnya itu nyanyiin lagu orang terus ya?
4: Ada, dulu sempat juga cuman satu lagu, dua lagu gitu aja sih. Tapi kalau yang ini memang kebanyakan memang bikin sendiri.
1: Terus, aku di sini untuk siapa?
4: Aku di sini ya, aku agak kaget juga ini ada pertanyaan ini nih, bagus banget. Jadi di satu album Aku dan Cahaya itu ada judulnya Aku di Sini, itu memang ciptaan aku, dibantu sama suamiku. Jadi ceritanya tuh makanya aku bilang kan aku berusaha untuk jujur. Makanya hubungannya apa ini bercerita tentang relationship lah gitu. Jadi aku di sini nih untuk kami berdua gitu. Jadi kan ceritanya kan aku di sini hanya untukmu gitu ya, nggak salah ya. Aja lupa.
1: Lah, lupa lagunya. Ciptaan dia sendiri.
4: Jadi kayak apa ya? Aku tahu suamiku itu mungkin dia lelah kadang dengan pekerjaan, dengan apa ya, suara-suara yang sumbang apa dan sebagainya. Jadi aku cuma mau kasih tahu ke dia kalau tenang, ada aku di sini.
0: Ada Ratu Cahaya.
1: Romantis banget. Ya kan? Terus ini Bang Yosi, Mas Yosi tadi nanya, beda enggak sih rasanya jadinya? Karena kan sebelumnya under label ya.
4: Sekarang
1: sendiri. Itu gimana?
4: Ya plus minus ya gitu. Memang memang kalau di apa independen itu kan mau rilis kapan saja bisa ya. Terserah kita lah gitu. Semua ada kontrol ada di tangan kita. Lagu-lagu juga ya kita cari sendiri atau kita bikin sendiri apa dan sebagainya. Jadi konsep dan sebagainya itu semua dari kita gitu. Cuman minusnya ya mungkin biaya ya. Kadang kita harus nabung dulu gitu kan.
1: Betul banget.
4: Untuk akhirnya kita bikin apa dan sebagainya kita harus nabung dulu. Kalau dari label mungkin sudah ada dananya mungkin ya. Oh ini buat artis ini udah ada, artis ini udah ada gitu. Cuman seru-seru aja sih gitu. Maksudnya kita sekarang dengan teknologi yang super canggih sekarang itu kita bisa memaksimalkan apa sih yang harus dimaksimalkan gitu.
1: Betul, gak kayak zaman dulu
4: gitu.
1: Iya beda, pasti beda pastilah. Namanya diurusin sama ngurus sendiri.
4: Seru tapi kalau ngurus sendiri.
1: Terus pengalaman menarik selama ini ada gak yang berkesan banget? Mungkin entah dulu entah sekarang
4: pengalaman menarik apa ya, banyak sih
1: selama
4: sebetulnya
1: berkarir.
4: Setelah berkarir ya unik-unik ya, apalagi kalau pas manggung ya. Kadang kita kan kedatang ke suatu kota yang apa dan sebagainya, mesti pengalamannya tuh seru-seru gitu. Tapi kalau yang aku bilang, bisa aku bilang di mungkin dari proses ini kali ya, proses pembuatan album dan sebagainya tuh memang ini kan baru aku alami ya. Maksudnya selama ini kan sama label dan sebagainya. Jadi memang apa ya, menariknya tuh kita dituntut kita bebas berkreasi gitu ya.
1: Challenging mungkin juga sih sebenarnya ya.
4: Betul, justru kayak apa ya, ya kita kan menentukan sendiri gitu loh, menentukan sendiri mau gimana dan sebagainya. Justru nah begitu hasilnya, begitu dirilis dan sebagainya dan akhirnya sampai ke telinga orang dan nah itu tuh itu rasanya beda banget.
1: Rasanya
4: beda banget begitu.
1: Bisa paham lagi aku. Karena aku juga sempat lagu, ngerasain gitu ya kan? Bikin sendiri
4: terus akhirnya mikirin keluar sendiri. Terus akhirnya ternyata
1: diterima
4: dan dapat gitu sama orang itu gitu. Akhirnya itu dibikinin konten sama orang itu misalnya ya.
1: Yes.
4: Gimana sih rasanya
1: relate gitu sama orang itu, happy-nya double-double sih. Tapi udah pernah belum bikin lagu untuk anak atau untuk keluarga?
4: Pernah. Jadi waktu itu aku baru hamil ya, waktu itu aku take vokalnya waktu hamil, judulnya lagu untuk anakku. Ada di album Terpukau kalau nggak salah ya, album Terpukau nggak salah.
1: Lagu untuk anakku judulnya.
4: Lagu untuk anakku. Jadi itu memang take vokalnya aku lagi hamil besar. Jadi itu memang untuk anakku.
1: Siap. Jadi someday kamu harus dengerin lagu ini. Tapi sekarang dia udah dengerin belum lagu itu?
4: Udah. Udah
1: ya? Kayaknya kata dia udah berkali-kali.
0: Pak Ahmad Irwan, apa nih pertanyaannya?
1: Terus persaingan musik sekarang kan makin luar biasa ya,
4: betul.
1: Kayaknya orang makin mudah untuk memproduksi sebuah lagu.
4: Betul.
1: Itu gimana kakak ngadepinnya?
4: Iya, memang ini memang beda sekali di zaman aku dulu ya. Maksudnya di zaman bayangin aku dulu masih ada kaset, masih CD ya, luar biasa ya gitu. Nah sekarang semua sudah digital gitu. Dimana sekarang setiap orang setiap hari ada yang merilis.
1: Bener banget, gitu kan?
4: Jadi ya itu memang kita harus adaptasi. Ya, memang aku butuh waktu juga ya untuk menghadapi. Maksudnya aku gen Y ya, milenial ini gitu ya. Jadi agak kaget-kaget tuh suruh pakai TikTok gitu kan. Wow, gimana nih gitu. Agak canggung dan sebagainya. Tapi akhirnya memang ya kita harus menjalani itu gitu ya. Dan
1: harus adaptif ya.
4: Betul, dan memang ya betul harus adaptif. Dan mungkin ini ya, kita juga harus gimana caranya lagu yang kita bikin itu kedengeran sama orang gitu loh. Karena setiap hari ada yang riliskan gitu loh. Bayangin dari antara jutaan lagu yang dirilis di
0: platform
4: di
0: DSP, itu
4: gitu,
0: ya.
4: Di platform itu gitu. Jadi aku rasa memang kita harus itu. Aku juga masih belajar sih sampai sekarang ya. Jadi bikin kontennya, bikin kampanyenya dan sebagainya.
1: Karena gitu. Kan kalau bedanya kan kalau dulu di label sudah difikirin dan dulu lebih mudahnya karena menurut aku dulu lebih mudah karena kita penyanyi itu kayak ya udah ke label aja.
4: Betul.
1: Label yang ngurusin gitu.
4: Ya kita dulu rilis lagu, seluruh radio di Indonesia muterin.
1: Yes.
4: Sekarang? TV video klipnya diputerin ya kan, MTV dan waktu itu masih ada MTV, setiap hari video klipku diputerin gitu loh. Jadi orang tuh secara nasional itu langsung gitu. Nah kalau sekarang kan nggak kayak gitu, TV udah nggak ada, nggak menayangkan.
0: Betul.
4: Ya kan semuanya ada di sosmed.
1: Medianya terlalu banyak sekarang.
0: Orang dan pilihannya juga banyak. Yes. Ya sudahlah ya kan. Pilihannya yang pertama apa yang kedua, yang ketiga gitu ya.
1: Yang pasti kalau kata Iwan Fals, aku bukan pilihan.
0: Gitu. Udah, kita kasih yang jadikan aku yang kedua ya.
1: Ya, boleh deh.

0: sekarang.
1: Oke, okay, baik. Oke,
0: kami meminta challenge dari Astrid untuk mash up 3 lagu-lagunya. Okay. Terserah yang mana aja untuk dinyanyikan dalam satu lagu. Dan ini menggunakan bahasa Jawa Timur.
2: Alah, ini gimana lagi?
0: Gimana lagi nih? Dua, susah banget.
1: Lah yo kepiye?
0: Kalau Surabaya bukan kepiye? Yo opo?
1: Ya apa?
0: Atau mungkin satu lagu ku ingin kau ada tapi bahasa Jawa Timur, bahasa
2: ku
0: Surabaya.
2: Ingin kau tahu.
0: Ku ingin kau tahu.
2: Apa sih liriknya? Jadi jawaban.
1: Apa sih liriknya? Aku pergi, ku akan mengingatmu.
2: Aduh, ini PR banget ya.
1: Selama aku pergi itu berarti
0: ku,
1: apa?
0: Ku ingin kon eru. Oke, silakan.
2: Gimana ya? Ku ingin kau tahu itu apa ya bahasa Indonesia?
0: Tadi ku ingin kon eru.
2: Ku ingin tetap ya.
0: Iya.
2: Ku ingin kon eru. Apa?
1: Meskipun
2: meski

0: pas. Malah gue lagi flu, lagi pilek.
1: Ntar dilirik Denny Caknan lagi.
0: Diajak kolab. Disuruh kolab nih. Kayaknya boleh nih kolab sama Mas Denny.
2: Iso iki yo. Iso iki
0: yo. Wes aja dilepas iki, Mas.
2: Wes dang.
1: Iya, dang.
0: Saiki lah.
1: Oke. Ini kita ke WhatsApp dulu ya. Udah banyak WhatsApp yang masuk.
0: Ada siapa itu,
1: ada Mas? Siapa ini? Selamat siang.
0: Kipli di Manokwari.
1: Kipli di Kifli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya Kak Astrid. Dia suka makan apa, Kakak?
0: Suka gitu makan ya. Apa, Kakak? Katanya gitu.
1: Oh iya, gitu ya. Saya mau Kakak menyanyikan lagu Jadikan Aku yang Kedua saja. Oke, okay. Suka makan apa nih?
2: Apapun yang masakan Indonesia.
0: Oh, serius. Okay. Iya. Berarti harus coba sate maranggi Bang Ihsan.
1: Oh iya.
0: Aku promosi tetap sekalian.
2: Belum berani.
0: Harus coba. Oke.
1: Gak jauh sih ya.
0: Dari
1: mana tadi?
0: Dari Ciputat.
1: Ciputat ya.
2: Ada GoFood.
0: Ada GoFood. Lengkap semuanya ada. Mantap. Aman itu. Nanti aku kirimin buat Kakak.
1: Oke.
2: Gak usah aku beli aja, nanti kamu rugi.
1: Assalamualaikum. Kak Ihsan ini Icut di Banda Aceh. Kak Ihsan, Icut mau tanya sama bintang tamunya. Udah berapa album dikeluarkan? Terus pernah menciptakan lagu gak? Salam-salam boleh ya buat Kak Ihsan, Kak Safik, dan semua Bung Benny Juni
0: Manado, Bu Farida juga katanya gitu.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahu gitu tadi nggak aku baca ya?
0: Tadi sebenarnya udah di, karena nggak disalamin ya, maaf ya.
1: yang dibaca Ihsan doang, yang disalamin Ihsan doang.
0: Iya. Icut.
1: Ada yang jelas Icut.
0: Udah gitu ngeliat foto cantiknya Icut lagi kan? Iya,
1: cantik banget lagi Icut.
0: Nah itu apa namanya tadi udah dijawab Icut sebenarnya. Albumnya ada 5 albuman. Kalau nyiptain lagu sendiri di album yang baru Aku dan Cahaya ini.
1: Oke.
0: Gitu. Siapa lagi nih?
1: Siapa lagi sebentar.
0: David Siburian itu ya?
1: Ya dia request lagu David, ditunggu ntar ya.
0: Nanti ditunggu ya.
1: 100% Indonesia nyimak aja nih buat abang-abang penyiar. Salam buat Mbak Astrid. Terima kasih. Siapa by the way? Dia adalah Cowboy.
0: Cing Moel di Kembangan Utara.
1: Wardaniah 100% Indonesia. Assalamualaikum Kak Ihsan dan Ita Purnamasari serta Yudi Ismail. Kok ada Ita Purnamasari jam segini?
0: Kebetulan aku Ita juga, Ihsan Tarore.
1: Ya. Okay. Halo tamu siang hari ini Astrid katanya.
0: Aku senang dengar lagu kamu, Sedia Aku Sebelum Hujan. Salah.
2: Alhamdulillah ya, berarti aku muda ya.
0: Tiba-tiba aku sedih ya, aku sebelum hujan. Selamat sukses. Salah. Tapi ini Ibu Wardania ini salah ya.
1: Di Kabupaten Pidi. Pidi apa Lampung?
0: Guci.
1: Oh Lampoh.
0: Guci Pidi. Rompong, Kecamatan Lampoh.
1: Pidi Aceh Pidi. Lah ya. Lanjut. Naufal Algiferi Samarinda. Halo Mbak Astrid.
0: Comebacknya
1: sungguh bikin anak zaman old seperti saya ketar ketir.
2: Au.
0: Karena remake lagu lama bareng sama penyanyi aslinya.
2: Yes. Yay.
0: Kalau ada Mbak Astrid langsung saya flashback pakai gitu lagi tulisannya flashback.

0: tahun lalu di saat saya nonton Mbak Astrid di Samarinda.
1: Oh,
0: sempat juga foto bareng dan minta tanda tangan pas di hotel sebelum OTW nonton konser. Hayo, masih inget gak ya? Aku masih simpan tanda tangannya sampai sekarang. Oh ya, mau nanya lebih enak collab atau nyanyi sendiri? Terus nanti ada next plan gak di tahun depan? Walau belum masuk di penghujung tahun 2026, kata dia gitu. Ada gak plannya apa? Main-main lagi ke Samarinda next time?
1: Siap.
0: Apa tuh, mau dijawab apa
2: ini
0: tuh?
2: Ini bukan novel yang pencipta lagu tadi ya?
0: Bukan deh kayaknya.
2: Bukan.
0: Soalnya dia bilang flashback. Katanya pikir anak-anak lebih enak mana?
1: Ya,
0: nyanyi sendiri atau collab?
1: Beda-beda sih ya. Dua-duanya seru ya gitu. Kalau collab itu kan kita apa ya, berusaha untuk ngeblendin gitu.
0: Betul.
1: Ya. Dua suara, dua karakter.
0: Gak boleh egois.
1: Gak boleh egois gitu. Tapi seru gitu. Pasti ada hal yang seru yang kita dapetin dari situ gitu. Terus kalau sendiri juga ya tantangannya juga lumayan banyak. Ya, dari bikin lagunya apa dan sebagainya gitu. Terus apa tadi?
0: Apalagi mas tadi? Novel.
2: Lebih enak collab atau nyanyi sendiri ya Pak Aman?
0: Udah
2: plan tahun depan.
0: Walaupun sekarang belum, masih 2026 ya.
1: Iya, tahun depan itu sebenarnya gini, mungkin enggak tahu ini masuk di dalam plan apa enggak. Cuman aku pengen banget ngerilis fisik gitu ya kayaknya.
0: Oke. Okay. Ya. Kayak CD, kaset
1: iya, entah
0: gitu.
1: CD entah apa, karena aku yakin
0: masih ada kok pecintanya.
1: Itu sih kayaknya itu keinginan yang nggak tahu akan terwujud tahun depan kah atau kapan gitu.
0: Pokoknya tapi ditunggu aja update nya di media sosialnya Kak Astrid pastinya.
2: Ini ada Ica di Sulawesi. Ya ada kelar deh katanya. Ya emang Ca.
0: Tahu-tahu ya ada kelar
1: ya,
0: deh.
1: Ica, ya.
0: Ya tapi ya memang ini udah di penghujung sih.
2: Penghujung kebersamaan.
0: Udah di penghujung tapi luar biasa sih ngobrol-ngobrol sama Mbak Astrid dengan perjalanan karirnya yang udah 23 tahun.
2: Iya loh.
0: Ya, dan dengan hits-hit singlenya yang super duper banyak banget. Kalau disebutin satu-satu kayaknya enggak kelar sampai besok.
2: Beda dikit berarti sama Bapak ya. Bapak
0: iya.
2: 20 tahun.
0: Aku 20 tahun berkarya. Kan kalau Kak Astrid 23 tiga ya, dia udah bayi duluan lah intinya. Tapi luar biasa sih, mudah-mudahan aja nih lagu terbarunya kolaborasi dengan Adrian Matalinata ya, Ku Ingin Kau Tahu.
1: Yes.
0: Benar-benar mudah-mudahan kalian semua harus tahu sih sebenarnya pendengar.
1: Yes,
0: ya.
1: Betul.
2: Siap.
1: Jadi ini untuk apa, khususnya untuk pejuang LDR ya, ini
2: mantap
1: banget lagu ini.
0: Yeah.
1: Kuatkan hati kalian ya.
2: Enggak sama ini aja, kirim pantun lewat RRI Pro 1 seperti tadi Pak
0: Ahmad dong. Pak Ahmad di Nagrek.
1: Oh iya ya.
0: Aduh, hari gini ya banyak sih pasti yang relate sih sama lagu Ku Ingin Kau Tahu ini.
1: Bener ya?
0: Iya, karena kan ya, orang banyak yang berjuang pastikan. Pasangannya mungkin lagi berjuang merantau dulu atau explore dulu, nambah pendidikan, nambah ilmu ke luar negeri, sampai akhirnya akan relate sama lagu
1: ini. Iya, pasti ada lah ya
0: pasti
1: yang kayak
0: ada,
1: gitu ya.
0: Pasti
1: banyak
0: ada banget,
1: pasti
0: banyak sih.
2: Oke.
1: Semoga ya.
2: Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 dan next project? Tadi udah disampaikan kalau next project ya.
1: Ya, ya pasti aku terima kasih sudah diundang kemari, sudah bisa mempromosikan single baru aku. Jadi teman-teman semuanya, aku baru saja merilis single duet berjudul Ku Ingin Kau Tahu tanggal 21 September lalu. Dan mungkin sekarang sudah bisa didengerin di seluruh DSP manapun yang kalian suka. Dan ada juga video klipnya di YouTube Astrid Music. Jadi kalau misalnya pengen dengerin berulang-ulang, bisa ngeliat di YouTube-nya sambil ngeliat visualnya ya.
2: Siap.
1: Dan semoga aja lagu ini sampai buat yang sedang mengalami gitu.
2: Oke.
0: Nyampe sih pasti.
2: Siap kalau begitu. Terima kasih banyak juga buat Astrid.
0: Thank you banget Kak. Pokoknya jangan kapok-kapok kalau nanti ada rilisan baru lagi.
1: Oh iya,
0: ditunggu
1: dong
0: banget kedatangannya ke sini.
1: Please undang kami.
2: Siap kalau begitu.
0: Oke, sekali lagi terima kasih banyak juga buat semua pendengar kita yang udah dengerin kita dari tadi di 100% Indonesia Nasional. Jangan lupa nanti gabung lagi yang pasti di 100 Indonesia.
2: 100% Indonesia
0: berikutnya. Aduh, kayaknya udah mulai lapar dan pengen pulang.
2: Iya, udah kalau begitu.
0: Kalau di ujung ini.
2: Siap, sampai ketemu lagi pekan depan ya. Saya Yudi Ismail,
0: aku Isan Tarore, dan juga bintang tamu kita Kak Astrid.
1: Saya Astrid.
0: Iya.

0: Info Pro 1. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan ketersediaan oseltamivir, obat untuk influenza tipe A, mencukupi di berbagai rumah sakit. Namun, kata Menkes, obat oseltamivir tidak sembarangan diberikan kepada pasien. Menkes Budi juga menjelaskan, apabila ada obat diberi sembarangan, maka akan menimbulkan resistensi, bahkan berakibat fatal seperti kematian. Oseltamivir diberikan untuk pasien yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid yang tinggi atau parah. Warga RT3 RW4 Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah memanfaatkan lahan sempit di tengah padatnya permukiman menjadi lumbung pangan mandiri. Pemanfaatan tersebut dilakukan melalui tanaman toga serta budidaya ikan lele dan nila yang sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
1: Info Pro 1.

Selamat sore pendengar Pro 1. Untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami melalui 89 FM atau juga streaming pendengar lewat RRI Digital dan juga rri.co.id. Bersama dengan saya Galih Aji yang siap hadir menemani Anda Semarang sore ini edisi 29 September 2026 hari Selasa pendengar. Dan besok menjadi hari terakhir untuk September ceria kita. Harapannya segala pencapaian bisa Anda raih pendengar di bulan September ini. Dan untuk kebahagiaan, keceriaan, hal-hal baik nanti juga bisa berlanjut di bulan Oktober mendatang. Ragam informasi dan juga musik pilihan siap kami akan hadirkan sampai nanti di jam 7 malam. Dan untuk memulai jumpa kita pada Semarang sore ini, kami akan hadirkan program Kentongan. Dan kita akan bahas satu topik mengenai mikromobilitas dan konflik ruang jalan urban bersama dengan analisis keselamatan jalan Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Jawa Timur IKA Transjaya yang kami akan hadirkan bersama dengan Devi Widitasari SST MT yang akan kami hubungi lewat telepon. Sekaligus kami juga menantikan untuk Anda pendengar yang mau bergabung, silakan telepon di 024-8316-686 atau juga berkirim melalui pesan WhatsApp kami 0816-666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Baik, pendengar, sesuai dengan janji kami untuk sore hari ini, program Kentongan kami hadirkan mengenai satu topik mikromobilitas dan konflik ruang jalan urban bersama dengan analisis keselamatan jalan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Jawa Timur, IKA Transjaya, bersama dengan Devi Widita Sari SSTMT yang sudah terhubung bersama dengan kami di line telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Kak Devi.
1: Selamat sore.
0: Baik, Kak Devi, sore hari ini kabar baik, sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah sehat, dan kami ucapkan terima kasih Kak Devi sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi kepada pendengar Pro 1. Terima kasih, Kak. Baik.
1: Sama-sama sebelumnya, iya.
0: Oke, sekaligus kami juga mengajak ada pendengar yang mau bergabung, silahkan telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp kami 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, Kak Devi, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan topik kita pada sore hari ini, terkait dengan secara keseluruhan begitu ya, IKA Transjaya, ini layanan yang seperti apa? Silahkan.
1: IKA Transjaya itu merupakan sebuah gabungan dari satuan kami, para alumni yang berfokus pada tidak hanya pengujian kendaraan bermotor, namun juga lebih ke keselamatan transportasi jalan, yang mana kami memiliki anggota hampir seluruh wilayah di Indonesia, dari seluruh pulau, seperti itu, yang mana kami juga tidak hanya pada mengikuti hal-hal yang menjadi tupoksi atau tugas rutinitas kami, namun kami juga seringkali melakukan diskusi serta melakukan sharing knowledge dengan berbagai stakeholder, tidak hanya dengan pemerintah, namun juga dengan rekan-rekan dari swasta ataupun dari teman-teman BUMN, seperti itu, termasuk juga jadi tanggung jawab kami untuk dapat mengedukasi masyarakat terkait dengan berbagai perkembangan transportasi, teknologi khususnya di sini. Karena kita tahu sendiri bahwa teknologi transportasi ini bisa dibilang cukup cepat ya. Tidak hanya pada perihal IT saja ya, tapi juga pada teknologi transportasi juga kita bisa bilang kita harus beradaptasi seperti itu. Sehingga IKA Transjaya memiliki banyak sekali tanggung jawab dan juga keharusan-keharusan yang kami laksanakan dan kami lakukan seperti itu.
0: Baik, sebuah wadah resmi yang diarahkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan tertib bertransportasi untuk seluruh kendaraan.
1: Betul.
0: Ya. Dan edukasi
1: Betul.
0: Yang akan dihadirkan sore hari ini adalah mikromobilitas dan juga konflik ruang jalan urban. Nah, ini kira-kira seperti apa? Apakah juga masyarakat ini sudah cukup paham ya terkait dengan mikromobilitas dan juga konflik yang cukup sering terjadi di ruang jalan urban?
1: Baik. Sepertinya saya memang harus menjelaskan dari awal gitu ya. Jadi di mana di sini untuk mikromobilitas itu kita melihatnya atau memahaminya dari pengguna jalan yang paling rentan, yaitu pejalan kaki. Yang mana kemudian selanjutnya ada sepeda atau sepeda listrik dan juga sepeda motor, kemudian mobil, kemudian truk dan bus. Nah, jadi itu adalah hierarki dari adanya mikromobilitas yang setiap hari ya hampir kita temuin. Dan apa sih yang dimaksud dengan konflik ruang jalan? Nah, ini sebetulnya masih menjadi suatu permasalahan yang cukup lama, belum sempat atau belum bisa kita selesaikan secara utuh seperti itu. Yang mana, yang artinya konflik ruang jalan urban itu bahwa setiap pengguna jalan mereka itu mempunyai ruang keselamatan minimum untuk bergerak. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi begini, contoh pejalan kaki, mereka kecepatannya sangat rendah, paling rendah di antara seluruh pengguna jalan yang ada. Namun mereka juga sangat rentan terhadap fatalitas, entah terjadi benturan ataupun hanya terjatuh karena adanya perbedaan elevasi jalan, mungkin seperti itu ya. Kemudian ada sepeda dan sepeda listrik. Nah, ini juga mungkin lebih cepat memang dari pejalan kaki. Namun, tidak lebih selamat atau safety seperti itu ya daripada pejalan kaki seperti itu. Sama halnya dengan sepeda motor dan mobil juga truk. Nah, di sini kita mengenal istilah mixed traffic. Nah, ini permasalahan yang akan coba kita urai, yang artinya coba kita pahami bahwa permasalahan mixed traffic ini masih menjadi salah satu penyebab kecelakaan yang cukup tinggi di Indonesia pada khususnya, seperti itu. Itu sedikit introduce ya tentang mikromobilitas dan juga konflik ruang jalan urban, seperti itu.
0: Baik, untuk konflik tadi sudah dijelaskan dan ini biasanya terjadi apabila dari beberapa masyarakat ini melaksanakan kepentingan yang berbenturan begitu ya, dan pastinya perebutan fungsi alih lahan yang cukup sering terjadi, khususnya ketika di beberapa jalan kota Semarang ini masih sering kita temui ya Bu Devi ya.
1: Betul.
0: Oke, tapi kalau untuk jalan urban sendiri ya, ini mungkin bisa dijelaskan secara karakteristik ya. Ini prasarana transportasi yang seperti apa wujudnya?
1: Oke. Kalau kita berbicara tentang urban, artinya kan sebuah transportasi perkotaan, seperti itu ya. Lebih dikenalnya dengan istilah seperti itu. Nah, yang mana diharapkannya ketika di dalam sebuah tata ruang urban atau transport urban itu kita menemui idealitas dari adanya pemisah traffic atau pengguna jalan. Jadi contohnya, paving yang sudah rata atau trotoar yang sudah lebar dan juga ramah terhadap pejalan kaki contohnya. Kemudian ada ruang khusus untuk pesepeda. Kalau tidak salah di Semarang sudah ini ya, ada marka khusus kan ya di beberapa tempat untuk pesepeda ini. Angin itu pesepeda angin. Betul ya Mas ya?
0: Iya.
1: Yeah. Betul. Nah, mungkin di sini yang memang belum kita fokuskan itu untuk sepeda motor dan juga R4 atau mobil. Kalau kita berbicara urban, urban artinya masih dalam perkotaan. Nah, akan lebih kompleks dan lebih sulit lagi ketika kita bicaranya makro urban atau jalan nasional atau jalan antar provinsi, yang artinya sebuah jalan yang menghubungkan antar kota, mungkin seperti itu. Nah, ini karakternya hampir sama di semua provinsi, di Semarang, di Surabaya, Sidoarjo, dan kota-kota sekitar Semarang yang mendekati menuju urban atau menuju kota, ibu kota, akan melewati jalan seperti itu. Nah, namun di sini memang dari awal perencanaan atau karakteristik jalan di kita ya, maksudnya di Indonesia ya, itu memang dikhususkan untuk R2 dan R4. Sehingga untuk kendaraan yang truk dan juga bus, memang itu kita belum memiliki perencanaan yang khusus untuk jalan angkutan barang. Sama lah seperti di negara-negara berkembang, negara-negara maju, bahwa untuk area industri, nah jalannya dikhususkan untuk angkutan barang, yang artinya untuk R2 dan juga R4 tidak bisa melewati jalan itu, tidak diperbolehkan melewati jalan itu, yang artinya dapat meminimalisir dari konflik ruang jalan itu sendiri. Nah, itu sangat penting dan sangat bisa membantu kegiatan preventing untuk meningkatkan angka keselamatan di jalan, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, namun di sini memang seperti fasilitas keselamatan jalan, contohnya jika ada median di tengah jalan, di mana itu di tengah jalan yang sangat lebar tempatnya, nah itu semestinya kan ada tempat henti ya, atau tempat ruang tunggu di situ untuk menyeberang. Karena ketika seseorang itu menyeberang di jalan yang sangat luas atau sangat lebar, itu akan memakan waktu yang lama, sedangkan itu dapat menyebabkan tumbakan yang cukup lama seperti itu ya, dan itu pun juga sangat berisiko terhadap pejalan kakinya itu sendiri atau yang sedang menyeberang itu sendiri. Even atau meskipun ada fasilitas pejalan kaki, tapi masih harus ada ruang tunggu atau median menunggu sejenak beberapa detik di tengah jalan itu atau di median itu yang dilindungi oleh delineator dan berbagai fasilitas penyeberangan lain, Kemudian baru berapa detik kemudian baru dia menyeberang lagi dengan alat bantu penyeberangan itu. Nah, itu salah satu gambaran idealnya jika kita berbicara tentang ruang jalan urban seperti itu, Mas.
0: Baik, dan dengan beberapa karakteristik jalan mikro atau makro begitu ya, dan juga ruang jalan urban, ini pastinya butuh sebuah pemisahan begitu. Nah, kalau melihat infrastruktur yang saat ini sudah dibangun, apakah juga untuk pemisahan jalur ini sudah tertata dengan rapi atau tampaknya masih ada beberapa perhatian lagi, Kak Devi?
1: Betul, saya rasa memang untuk hal ini, khususnya infrastruktur ya di sini ya, tentang drainase yang masih terbuka, kemudian jalan yang masih berlubang, kemudian street furniture tadi yang masih belum cukup memadai, saya rasa memang masih butuh untuk beberapa perhatian. Khususnya memang kalau kita bisa bersama-sama untuk berfokus melawan COVID pada saat itu, dan kemudian kita bersama-sama bisa apa namanya berkomitmen gitu ya untuk bisa selamat gitu, saya rasa ketika ini menjadi sebuah fokus dari sebuah pemerintahan kita dan juga masyarakat kita, kita bisa untuk mewujudkan itu menjadi lebih ideal seperti itu.
0: Baik, kemudian kira-kira seperti apa untuk penyebab dari tata ruang ini masih perlu diperhatikan lagi? Kalau dari Kak Dewi sendiri, bagaimana menanggapinya?
1: Oke. Sebetulnya di sini tadi saya ingin menyampaikan terkait dengan bagaimana sepeda listrik dan yang sekarang sedang booming itu, yang mana kan sering digunakan di jalan perkotaan, yang mana dengan pertanyaan dari rekan-rekan tadi bahwa bagaimana penataan yang ideal saat ini. Nah, memang kenapa kok tidak ideal? Sebetulnya saya belum bisa mengatakan ya itu ideal atau tidak, itu tidak bisa saya judge seperti itu. Namun masih butuh banyak perhatian. Nah, kalau saya bisa memberikan contoh, sudah banyak sekali beberapa daerah di kabupaten dan provinsi kita, beberapa tempat sudah ada yang disulap dari yang awalnya tidak ideal, kemudian disulap menjadi sangat ideal kalau saya bisa bilang. Jadi sebetulnya semua itu tergantung oleh fokus tadi yang saya bilang, priority. Okay. Nah, seperti itu. Priority dari masing-masing daerah, seperti itu. Kalau masyarakat diberi tempat atau diberi fasiliti yang ideal terkait dengan ruang jalan urban, pasti akan sangat antusias. Nah, sama halnya dengan angkutan umum. Masyarakat kita sangat membutuhkan angkutan umum. Jika dapat disupport dengan angkutan umum yang murah, selamat, first mile, last mile-nya juga dapat, akan sangat antusias, nilainya akan sangat tinggi seperti itu. Untuk load faktornya pasti akan dapat. Sama halnya dengan infrastruktur di ruang jalan, entah itu untuk pejalan kaki, kemudian sepeda atau sepeda listrik, kemudian sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya. Ketika difasilitasi dengan sangat baik, mulai dari tempat parkirnya, kemudian ruang khusus untuk sepeda yang mana mungkin ada tidak hanya dari marka ya, tapi mungkin dibantu oleh apa namanya mata kucing di situ juga, jadi kalau malam itu lebih kelihatan dan juga lebih lebih selamat seperti itu pasti akan antusias sih saya rasa. Jadi kembali lagi semua itu ke priority dari setiap pemilik pembuat kebijakan seperti itu sih mas, kalau menurut saya. Jadi tidak ada tak mungkin untuk tidak menjadi ideal. Jadi yang awalnya sekarang tidak ideal, misalkan oh tidak bisa nih diganti karena mungkin lahannya sudah terbatas, mungkin seperti itu ya. Namun pasti akan ada cara gitu. Contohnya sudah banyak sebetulnya. Cuman di sini mohon maaf saya belum bisa menyebutkan daerahnya di mana seperti itu ya. Tapi saya rasa teman-teman pasti sudah banyak yang tahu yang awalnya dulu seperti apa, kumuh, banyak pedagangnya, terus parkir itu di atas trotoar seperti itu ya. Kemudian dirubahlah menjadi sebuah ruas jalan yang sangat indah dan nyaman untuk pejalan kaki ataupun pengguna jalan lain. Seperti itu sih, kurang lebihnya.
0: Oke. Dan dengan kondisi, kita ambil percontohan kalau untuk di kota Semarang sendiri ya, sekarang kan semakin banyak, dan mungkin juga sama seperti kota lain, semakin banyak kendaraan ya, seperti yang tadi dijelaskan, sepeda listrik atau juga motor listrik, sehingga kepadatan lalu lintas ini juga akan ada peningkatan. Nah, ini seperti apa? Apakah juga ada sebuah konsep karakteristik jalan yang harus dirubah menyesuaikan dengan tren saat ini atau seperti apa?
1: Baik, ini luar biasa pertanyaan memang. Kita untuk karakteristik jalan sendiri, kebetulan dari teman-teman PUPR juga, dari Kementerian PUPR sendiri, sudah mengkaji, Mas, mulai dari tingkat kelayakan ya, atau kemantapan jalan. Nah, itu mereka sudah melakukan analisa terkait dengan perubahan-perubahan penilaiannya, yang artinya akan menjadi sebuah karakteristik baru di sini, khususnya untuk penyelesaian mix traffic di sini. Jadi sejak tahun 2024, kalau saya tidak salah ingat, teman-teman PUPR bekerja sama dengan seluruh rekan-rekan yang ada di daerah itu meminta saran masukan, manakah ruas jalan yang khusus untuk perkotaan, manakah ruas jalan yang khusus untuk angkutan barang. Nah, seperti ini, Mas. Jadi di sini akan kemudian dilakukan pemisahan, yang mana untuk data-datanya sudah kami sampaikan ke teman-teman PUPR. Jadi yang awalnya truk itu bisa lewat sini semua, nah kemungkinan besar nanti udah nggak bisa lewat situ semua, seperti itu. Ini salah satu cara yang saat ini sudah running oleh teman-teman PUPR di sini. Jadi yang kemungkinan besar nanti akan segera diaplikasikan di daerah, yang mana hal ini akan bisa mengubah wajah dari jalan kita ya, karakteristik kita. Karena kadang-kadang seperti ini, Mas. Ini jalan kabupaten atau kota atau jalan provinsi gitu kan. Okay lah, kita akan bagusin mungkin seperti itu ya. Kita akan idealkan. Tapi masih banyak banget nih truk-truk yang lewat sini nih. Percuma diperbaikin lagi, nanti juga lubang lagi gitu. Diperbaiki lagi, nanti bergelombang lagi jalannya. Jadi nggak berkeselamatan lagi. Nah, selagi peraturan-peraturan dari pusat atau yang berwenang seperti itu ya, untuk memberikan peraturan yang tegas dan pasti, itu belum berjalan, saya rasa memang akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan rekan-rekan yang ada di daerah seperti itu. Sehingga saya rasa dengan adanya kebijakan nanti, aplikasi yang tadi sempat saya sampaikan ya, pemisahan dari jalan khusus angkutan barang dan juga khusus angkutan pribadi, mungkin seperti itu, atau kendaraan pribadi, mohon maaf, itu akan berpengaruhnya sampai sejauh itu gitu, Mas. Jadi sampai ke prioritas penanganan atau perencanaan perubahan karakteristik jalan seperti itu. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan semakin banyaknya kendaraan, nah ini sudah semakin melebar lagi sih sebetulnya, karena akan ada sebetulnya seperti peraturan scrapping ya, kayak apa, kendaraan-kendaraan yang sudah tua-tua kemudian semestinya sudah tidak diperbolehkan kembali untuk berada di jalan atau mengaspal lagi ya gitu ya, itu semestinya insya Allah juga sudah akan segera dilaksanakan. Jadi kalau terkait dengan semakin banyaknya kendaraan, apakah kita akan semakin melebarkan jalan? Sebetulnya itu bukan sebuah solusi, bukan sebuah solusi seperti itu ya. Namun yang harus kita laksanakan adalah beberapa manajemen, bukan hanya masalah manajemen dari jumlah kendaraannya, tapi juga bagaimana nih kita mengurus atau memberikan regulasi-regulasi terkait kendaraan-kendaraan yang mungkin umurnya sudah berapa puluh tahun seperti itu. Bukan hanya berlaku untuk angkutan barang saja, tapi juga untuk kendaraan pribadi yang lain. Nah, itu sebetulnya salah satu solving problemnya di situ. Jadi, not only about bagaimana merubah karakteristik jalan saja, tapi bagaimana pengaturan dari jumlah kendaraannya juga, seperti itu.
0: Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, karena ini menjadi tantangan juga ya, mengingat untuk titik awal dari truk tadi ya, yang biasanya terjadi ketika pada logistik begitu ya, kemudian sampai ke titik akhirnya selalu bergabung dengan ruas jalan urban atau mikro tadi ya, sehingga kerusakan sering terjadi begitu ya untuk di beberapa lalu lintas karena tidak sesuai
1: Betul.
0: dengan peruntukannya tadi. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut sekaligus juga ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp, tapi kita tahan terlebih dahulu Kak Devi. Dan untuk Anda pendengar yang mau bergabung pada perbincangan pada sore hari ini, silakan telepon di 024-831-6686 atau juga di WhatsApp pendengar 081-666-6886 atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Silakan untuk berkirim pesan melalui kolom live chat. Kita akan hadir kembali setelah pesan berikut ini.

0: Satu lagu dari Nelly Furtado dengan Dilema kami hadirkan di sela-sela perbincangan pada kentongan edisi kali ini. Dan silakan yang mau bergabung, telepon di 024-8316-686 atau juga berkirim pesan melalui WhatsApp 081-666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, Kak Devi, langsung kami bacakan yang sudah bergabung di WhatsApp untuk sore hari ini. Dari Mas Rinaldo yang ada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Ibu Narasumber. Kalau boleh tahu, untuk infrastruktur, tata ruang, lalu lintas, dan juga jalan yang tadi dimaksudkan, negara mana yang bisa menjadi percontohan? Silakan, Kak Devi.
1: Negara mana yang bisa menjadi percontohan? Baik. Terima kasih sebelumnya pertanyaannya. Jadi, bisa kita melihat seperti contohnya dari yang paling dekat ada di Singapura. Itu lebih bagus untuk di masalah pedestrian priority-nya. Kemudian kalau kita melihat ke barat ya, atau ke Eropa, yang mana mereka bisa kombinasikan antara pedestrian priority dan juga public transport yang luar biasa di sana. Bisa sampai bikin orang tidak pengen punya kendaraan pribadi, mungkin kayak gitu ya kalau bahasanya teman-teman yang ada di sana itu. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat juga ada di Jepang. Nah, di sana meskipun public transportnya tidak semasif seperti ada di Eropa mungkin, tapi secara keseluruhan hampir mendekati gitu ya, hampir mendekati seperti di Eropa, dengan memiliki karakteristik yang berbeda, yang mana sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan orang Asia, seperti itu sih, kurang lebihnya.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk Mas Rinaldo yang sudah bergabung melalui WhatsApp kami ya. Baik, tadi kami sempat membahas sedikit terkait dengan integrasi dari beberapa kendaraan yang disesuaikan dengan kebutuhannya ya, terkait dengan titik awal dan juga titik akhirnya, supaya jalurnya ini tidak tergabung ya, antara mungkin kendaraan truk dan juga kendaraan umum seperti roda 2 dan juga roda 4, sehingga meminimalisir kerusakan. Nah, ini seperti apa untuk integrasi dari jalur-jalur tersebut, Kak Devi?
1: Baik. Oke, kalau kita membicarakan tentang topografi, yang mana sebetulnya sebelum kita menciptakan ya sebuah ruang jalan urban yang ideal, kita harus melihat dulu fungsi kawasannya seperti apa, residential kah, urban komersial kah, atau transit corridor kah, or artery route seperti itu. Nah, sehingga itu bisa menjawab. Ketika memang itu topografinya untuk residential street, artinya di sana tidak memerlukan infrastruktur atau fasilitas keselamatan yang memang untuk kendaraan-kendaraan angkutan barang ya. Jadi lebih banyak condongnya ke angkutan pribadi seperti sepeda motor ataupun mobil dan juga penyeberang. Pasti di sana akan lebih banyak kebutuhan terkait dengan seperti zebra cross, fasilitas keselamatan seperti penyeberangan, seperti itu. Sedangkan untuk transit koridor, nah ini yang agak riskan. Kadang di sini menjadi titik konflik seperti itu ya, atau titik kemacetan. Jadi kalau kita istilahkan topografinya, area pintu masuk. Nah, pintu masuk entah ke Semarang atau ke kota-kota besar yang lain dari kota-kota atau kabupaten-kota yang ada di sebelah-sebelahnya, nah, di sekitarnya. Kenapa kok menjadi sebuah priority di sini ya, transit corridor itu? Karena di sini menjadi titik pertemuan, seperti itu, antara angkutan umum, pedestrian, first mile, dan last mile-nya. Nah, seperti itu. Akan jauh berbeda kebutuhan-kebutuhan. Tidak hanya fasilitas keselamatan jalan saja, namun juga perlu adanya seperti fasilitas parkir mungkin ya, yang menjadi fasilitas pendukung dari adanya misalkan ada halte Transjakarta mungkin di sana, kemudian ada halte-halte atau terminal yang menjadi pusat kegiatan yang ada di sana, tapi fasilitas parkirnya tidak dicukupi. Nah, ini juga perlu menjadi sebuah perhatian. Oleh sebab itu, ketika kita akan menentukan atau membuat atau memasang fasilitas perlengkapan jalan atau mau melakukan manajemen rekayasa lalu lintas terkait dengan jalan yang ada pada sebuah titik, kita lihat dulu, betul tadi, topografinya. Dia merupakan apa di situ? Jika merupakan arterial route, nah, angkutan barang, bus, besar-besar yang akan banyak lewat di situ. Berarti kebutuhannya apa? Aman nggak kira-kira kalau kita sering kali kasih banyak simpang yang berapil? Nah, akan jadi macet nggak nanti di sana? Berapa tundaannya dalam sekian menit? Nah, itu akan sangat menentukan, betul. Mohon maaf. Jadi, betul, ada 4 karakter di sini yang harus kita perhatikan terlebih dahulu sebelum kita melakukan sebuah perencanaan atau sebuah pemasangan gitu ya terhadap fasilitas keselamatan jalannya.
0: Baik. Oke, kita coba cek yang sudah bergabung sekali lagi Kak Devi yang sudah bergabung di WhatsApp.
1: Boleh.
0: Dari 0816796192 sekian sekian sekian sekian. Ini tanpa memberikan nama. Kalau boleh tahu, selain dari beberapa aturan atau infrastruktur yang harus mendukung demi keamanan tata ruang atau juga lalu lintas, bagaimana kalau melihat masyarakat di era sekarang, apakah juga sebenarnya mereka sudah cukup disiplin dan juga paham mengenai penggunaan jalur-jalur yang
1: betul,
0: ada?
1: Betul. Oke, sorry, boleh saya ulang ya? Berarti pertanyaannya apakah masyarakat yang saat ini itu sudah cukup
0: memahami?
1: Memahami seperti itu ya, betul. Betul sekali. Jadi kembali lagi tadi terkait dengan topografinya di mana seperti itu. Jadi sebagian besar memang masyarakat kita untuk kesadaran keselamatan di jalan ya, ini sebagai for general ya, memang sudah sangat baik. Terkadang kecelakaan itu terjadi karena faktor kelelahan seperti itu. Faktor kelelahan, kemudian faktor jalan seperti itu. Jadi terkait dengan kayak yang kebut-kebutan, kemudian di jalan itu jarang pakai helm, itu sudah jarang sekali saya temui, betul. Kemudian even itu ada di jalan arteri ya, kalau misalkan ada yang mau menyeberang seperti itu masyarakat kita sudah sangat aware dan mereka langsung otomatis menurunkan kecepatannya seperti itu. Saya rasa memang untuk masyarakat kita saat ini bisa dibilang jauh lebih baik gitu daripada yang sebelumnya. Mungkin hal ini sangat berimpak ya dari seringnya ada edukasi, entah itu di berbagai kanal media sosial kita yang kita sering menyampaikan bagaimanakah bahayanya ketika di jalan, harus seperti apa ketika ada di jalan. Nah, di sini agak menarik sih, di sini izin. Jadi untuk beberapa rekan-rekan kita di sini, forum lalu lintas jalan itu ada yang sedang mendevelop terkait dengan titik lokasi rawan kecelakaan berbasis WebGIS, yang mana kita akan coba untuk berkolaborasi dengan teman-teman di Google. Jadi kalau kita kadang-kadang mau pergi kan lihat maps dulu ya, macet nggak ya di titik ini, mungkin kayak gitu ya. Sering kali ya. Nah, di sini kita coba harapannya itu ketika orang mau bepergian kemana gitu, dia udah tahu tuh. Di situ nanti dia akan melewati beberapa titik rawan kecelakaan. Nah, harapannya apa? Harapannya adalah agar orang-orang jauh lebih aware lagi. Kalau orang macet, tahu macet, mereka akan mikir jalan alternatif ya. Nah, kalau di sini harapan kami ketika dia tahu di situ atau jalan yang akan dia lalui adalah titik rawan kecelakaan, seperti itu, dia akan jauh lebih prepare nih. Belum berangkat, tapi dia udah prepare kan, kayak gitu ya. Jadi dia akan lebih berhati-hati lagi ketika dia sebelum melalui atau memasuki titik yang rawan kecelakaan itu, seperti itu. Jadi mungkin harapan kami dari forum lalu lintas angkutan jalan ini yang ada di daerah-daerah ini, hal itu akan dapat sangat membantu masyarakat pada umumnya, akan lebih aware lagi dengan masyarakat kita yang sekarang sudah sangat luar biasa aware-nya seperti itu. ya mungkin adalah beberapa oknum yang masih suka nyerobot mungkin ya kalau kita istilahnya. Tapi sebagian besar saya akui luar biasa, memang masyarakat kita jauh lebih baik lah saat ini.
0: Baik. Tampaknya masyarakat memang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya ya. Tapi yang perlu kita ketahui, tampaknya masih ada beberapa kejadian begitu ya. Entah itu mungkin laka lantas, atau mungkin juga masyarakat yang tidak mengetahui yang namanya rambu yang ada di kanan kirinya karena mungkin keterbatasan lampu atau pohon rindang. Nah, ini seperti apa untuk mitigasi yang bisa dilakukan supaya meminimalisir hal-hal tadi?
1: Oke. Baik, ini sebetulnya salah satu planning atau hal yang akan segera kita garap juga, Mas. Jadi terkait dengan sosialisasi khususnya rambu, kemarin kami juga sudah sampaikan ke teman-teman kepolisian terkait dengan ujian SIM. Nah, di sini kami minta nih ke mereka, kalian jangan kasih soal doang dong, kasih bocoran soalnya. Jadi kayak gini. Dan juga soalnya itu harus dibuat sesuai dengan kondisi real. Jadi bukan hanya materi atau teori, tapi kita harapannya itu menjadi sebuah studi kasus ya. Contohnya, pertanyaannya, jika Anda menemui rambu peringatan gitu, jembatan, tapi di depan Anda ada truk, Anda tidak bisa untuk melakukan perpindahan lajur atau seperti apa. Nah, itu apa yang harus kita lakukan mungkin gitu selaku pengendara sepeda motor. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaannya itu lebih ke studi

0: Biar bisa belajar lah, biar bisa belajar dulu gitu ya. Belajar dulu nanti ketika ujian, nah biar bisa apa namanya lebih realistis gitu ya dengan kemudian setelah mendapatkan PIN itu. Itu satu. Yang kedua, sebetulnya kita pun juga sudah melaksanakan sosialisasi keselamatan. Mungkin saat ini masifnya masih ke anak-anak sekolah. Nah, memang kalau dulu sekitar tahun 2016-2017 itu kita pernah menyasar ke masyarakat. Jadi kita turun ke kecamatan, kemudian ke kelurahan gitu. Secara masif seluruh kecamatan yang ada di satu kabupaten atau kota, di situ kita kemudian kayak ngopi bersama gitu ya dengan masyarakat sekitar situ. Jadi semuanya diundang gitu. Jadi kita ngobrol santai, tapi kita sambil bawa alat peraga, rambu, kemudian apil, kemudian PCTL gitu. Orang bilang PCTL nggak kenal. Apa bu PCTL gitu? Tot-tot-tot, nah baru dia ngerti. Nah, tot-tot-tot bu gitu untuk nyebrang. Nah contohnya kayak gitu-gitu. Nah, tapi kalau saat ini memang fokus kita masih ke anak sekolah. Tapi saya rasa hal yang dulu pernah kita lakukan itu penting sekali untuk diulang kembali saat ini. Karena saya rasa dengan fakta bahwa jumlah angka kecelakaan itu demografinya adalah anak sekolah, SMA, dan juga karyawan, ya berarti kan masyarakat kita juga masih tetap harus secara masif seperti itu ya untuk mendapatkan sosialisasi keselamatan dan juga pengenalan-pengenalan bukan hanya ketika mau ujian SIM aja, tapi juga perlulah secara masif gitu ya kita bersosialisasi dan bertemu dengan masyarakat, ngobrol secara santai, yang mana itu akan lebih bisa masuk ke alam bawah sadarnya mereka mungkin ya. Karena kalau kita bicara tentang keselamatan atau ilmu bertransportasi atau berkendara di jalan itu, akhirnya kita akan berbicara tentang budaya. Yeah. Nah, seperti itu.
1: Baik, diharapkan dengan sosialisasi yang sudah diberikan ini menjadikan habit untuk masyarakat supaya lebih paham lagi dalam berlalu lintas dan juga memahami fungsional dari setiap jalur-jalur yang sudah disediakan tadi ya, Kak Devi ya.
0: Betul, harapannya seperti itu.
1: Oke, baik. Kemudian seperti apa kalau untuk beberapa strategi solusi ya terkait dengan resolusi ruang supaya bisa mengurangi kepadatan yang mungkin akan dirasakan begitu ya? Biasanya di jam-jam tertentu begitu, bagaimana?
0: Artinya ketika di peak hour mungkin ya, seperti pagi atau jam pulang kerja mungkin seperti itu kah?
1: Iya.
0: Oh, oke. Ini untuk mitigasi ketika kita berkendara sebagai apa? Sepeda motor atau mobil?
1: Kalau kita kalau melihat rata-rata masyarakat kita menggunakan sepeda motor, mungkin juga bisa dijelaskan yang sepeda motor.
0: Sepeda motor ya. Oke. Baik, jadi seperti ini. Ketika kita seorang pengendara sepeda motor dan kemudian diharuskan untuk menempuh jarak yang cukup jauh, bisa dibilang sekitar 40 menitan mungkin seperti itu ya. Dan itu every day we do it gitu ya, pulang dan berangkat kerja, pasti akan sangat take time dan juga akan menguras apa itu namanya? Konsentrasi kita, seperti itu mungkin ya. Apalagi ketemu sama mixed traffic dan peak hour. Nah, sudah selesai seperti itu ya. Dan mungkin di sini mitigasinya atau saran dari saya atau dari kami bahwa yang pertama, siapkan kendaraannya dulu. Disiapkan kendaraan dulu. Make sure kendaraan yang kita gunakan full bensinnya, misal seperti itu. Bannya aman, seperti itu. Helm yang kita pakai nyaman, kacanya nggak buruk-buruk mungkin kayak gitu ya, bening kayak gitu ya. Kacamatanya disiapkan, nah pakai sepatu yang aman dan juga nyaman. Nah, tidak hanya aman dan bagus, enggak, nyaman ini penting gitu. Kenapa kok seperti itu? Karena itu akan seluruh yang tadi saya sampaikan, mulai dari kendaraan dan sebagainya, itu akan mempengaruhi psikologi kita dalam berkendara. Seperti itu. Nah, ini masih dalam berkendara ya, belum dalam menghadapi mixed traffic-nya atau peak hour-nya. Nah, ketika kita menghadapi peak hour, misalkan hari Senin pagi, mungkin seperti itu ya. Hari Senin pagi. Nah, satu, sebelum berangkat, pilihlah jalan dulu. Tentukan dulu mana jalan yang paling nyaman untuk kita lalui. Apakah melalui jalan arteri ataukah kita akan melalui jalan alternatif.

0: normatif. Nah, setelah itu dipertimbangkan lagi waktunya. Apakah kita harus sampai dengan cepat ataukah bolehlah agak santai dikit? Nah, itu juga akan mempengaruhi juga. Selanjutnya, ketika kita udah terpaksa nih ternyata aku harus lewat menerjang kemacetan, mungkin seperti itu ya. Nah, artinya pilihlah jalan yang paling aman. Maksudnya apa? Jadi dalam satu ruas jalan, kadang kan ada khusus lane untuk truk dan bus sebelah kanan. Khusus lane untuk sepeda motor ada di sebelah kiri. Nah, make sure seperti itu. Dan juga kalian harus tetap fokus ada di jalur kalian. Kecuali jika ada hazard-hazard jalan yang ada di sebelah kiri. Contoh, misalkan ada bus yang tiba-tiba nurunkan penumpang, kan terpaksa tuh harus pindah lajur. Nah, tapi perhatikan dulu sebelum pindah lajur, harus lihat dulu spion belakang, dinyalakan ratingnya, kemudian make sure untuk melakukan pindah lajur secara berhati-hati. Nah, dalam melalui berbagai obstacle-obstacle yang ada di jalan, khususnya ketika peak hour itu, harus didukung dengan psikologi dulu tadi. Psikologinya harus tenang, harus bagus, harus konsen dan fokus penuh, seperti itu. Kalau saya pribadi, biasanya sebelum saya melakukan perjalanan, entah itu berangkat kerja atau pulang kerja, saya selalu minum dulu air putih yang banyak, seperti itu. Karena itu untuk, bekal oksigen kita ya, di otak kita itu biar fokusnya tetap tahan lama, bisa sampai di tujuan, seperti itu. Sama halnya ketika pulang, tidak jauh beda. Semua di make sure dulu untuk sepeda motornya, kendaraannya, dirinya sendiri juga gitu kan. Jangan ada, kadang memang ada di pikiran-pikiran itu ya yang sedikit mengganggu, tapi itu bisa untuk dikesampingkan dulu, fokus dulu, yang penting selamat sampai rumah. Apalagi ketika perjalanannya jauh, seperti itu. Dan kalau kita bertemu dengan mixed traffic, entah itu ada di jalan arteri ataupun perkotaan dan juga provinsi, pastikan bahwa kalian berada di kecepatan standar di jalur itu. Maksudnya gimana, Mbak? Nah, maksudnya seperti ini. Ketika itu di jalan perkotaan, dilihat kanan-kirinya, kendaraan itu, khususnya sepeda motor ya di sini ya, khususnya sepeda motor. Kalau kecepatannya itu 40 km per jam, ikuti 40 km per jam. Artinya jangan di bawahnya itu. Kalau kita berada di bawah 40 km per jam, artinya kita yang menjadi hazard jalan atau yang menjadi penghalang di jalan itu. Gitu. Untuk pengguna jalan lain. Sama halnya ketika ada di arteri. Di arteri rata-rata 60 km per jam atau 50 km per jam. Nah, itu diikutin. Gitu ya. Meskipun kita berada di sebelah kiri, di sebelah sepeda motor, ini mixed traffic nih, rame banget nih. Jalan banyak truk-truknya gitu kan ya. Atau banyak mobilnya, seperti itu. Nah, kita harus tetap berada di jalur kita yang pertama, dan juga ingat, kita harus tetap ada di kecepatan, kecepatan kelas jalan itu, sesuai dengan kelas jalan itu apa, kayak gitu. Karena kalau kita di bawahnya, maka kita yang akan menjadi hazard jalan, atau penghalang untuk pengguna jalan lain, seperti itu sih. Jadi tetap fokus, disiapkan kendaraannya, kemudian tetap tenang, ketika melakukan perpindahan lajur atau kemudian harus berhenti sering rem mungkin kayak gitu ya. Jangan lupa untuk sering melihat spion kayak gitu, lihat belakangnya, jangan merem dadak, kasihan belakangnya kayak gitu, karena kadang macet ya di jalan sering ngerem kayak gitu. Nah, tapi tetap dilihat kanan kiri, spion kanan kirinya, dan fokus untuk kendaraan yang ada di depan kita. Kalau misalnya dia kecapean, misalkan kayak gitu, tapi aku harus pulang nih, cepet-cepet terus gimana? Berhenti dulu sebentar aja. Paling enggak bawa minum. Minum aja sebentar. Ambil nafas lagi. Penuhi dulu oksigen yang ada di otak kita nih, agar kita tetap fokus ketika di jalan. Karena itu yang paling penting, yang bisa memastikan keselamatan kita di jalan tuh hanya diri kita sendiri. Jadi kita harus menjaga diri kita sendiri, seperti itu.
1: Baik, mengingat kepadatan lalu lintas yang saat ini dirasakan juga sebenarnya masih banyak yang bisa kita bahas, Kak Devi, ya. Karena keterbatasan waktu yang kita punya, ya, terakhir bisa menyampaikan pesan dan juga harapan kepada masyarakat supaya bisa lebih memahami lagi untuk peruntukan jalur-jalur yang tadi sudah dijelaskan dan supaya meminimalisir resiko yang ada begitu. Silahkan.
0: Untuk meminimalkan risiko yang ada, yang pasti kita harus tahu dulu hazard jalannya itu seperti apa ya. Kita juga harus kenal juga, bukan hanya terkait dengan rambu-rambu saja. Tadi, selain itu kita juga harus mengenal lokasi yang akan atau jalan yang akan kita lalui juga, seperti itu. Itu hal-hal yang minimal lah, kita harus paham terlebih dahulu sebelum kita melampaui atau melalui kepadatan-kepadatan yang ada saat ini. Mungkin beberapa hal yang harus kita ingat ya, dan harus kita laksanakan, kita lalui, dan juga harus saling empati di jalan dengan pengguna jalan lain, seperti itu. Selain daripada tadi, memahami bahwa aku nih mau lewat jalan yang apa, seperti yang saya sampaikan ya. Lewat jalan arteri kah, lewat jalan kabupaten kah, atau lewat jalan provinsi kah. Dan karakteristiknya seperti apa. Kalau memang sangat banyak obstacle atau kepadatan yang harus saya lalui, berarti apa yang harus saya persiapkan. Nah, seperti itu. Jadi, kalau ini dari sisi pengguna jalannya seperti itu, tapi untuk dari sisi pembuat kebijakannya, yang jelas dengan adanya kepadatan kendaraan yang seperti ini akan dilaksanakan atau telah dilaksanakan ya beberapa manajemen rekayasa lalu lintas ya di jam-jam khusus ya. Khususnya seperti pembatasan angkutan barang di jam-jam pagi, kalau jam orang berangkat kerja dan berangkat sekolah, itu saya rasa secara masif sudah dilaksanakan hampir di semua kabupaten kota, apalagi di daerah-daerah yang menjadi transit koridor ya.
1: Oke.
0: Titik-titik yang menjadi transit koridor.
1: Baik.
0: Seperti itu. Saya rasa sudah secara keseluruhan.
1: Oke. Terima kasih Kak Devi untuk informasi yang sudah dihadirkan sore hari ini. Semoga masyarakat kita jadi jauh lebih paham terkait dengan aturan jalur-jalur yang sudah disediakan. Kami nantikan untuk perbincangan menarik lainnya. Kak Devi, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda pada program Kentongan sore hari ini bersama dengan perwakilan dari IKA Transjaya, Kak Devi Widitasari SSTMT. Kita membahas mengenai mikromobilitas dan konflik ruang jalan urban. Dan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan untuk Anda pendengar update informasi terkini pada program Lintas DIY Jawa Tengah, persembahan dari RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Mendorong tingkat unian kamar hotel hingga penuh. Tingginya permintaan kamar bahkan membuat tarif sejumlah hotel, khususnya di kawasan Pasar Kliwon, juga tengah kota dan sekitarnya, mengalami kenaikan hingga 3 kali lipat. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Solo, Joko Sutresno, mengatakan, pada hari biasa tingkat okupansi hotel saat weekday berada di kisaran 40%. Namun, menjelang dan selama pelaksanaan haul, tingkat unian meningkat hingga 100%. Tingginya permintaan tersebut membuat sejumlah hotel di sekitar kawasan acara telah dipesan jauh-jauh hari. Bahkan 26 di pelataran Masjid Riyad Solo mendorong tingkat unian kamar hotel hingga penuh. Tingginya permintaan kamar bahkan membuat tarif sejumlah hotel, khususnya di kawasan Pasar Kliwon, juga tengah kota dan sekitarnya, mengalami kenaikan hingga 3 kali lipat. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Solo, Joko Sutresno, mengatakan, pada hari biasa tingkat okupansi hotel saat weekday berada di kisaran 40%. Namun, menjelang dan selama pelaksanaan haul, tingkat unian meningkat hingga 100%. Tingginya permintaan tersebut membuat sejumlah hotel di sekitar kawasan acara telah dipesan jauh-jauh hari. Bahkan, beberapa kamar disebut telah dipesan sekitar 1 tahun sebelum pelaksanaan haul.
1: Sekitar acara itu 1 tahun sebelumnya sudah habis. Jadi mereka pulang, sudah titip uang untuk tahun depan.
0: Joko menyebut kepadatan hunian hotel tidak hanya terjadi di kawasan pusat kota Solo. Permintaan kamar meluas hingga sejumlah hotel di kawasan Colomadu, bahkan hotel berkapasitas kecil turut terisi. Sebagian besar tamu yang datang berasal dari Jawa Timur dengan lama menginap 2 hari, terutama pada periode puncak pelaksanaan haul.
1: Kalau PHRI kan terus direkomkan ke hotel lain, Mbak. Di grup itu siapa yang masih itu, ini kami sudah penuh, hubungi kami gitu.
0: Sementara itu, Director of Sales and Marketing Mercure Solo, Weni Fitriati, mengatakan tingkat unian kamar di hotelnya sudah penuh selama 3 hari bertepatan dengan pelaksanaan haul habib. Kamar hotel dipesan sejak sekitar 1 bulan sebelum acara.
2: Untuk periode haul kita di Mercure, kita penuh di tanggal 2 dan 3 Oktober. Itu pemesanan kita mulai dari 1 bulan yang lalu.
0: Tingginya jumlah tamu juga memberikan dampak terhadap sektor usaha lain, rumah makan dan pusat oleh-oleh, transportasi di berbagai wilayah Solo ikut ketiban rezeki selama pelaksanaan haul habib. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
3: Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri memperketat strategi penanganan tuberkulosis dari sektor hulu guna memutus rantai penularan nasional. Berikut Arga Diraksa melaporkan.
4: Kontak erat yang diperiksa. Kalau kita main di pasar semua orang diperiksa, ya ketemunya sedikit. Kontak erat serumah yang diperiksa.
5: Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri terus memacu percepatan penanganan kasus tuberkulosis atau TBC di Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengungkapkan saat ini Indonesia menyumbang 10% kasus TBC dunia sehingga berada di peringkat kedua global. Wamenkes menilai tinggi angka kasus di Indonesia bukan karena kegagalan pengobatan, melainkan belum maksimalnya pencegahan pada kontak erat di lingkungan rumah penderita. Guna mempercepat deteksi dini, Kemenkes mulai membagikan alat tes cepat NPOC serta unit ronsen mobil ke seluruh puskesmas, sehingga hasil pemeriksaan dapat diketahui kurang dari 30 menit.
4: Ini NPOC ini alat diagnosa, tapi dia nggak bisa periksa resistensi ya. Jadi begitu pasien sakit positif, ini nggak sampai setengah jam hasilnya keluar. Dari hasil dahak, nanti alat ini kita bisa pakai swab. Cukup di swab, langsung diperiksa, kalau positif langsung dapat OAT. Alat ini kita taruh di seluruh puskesmas Indonesia. Kalau nggak salah, bulan depan sudah datang 5.000 lebih ya, 5.000 unit lebih, jadi bisa dibagikan ke berbagai daerah.
5: Langkah teknis medis tersebut mendapat dukungan penuh dari Kementerian Dalam Negeri yang menginstruksikan pemerintah daerah untuk memperbanyak desa siaga TBC. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menegaskan pengawasan ketat pemberian obat pencegahan akan dipantau rutin untuk menekan angka kasus, khususnya di Pulau Jawa yang menyumbang 31% kasus nasional.
6: Desa siaga adalah salah satu solusi. Kenapa dari 5.000 desa ada berapa pasiennya? 8.000 di sini ya. Dari 8.000 itu baru 419 desa yang mendeklarasikan desa siaga di Jawa Tengah. Baru sekitar 2,9% lah. ya. Ini menjadi PR kita bersama. Pak Sekda tolong nanti kepada seluruh kepala desa untuk segera mendeklarasikan. Pak Bupati Karanganyar ya, tolong segera ya, administrasinya dulu lah. Yang penting tunjukkan kebersamaan kita untuk menyelesaikan masalah tuberkulosis.
5: Adapun sinergi lintas sektoral hingga tingkat desa diharapkan mampu memutuskan penularan TBC secara permanen. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
3: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan menyiapkan 150 dosis vaksin dalam layanan yang digelar selama 5 hari ini. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
7: Jadi terkait dengan bulan bakti peternakan di
8: Kota Pemilik hewan peliharaan di Kota Pekalongan mendapat kesempatan memperoleh vaksinasi rabies dan pengobatan hewan secara gratis. Layanan tersebut berlangsung mulai Senin 28 September hingga Jumat 2 Oktober 2026 di Puskesmas Hewan Kertoharjo Kompleks Kantor Dinperpa Kota Pekalongan. Program ini digelar dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia sekaligus bulan bakti peternakan dan kesehatan hewan ke-190 tahun 2026. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinperpa Kota Pekalongan, Iman Istiadi mengatakan, vaksinasi gratis menyasar sejumlah hewan peliharaan yang memenuhi persyaratan, seperti kucing, anjing, kera, musang, dan jenis hewan lainnya.
7: Kalau yang pengobatan, satu minggu ini kita gratiskan.
8: Pelayanan tersebut melibatkan 4 dokter hewan, 4 tenaga medik veteriner, serta petugas administrasi. Iman menegaskan vaksinasi rabies menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran penyakit dapat menular dari hewan ke manusia. Pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui tautan https://dinperpa.wrd2026 atau datang langsung ke Puskeswan Kertoharjo, Jalan Lejen Suprapto nomor 3, Kota Pekalongan. Layanan dibuka dari pukul 8 pagi hingga 12 siang di hari Senin hingga Kamis dan pukul 8 sampai 11 siang pada hari Jumat. Salah satu warga Ida memanfaatkan layanan tersebut untuk memvaksin musang peliharaannya bernama Ichi yang berusia hampir 1 tahun.
9: Vaksin rabies gratis
10: untuk hewan peliharaannya.
9: Namanya siapa ini?
10: Namanya Ichi.
8: Ia mengaku terbantu karena selain gratis, pemilik hewan juga dapat berkonsultasi langsung dengan dokter. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Politeknik Negeri Semarang terus mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam kegiatan akademik. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
11: Khususnya di jurusan elektro, tapi juga tidak terbatas elektro, jadi juga
12: Politeknik Negeri Semarang Polines terus mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI dengan kegiatan akademik mulai dari pembelajaran, penelitian hingga pengabdian kepada masyarakat. Direktur Polines Dr. Garup Lambanggoro mengatakan, pemanfaatan AI telah mulai diterapkan di sejumlah jurusan. Implementasi tersebut tidak hanya dilakukan di jurusan elektro, tetapi juga dikembangkan di bidang keilmuan lainnya. Menurutnya, penerapan AI di lingkungan pendidikan vokasi menjadi bagian dari upaya Polines menyesuaikan proses pembelajaran dengan perkembangan teknologi. Ia menerangkan mahasiswa tidak hanya dikenalkan pada teknologi AI, tetapi juga didorong untuk memanfaatkannya dalam kegiatan akademik dan pengembangan solusi berbasis teknologi.
11: Khususnya di jurusan elektro, tapi juga tidak terbatas elektro, jadi juga di jurusan lain ini sudah riset maupun pengabdian masyarakat maupun pengajaran itu kita sudah terapkan AI itu.
12: Garup menjelaskan penguatan kompetensi dosen juga menjadi bagian penting dalam pengembangan pendidikan vokasi berbasis teknologi. Polines terus mendorong para dosen, khususnya dosen muda, untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang doktor atau S3. Sementara itu, Guru Besar Bidang Ilmu Kecerdasan Buatan Polines, Profesor Dr. Kurnianingsih mengatakan, AI dapat menjadi salah satu teknologi yang dikembangkan untuk membantu menjangkau masyarakat di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan, salah satunya adalah terkait dengan akses layanan kesehatan.
13: Kita tahu sendiri bahwa di Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah, dan juga bagaimana kita memprosesnya, tentu salah satunya adalah dengan menggunakan sistem cerdas.
12: Menurutnya, pemanfaatan AI perlu diarahkan agar tidak hanya berkembang di lingkungan industri atau pusat-pusat teknologi, tetapi juga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Bantul terus memantau peredaran minyak kita di wilayahnya agar harga jual bisa tetap sesuai dengan HET. Informasi selengkapnya disampaikan Aji Permono.
14: Jadi ada pedagang yang mendapatkan minyak kita di luar dari
15: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau DKUKMPP Kabupaten Bantul terus memperkuat pengawasan terhadap penjualan minyak kita di pasaran. Langkah tersebut guna memastikan harga di tingkat pedagang sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang ditentukan. Analis perdagangan ahli muda DKUKMPP Bantul Zuhriyatun Nurhandayani menyatakan, pengawasan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi kepada seluruh pedagang yang menerima alokasi minyak kita. Pedagang yang kedapatan menjual minyak tersebut di atas HET akan diberikan sanksi tegas dengan tidak lagi mendapatkan alokasi pada penyaluran berikutnya. Pemberian sanksi dilakukan melalui proses usulan dan evaluasi dari pengelola pasar.
14: Kalau ada pedagang yang menjual minyak kita di atas HET, nanti dari pihak pasar sudah mengenakan sanksi, nggih Pak nggih. Jadi nanti untuk kedepannya sudah dijanji, besok kalau ketahuan jual di atas HET, besok tidak kita ikutkan lagi. Kalau mamanya saya sebagai pedagang dulu sudah dapat, tapi saya jualnya di atas HET, nanti dari pedagang, dari pasar saya sudah tidak diikutkan lagi.
15: Di sisi lain, Pemkab Bantul juga menemukan adanya pedagang di sejumlah pasar yang menjual minyak kita dari jalur di luar program resmi. Minyak kita tersebut diperoleh dari pemasok atau supplier sendiri, bukan melalui penyaluran bulog.
14: Namun sebenarnya di pasar juga ada beberapa pedagang yang mungkin belum terdaftar di ikut dalam program minyak kita ini, nggih Pak nggih. Jadi ada pedagang yang mendapatkan minyak kita di luar dari bulog. Itu ada yang dari supplier sendiri. Nah itu, tapi kita tidak menemukan di pasar Imogiri, belum menemukan di pasar Imogiri. Menemukannya di pasar yang lain. Itu ada yang harga jualnya di atas HET, karena mereka memang kulaannya dari luar itu sudah tinggi.
15: Sebagai informasi, pedagang yang menerima alokasi minyak kita dari jalur resmi diwajibkan memasang informasi maupun spanduk sebagai penanda bahwa pedagang tersebut mengikuti program penyaluran minyak kita.
3: Pendengar, para petani di wilayah tengah dan selatan Gunung Kidul mulai mempersiapkan lahan untuk menyambut musim tanam. Ulfah Nurul Azizah melaporkan.
16: Utama di tengah dan selatan itu sudah mulai mengolah lahan. Sebagian petani juga sudah mulai ngawau tanam padi, tanam jagung.
17: Memasuki pertengahan September 2026, aktivitas pertanian di Kabupaten Gunung Kidul mulai menunjukkan geliat. Sejumlah petani, khususnya di wilayah tengah dan selatan, mulai melakukan pengolahan lahan sebagai persiapan menghadapi musim tanam. Petani sisi selatan Gunung Kidul, Pumput, mengatakan aktivitas pengolahan lahan tersebut sudah mulai terlihat di sejumlah wilayah.
16: Kami mulai melakukan ngawawo atau menanam pada tahap awal. Sudah terutama di tengah dan selatan itu sudah mulai mengolah lahan. Sebagian petani juga sudah mulai ngawawo tanam padi, tanam jagung.
17: Di sisi lain, aktivitas awal musim tanam ini juga diikuti dengan pergerakan penyaluran pupuk bersubsidi.
16: Ngawawo sendiri adalah kegiatan sebar benih meski belum ada hujan. Kegiatan ini dilakukan oleh petani usai lahan diolah dan telah siap, sehingga saat hujan pertama turun, maka benih padi dan jagung dapat segera tumbuh.
17: Para petani di Gunung Kidul mulai melakukan penebusan pupuk sebagai persiapan.
3: Bantuan air bersih terus disalurkan di tengah kondisi wilayah Kabupaten Banyumas yang masuk kategori waspada kekeringan. Berikut laporan Faisal Raihan.
18: Musim kemarau membuat sejumlah wilayah di Kabupaten Banyumas mengalami kekeringan. Kondisi tersebut mendorong Korem 071 Wijaya Kusuma menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan. Terkini jajaran TNI mendistribusikan sekitar 120 ribu liter air bersih yang terbagi ke dalam 15 tangki pengiriman. Bantuan tersebut menyasar 2.598 kepala keluarga atau sekitar 8.486 jiwa yang berada di 9 desa atau kelurahan di 6 kecamatan di Banyumas. Wilayah yang mendapatkan bantuan antara lain Desa Kedunguluh Lor dan Pegalungan di Kecamatan Patikraja, Desa Panusupan di Kecamatan Cilongok, serta Desa Cingebul dan Besuki di Kecamatan Lumbir. Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma Kolonel Infanteri Siti Kuyono mengatakan, penyaluran bantuan air bersih diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga selama musim kemarau.
19: Kalau dropping air bersih sudah kita laksanakan di Makodim. Kemarin ada 15 titik, 15 tangki yang kita siapkan.
20: Berapa liter juga ada? Satu liter, satu tankinya sekitar 8.000 kali ya. 8.000 liter kali 15 tangki itu.
18: Salah seorang warga penerima bantuan, Warsini, mengatakan pasokan air bersih sangat dibutuhkan karena sumber air di wilayah mereka sudah berkurang, bahkan kering akibat musim kemarau. Bantuan tersebut membantu memenuhi kebutuhan air untuk keperluan sehari-hari warga.
21: Adanya bantuan air bersih dari TNI, saya merasa terbantu dan bisa mandi, bisa nyuci, bisa minum dari segala-galanya, Mas.
18: Berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau di wilayah Jawa Tengah termasuk Banyumas akan berlangsung sampai Oktober mendatang. Oleh karena itu, penyaluran air bersih menjadi salah satu upaya membantu masyarakat menghadapi dampak kemarau di sejumlah wilayah di Banyumas. Selain itu, TNI bersama pemerintah Kabupaten Banyumas juga menguatkan langkah antisipasi serta penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Faisal Raihan melaporkan.
3: Tindak lanjut aspirasi masyarakat perlu dilakukan menyeluruh hingga ke pedesaan. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
22: Suara dan aspirasi warga tidak hanya datang dari pusat kota. Berbagai persoalan di wilayah pedesaan juga perlu mendapat ruang agar dapat disampaikan, dicatat, dan menjadi perhatian pemerintah daerah. Pengamat politik dari Universitas Jenderal Sudirman, Unsud Purwokerto, Indaru Setyonur Projo mengatakan, akses masyarakat untuk menyampaikan aspirasi perlu diperluas hingga seluruh wilayah Banyumas. Menurutnya, partisipasi warga jangan hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan. Ia mendorong agar masyarakat di wilayah timur, barat, utara, dan selatan Banyumas memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Menurutnya, perluasan akses tersebut membutuhkan sosialisasi yang masif agar masyarakat di berbagai wilayah mengetahui saluran yang tersedia untuk menyampaikan aspirasi. Dengan demikian, persoalan warga tidak hanya datang dari masyarakat yang tinggal di pusat perkotaan. Indaru mengatakan keberagaman persoalan masyarakat di setiap wilayah juga penting untuk terdokumentasi. Aspirasi dari daerah pedesaan, termasuk persoalan yang selama ini kurang terdengar, dapat menjadi bagian dari perhatian dalam penyusunan kebijakan.
23: Bukan hanya wilayah kota, tapi juga wilayah barat, wilayah timur, selatan, wilayah utara. Dan semua persoalan-persoalan seperti itu yang ada di masyarakat kan bisa disampaikan. Nah, bagaimana mempublikasikan ini yang menjadi tantangan. Mempublikasikan jaringan ini agar diterima di wilayah paling timur, paling selatan, paling barat, paling deso katakanlah. Ibaratnya dari berbagai persoalan dan memastikan bahwa persoalan-persoalan mereka tersampaikan.
22: Indaru menilai tantangan selanjutnya adalah memastikan aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti sebagai laporan. Masyarakat perlu mendapatkan respon positif sehingga penyampaian aspirasi benar-benar memiliki manfaat. Dirinya berharap perluasan partisipasi masyarakat dapat mendorong keterlibatan warga Banyumas dari berbagai wilayah dalam menyampaikan persoalan sekaligus ikut mengawal penyelesaiannya. Yanuar Adi melaporkan.
3: Sebelum kami akhiri Lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan menyiapkan 150 dosis vaksin dalam layanan yang digelar selama 5 hari ini. Para petani di wilayah tengah dan selatan Gunung Kidul mulai mempersiapkan lahan untuk menyambut musim tanam. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini. Saya Agus Pramana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Anda masuk ke babak final. Dengarkan baik-baik. Aku bisa melihat bangunan kelenteng yang megah.
1: Pasti di Cina.
0: Aku juga bisa melihat bangunan arsitektur gaya kolonial dan Eropa.
1: Loh, apa jangan-jangan di Belanda ya?
0: Aku juga bisa melihat bangunan dengan pintu yang banyak sekali.
1: Apa jangan-jangan pintu Doraemon?
0: Dan aku sekilas bisa melihat Grand Canyon.
1: Loh, apa Doraemon cabang Amerika?
0: Pertanyaannya, di manakah aku?
1: Wah, kok campur-campur gini sih tempatnya? Aduh, di mana ya?
0: Waktu habis, Anda kalah. Jawabannya adalah Semarang. Ya, Lawang Sewu, Kota Lama, Sampokong, Tugu Muda, Masjid Agung Jawa Tengah, Gereja Belenduk, dan masih banyak bangunan ikonik lainnya yang semuanya ada di Semarang. Tunggu apa lagi? Yuk, wisata ke Semarang!

miliki. Semarang sore ini masih hadir menemani segala aktivitas Anda, dan kami harapkan semoga akhir bulan di September ini Anda masih diberikan banyak sekali keberkahan ya. Meskipun kalau melihat saldo atau dompet ini ya, membuat kita harus mode survive, tapi apapun itu tetap harus disyukuri pendengar dengan apapun yang Anda miliki saat ini. Kemudian yang sedang menikmati istirahat sorenya, tetap jaga kesehatan pendengar, apalagi yang saat ini sedang bekerja, ada potensi lembur, tetap semangat pokoknya. Dan untuk informasi cuaca sore hari ini dan nanti malam, kami akan hadirkan untuk Anda setelah ini bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Dan kami juga nantikan untuk informasi di wilayah Anda saat ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, untuk informasi cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya sore hari ini hingga nanti malam, kita pantau bersama pendengar dan kami akan hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matiani Semarang. Sudah terhubung bersama dengan Prakirawan Agustri yang siap menghadirkan informasi selengkapnya. Selamat sore rekan Agus, silakan untuk laporan Anda.
1: Baik, selamat sore Mas Teles, baik para pendengar RRI Pulau 1, saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah untuk sore hingga malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang, cuacanya cerah berawan, kemudian untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 25 km per jam, suhu udara 27 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 80%. Kemudian untuk cuaca Jawa Tengah untuk sore hingga awal malam, umumnya berawan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sekitar pegunungan dan dataran tinggi. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang, baik di perairan utara Jawa Tengah maupun di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas.
0: Baik, terima kasih rekan Agustri untuk laporan Anda pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat sore.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Demikian pendengar informasi cuaca yang telah kami hadirkan untuk Anda, dan kami juga menantikan untuk informasi di wilayah Anda saat ini. Terkait dengan cuaca, lalu lintas, atau mungkin Anda sempat menemukan kejadian menarik, segera Anda sampaikan pada telepon kami di 024-8316-686 atau juga di pesan WhatsApp 081-666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: pendengar, kita bertemu lagi dalam acara Bedah Simbah, Bedah Rahasia Embah-Embah. Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
1: Hah? Roti bolu?
0: Sugeng dalu, Mbah. Dalu.
1: Iya, iya. Simbah cuma bercanda.
0: Mbah, apa sih rahasianya Simbah tuh tetap sehat gitu sampai tua?
1: Ah, salah satunya makan ikan, Cuk. Rajin makan ikan membuat fisik dan otak kita sehat, juga meningkatkan daya ingat.
0: Oh gitu ya, Mbah?
1: Bener, Cuk. Sekaligus kita bisa membantu kehidupan perekonomian para nelayan, biar kehidupan mereka bisa lebih baik.
0: Siap, Mbah. Terima kasih nasehatnya. Baik, para pendengar, ingat nasehat Simbah. Ayo makan ikan, bantu perekonomian nelayan. Sampai jumpa di Bedah Simbah berikutnya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, angka harapan hidup di Indonesia masuk peringkat 5 terbawah menurut survei PBB. Mari kita ikuti faktanya. Unggahan di media sosial X atau Twitter dengan narasi yang mengklaim Perserikatan Bangsa-Bangsa mengungkap angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di peringkat 230 dan peringkat 5 terbawah dengan harapan hidup hanya di usia 58 tahun. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci peringkat angka harapan hidup negara menurut PBB ke Google, hasilnya ada pada situs worldometers.info yang membuat urutan angka harapan hidup populasi dunia yang datanya diambil dari Divisi Kependudukan PBB. Menurut hasil survei, angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di urutan ke-163 dengan harapan hidup hingga 71 tahun. Sebaliknya, hasil survei PBB menunjukkan bahwa negara yang menduduki peringkat 230 adalah negara Sudan Selatan dengan harapan hidup hanya 57,97 tahun. Dan selain itu, negara dengan angka harapan hidup 58,63 tersebut adalah negara Lesotho yang menduduki peringkat ke-228. Demikian pendengar cek fakta pada sore hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: pendengar, sore hari ini kami juga akan ajak Anda untuk jalan-jalan di wilayah Sukoharjo sekaligus juga menyimak informasi lalu lintas yang akan disampaikan oleh Ibda Wahyu dari Res Sukoharjo yang akan menghadirkan informasi selengkapnya. Halo, selamat sore Pak Wahyu.
1: Selamat sore Mas.
0: Baik, Pak Wahyu dengan saya Gali, kabar baik, sehat ya sore hari ini?
1: Baik, Alhamdulillah, sehat semuanya Mas.
0: Oke, terkait dengan informasi lalu lintas saat ini, bisa disampaikan saat ini memantau di wilayah mana Pak Wahyu, sekaligus juga bisa disampaikan bagaimana untuk gambaran lalu lintasnya?
1: Baik, saat ini kami berada di Simpang 4 Depak, Solo Baru. Seperti biasa, pengamatan arus pada sore hari ini terpantau ramai lancar, tidak terjadi kepadatan. Namun titik-titik padat berada di Simpang Jalan Jiwa atau Telukan, karena mengingat kepulangan para pekerja dan karyawan pabrik. Demikian Mas.
0: Oke. Kemudian seperti apa untuk wilayah tersebut? Apakah juga sempat ada kejadian laka lantas yang mengganggu kelancaran?
1: Sampai saat ini Alhamdulillah tidak terjadi kecelakaan Mas. Untuk personil kami turunkan untuk kegiatan agi sore, pelayanan, antisipasi kemacetan maupun kepadatan arus di lokasi tersebut Mas.
0: Baik, sejauh ini bagaimana? Apakah juga sempat ada temuan terkait dengan pengendara yang tidak tertib seperti tidak menggunakan helm atau sempat melanggar rambu-rambu?
1: Ya, seperti mungkin harapan masyarakat Surabaya. Jadi memang karena kita mengutamakan penindakan etle, jadi ada beberapa masyarakat yang memang enggan menggunakan helm karena mungkin jaraknya terlalu dekat. Seperti itu Mas.
0: Baik, apakah juga akhir-akhir ini melakukan semacam giat atau sosialisasi untuk meningkatkan kelancaran dan juga keselamatan pengemudi?
1: Untuk sosialisasi kita laksanakan terus Mas, terutama hari Senin kita ke sekolah-sekolah sebagai pembina upacara maupun ke instansi-instansi dalam rangka Dikmas Lantas. Demikian Mas.
0: Baik. Pak Wahyu, terakhir bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat supaya bisa terus menjaga ketertiban lalu lintas. Silakan.
1: Kami selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Sukoharjo maupun warga luar kota Sukoharjo yang ingin melintas wilayah Sukoharjo, silakan selalu taati peraturan lalu lintas, mengutamakan keselamatan bukan kecepatan. Ingat keluarga menunggu di rumah. Demikian Mas.
0: Baik, terima kasih Pak Wahyu untuk informasi yang sudah dihadirkan sore hari ini. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Selamat sore, salam presisi.
0: Baik, demikian pendengar informasi lalu lintas yang sudah kami hadirkan untuk Anda pada sore hari ini, dan kami sampaikan untuk selalu menjaga ketertiban berlalu lintas pendengar, karena seperti yang kita tahu bahwa satu pelanggaran saja ini bisa sangat berdampak besar pada lalu lintas. Jadi saling tertib dan jaga satu sama lain, karena seperti yang kita tahu keluarga menunggu di rumah dan Anda harus tetap menjaga kondisi lalu lintas.

0: Baik pendengar, sore hari ini kami juga akan hadirkan untuk Anda informasi Babin Kaptipmas yang akan dilaporkan oleh Aibtu Sarjono dari Desa Kemelayan, Polsek Serengan, yang akan menghadirkan informasi terkini di desa. Kami coba sapa terlebih dahulu, selamat sore Pak Sarjono.
1: Halo, selamat sore Pak.
0: Baik Pak Sarjono, dengan saya Galih, kabar baik sehat ya sore hari ini?
1: Alhamdulillah Pak, sehat-sehat.
0: Oke, terkait dengan informasi di desa binaan saat ini mungkin bisa disampaikan Pak terkait dengan keamanan dan juga ketertiban atau mungkin sedang ada giat apa yang dilakukan saat ini?
1: Baik, selamat sore para pemirsa RRI di tanah berada. Kami laporkan, saya Agus Sardono selaku Babin Kamtibmas di Kelurahan Kemelayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Izin melaporkan untuk situasi Kamtibmas di wilayah Kelurahan Kemelayan tetap aman kondusif untuk arus lalu lintas karena di wilayah Kemelayan pusatnya pertokoan dan pusatnya pertokoan HP yang berada di Matahari Songsang Aren. Kami laporkan bahwa arus lalu lintas dari selatan ke utara cukup ramai tapi lancar. Begitu pula dari timur ke barat, Jalan Rajiman ya cukup ramai lancar karena banyak pekerja yang pulang dan ada banyak warga yang mau belanja di sekitar wilayah Kemelayan. Karena wilayah Kemelayan pusatnya pertokoan yang berada di Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Demikian dilaporkan dari Kelurahan Kemelayan.
0: Baik. Oke, apakah sempat ada temuan yang mengganggu ketertiban masyarakat, Pak, sejauh ini?
1: Kalau untuk temuan untuk ketertiban di masyarakat di wilayah Kemelayan masih tetap aman kondusif. Giat malam, istilahnya solo di waktu malam, kegiatan rutin yang diadakan setiap malam, malam Sabtu sama malam Minggu, jadi di situ banyak kegiatan-kegiatan, banyak musik, banyak UMKM yang dilaksanakan di Kota Surakarta yang berada di Jalan Gatot Subroto, yaitu Malioboro-nya Kota Solo. Di situ banyak UMKM, banyak pertunjukan musik. Jadi setiap malam Minggu itu padat sekali, ramai sekali. Tapi dari kami, dari Babin Kamtibmas, dari Babinsa, Limas, tetap selalu waspada, selalu mengingatkan pada warga yang berkunjung di situ agar selalu hati-hati karena banyaknya pengunjung, namun kita tetap lakukan giat patroli demi keamanan, kenyamanan para pengunjung tersebut.
0: Baik.
1: Untuk saat ini tetap aman gitu. Demikian dilaporkan.
0: Pak Sarjono, terakhir bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat di desa binaan supaya bisa terus menjaga ketertiban ya Pak, silakan.
1: Para pemirsa sekalian, mohon kami himbau kepada seluruh masyarakat yang berada di menyaksikan Radio Republik Indonesia ini agar meningkatkan kepedulian. Kepedulian lingkungan itu paling utama. Kalau kita tingkatkan kepedulian lingkungan wilayah kita, pasti kita aman dari gangguan Kamtibmas. Demikian dilaporkan.
0: Terima kasih Pak Sarjono untuk informasi yang sudah dihadirkan sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Salam presisi Pak. Terima kasih. Selamat sore.
0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi Babin Kamtibmas yang disampaikan oleh Aibtu Sarjono dari Kelurahan Kemelayan, Polsek Serengan, Polres Surakarta yang menghadirkan informasi terbaru di Desa Binaan.

Pendengar, kami informasikan untuk azan maghrib wilayah kota Semarang dan sekitarnya untuk sore hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.36 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum itu kami akan hadirkan rangkaian berikut ini, satu lagu islami dan juga kultum dengan tema hikmah dan anjuran bersikap sabar dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan Ustazah Sofi. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan berbahagia bersama keluarga. Pendengar RRI yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita tidak sendiri. Tentunya banyak sekali yang kita hadapi. Banyak sekali yang mengelilingi kita. Dan permasalahan pun silih berganti yang ada di hadapan kita. Dalam menghadapi permasalahan yang sangat banyak itu, yang terkadang membuat kita sedikit tidak mampu atau sedikit keberatan buat kita, kita dianjurkan untuk selalu bersabar. Sabar berarti menahan diri, tidak mudah mengeluh, dan memiliki keteguhan hati dalam menghadapi ujian, baik itu musibah, ketaatan, maupun hawa nafsu. Dan ketika orang baru dihadapkan dengan permasalahan yang sangat banyak, itulah saatnya kita dituntut atau dianjurkan untuk selalu bersabar. Pendengar RRI yang berbahagia, ada beberapa makna kesabaran. Di antaranya sabar dalam menghadapi musibah, yaitu menerima ketetapan Allah dalam kesulitan tanpa mengeluh, dan berusaha untuk bangkit dari musibah dengan tenang. Selanjutnya, sabar dalam menjalankan ketaatan. Kita tetap menjaga konsistensi dalam beribadah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, serta tidak tergoda oleh kesibukan dunia. Betapapun sibuknya kita, kita tetap taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Menahan diri dari godaan untuk berbuat dosa, baik besar maupun kecil, dan tetap istiqomah di dalam kebaikan atau di jalan Allah. Pendengar RRI yang berbahagia, ketika kita bisa bersabar dalam musibah, sabar dalam menjalankan ketaatan, dan bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan, kita pun akan memperoleh beberapa hikmah dari sifat sabar tersebut. Yang pertama, memperkuat keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, akan mendatangkan ketenangan batin ketika kita tidak jadi emosi, ketika kita tidak berkeluh kesah, maka batin kita akan semakin tenang. Kita bisa mengendalikan diri dari emosi kita. Itulah menjadikan, itu yang bisa menjadikan batin kita semakin tenang dan semakin mensyukuri atas semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat sabar yang kita miliki. Pendengar RRI yang berbahagia, ketika kita menghadapi teman, saudara, tetangga yang kurang pas di hati kita, yang sesuai dengan harapan kita, ketika kita mau bersabar, itu pun bisa meningkatkan hubungan sosial kita. Hubungan kita tetap baik-baik saja, meskipun hati kita kadang merasa sedih
atau susah atau ingin emosi. Namun ketika kita bisa bersabar, insya Allah hal itu akan membuat tenang batin kita karena tidak ada permusuhan di antara kita dan semakin meningkatkan hubungan sosial kita.

menimbulkan perdebatan, disinilah hubungan sosial semakin baik, akan membawa kemenangan dan pertolongan. Pendengar RRI yang berbahagia, dalam Islam sabar merupakan syarat dari kemenangan. Ia adalah kekuatan aktif yang akan mengantarkan pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya orang yang sabar akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pendengar RRI, mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa bersabar menghadapi segala hal yang ada di hadapan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.

Bagi seorang Muslim, menuntut ilmu adalah kewajiban untuk memerangi kebodohan. Dari kebodohan bersosial, berpolitik, berkebudayaan, hingga berkeyakinan. Dan orang yang menuntut ilmu di mata Allah dan juga Rasulnya mempunyai derajat yang sangat tinggi. Seperti yang disampaikan oleh Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a." Barang siapa keluar atau pergi mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga kembali. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: ada bule. Kok kayaknya lagi kebingungan? Samperin ah. Halo Miss, ada yang bisa saya bantu?
1: Saya sedang mencari makanan, but
0: apa Miss? Tapi apa?
1: No. Tapi itu makanan, but mengkobat.
0: Apa toh kui? Turis kok ngomong mengko? Iki jane turis asing apa turis Jawa toh?
1: What do you say?
0: No Miss, no what?
1: Saya mencari makanan yang rasanya manis, legit, gurih. Saya sudah pernah mencobanya dan saya suka. Tapi saya lupa namanya. But ada mengko? But apa ya?
0: Walah, bukan mengko, Miss. Makanan yang rasanya manis, legit, gurih, terbuat dari kelapa dan bikin orang ketagihan. Ya wingko babat, makanan khas Semarang. Dari orang Indonesia sampai mancanegara, semua suka wingko babat. Ke Semarang, jangan lupa belinya, ya wingko babat.

Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut kartu merah untuk Tom Hay sebagai anugerah sekaligus kutukan ketika menghadapi Malaysia. Pemain klub Persib Bandung tersebut diusir keluar lapangan pada menit ke-37 pertandingan kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Akibatnya, Indonesia harus bermain dengan 10 pemain hingga peluit panjang berbunyi. Meski begitu, skuad Garuda mampu menahan gempuran Harimau Malaya dan membagi angka sama dengan 0-0.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang memusnahkan 4.888 gram sabu dan juga 32.810 butir pil berlogo huruf Y sebagai bagian dari barang bukti 103 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan dilakukan terhadap perkara yang telah diputus Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang pada periode April hingga September 2026.

0: ngajak jalan ke kebun binatang. Tapi asik juga sih, soalnya lama gak kesini. Ih Bora, aku ajak ngobrol kok diem-diem aja sih. Kamu ngapain? Serius banget lihat harimau. Bora!
1: Eh, ini nih, lagi lihat harimau. Ada gak ya yang mirip mulut aku? A-I-U-E-O.
0: Hah? Apa sih maksudnya?
1: Katanya mulutmu harimaumu, Bori. Makanya aku mau ngecek nih, mana harimau yang mirip sama mulutku?
0: Bukan gitu juga kali. Terus kalau mulutmu dinosaurusmu, kamu mau ngecek ke Jurassic Park gitu? Mulutmu harimaumu artinya kita harus berhati-hati dalam berucap agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Saling menjaga perkataan ya.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan terlebih dahulu pendengar untuk Anda informasi berupa kehilangan surat penting di sekitar kota Semarang berupa BPKB SPM merek Honda Nopol H2063 BUE tahun 2022 warna hitam merah Noka MH1JM0316NK051084 Nosin JM03E1041805 atas nama BPKB Eko Mahendra Yulianto. Dan permohon bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran, keabsahan, kepemilikan, status hukum, dan segala akibat hukum yang timbul dari informasi kehilangan yang disampaikan kepada LPP RRI Semarang. Dan silakan pendengar, untuk Anda yang menemukan barang tersebut bisa Anda kembalikan kepada pemiliknya dan juga bisa diberikan kepada Polres setempat supaya bisa diamankan.

0: Hai Siva.
1: Halo Rina. Hai Dendi.
2: Sofi, kenapa sih kamu gak ikut nyapa? Ngapain rapat-rapat bermanis-manis sama mereka? Enggak.
3: Ih, kamu tuh ya, menyapa itu untuk menunjukkan sikap sopan santun dan penghormatan terhadap orang lain dalam berkomunikasi. Sapaan itu juga penting loh untuk menciptakan atmosfer yang hangat, ramah dalam berinteraksi sosial dan keakraban antara individu. Paham gak sih kamu tuh?
2: Iya, ngerti, paham. Takutnya apa deh?
3: Tapi ya, perlu diingat, penggunaan kata sapaan sebaiknya disesuaikan dengan tingkat kedekatan dan keakraban antara kita dengan lawan bicara. Makanya, menjadi penting bagi kita untuk mempelajari dan memahami penggunaan kata sapaan yang sesuai dalam berkomunikasi sehari-hari. Tujuannya sih biar komunikasi tidak hanya menjadi efektif, tetapi juga menciptakan hubungan yang harmonis dan penuh saling pengertian. Ayo ke sana, sapa mereka. Adab itu harus dikedepankan, bukan ego.

Pendengar, kami informasikan telah kehilangan surat penting berupa STNK sepeda motor merek Honda tahun 2018 nopol H5587QA warna white red Noka MH1JFU120JK225822 Nosin JFU1E2236741 atas nama Aulia Dwi Nur Aziza, dan barang tersebut hilang di sekitar wilayah Pedurungan Semarang pada 27 September 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Indonesia, perusahaan listrik negara atau PLN baru-baru ini mengumumkan kebutuhan investasi sebesar 2.400 triliun untuk menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt hingga tahun 2034. Dengan 72% diantaranya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, bagi para pelaku bisnis dan UMKM, rencana besar ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal perubahan landscape energi nasional yang patut disikapi dengan cermat. Peralihan menuju energi terbarukan ini membuka peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Transisi ke energi terbarukan ini akan mendorong munculnya industri-industri baru di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra dan daya saing melalui praktek bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma, karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk berpikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Kami harapkan Pro Satu Semarang selalu di hati Anda, pendengar, karena Anda pun di hati kami. Ragam informasi dan juga musik pilihan masih kami akan hadirkan sampai nanti jam 12 malam, pendengar. Dan Semarang sore ini harus berakhir karena akan ada peralihan ke Semarang malam ini dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ragam informasi untuk wilayah dalam dan juga luar negeri kami akan hadirkan bersama dengan Pro 3 RRI. Nanti ada rekan saya Aldi juga yang akan menemani Anda, pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Oleh karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu, termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi, bagaimana metodenya dan sebagainya. Nah, BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut, arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Nah, kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16 14.000 kasus yang masuk ke pos Bakum dan 14.000 diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000. 14.000 kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos Bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus ya, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Syudi Aryo Seto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Safri Dadang sendiri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, ya Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian. Kemarin kenapa nggak ikut
3: kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sambil menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian Imipas. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa spam lapor itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat. Karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada pemerintah, layanan pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
7: 2021 itu 33.000, kemudian tahun lalu itu 73.000. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
8: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
9: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
8: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
9: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
8: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasan Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
10: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
11: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health, Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
12: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,5 triliun.
11: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang, bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
13: Jadi, pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
11: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Lagu Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan nggak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan, bahwa olahraga itu kan butuh proses, nggak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar setia Mimbar Agama Kristen Radio Republik Indonesia Semarang, dimanapun Saudara berada. Salam kasih, penuh sukacita, dan damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Hendian Setiadi, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Semarang, senang bisa kembali menjumpai dalam program Mimbar Agama Kristen. Pendengar yang dikasihi Tuhan, masa-masa di mana kondisi bangsa dan negara Indonesia sedang dalam kondisi yang tidak baik, marilah kita tetap percaya pada firman Tuhan bahwa Allah hadir ke dunia untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang ada di surga, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih karunia, keselamatan, dan hidup kekal yang telah Engkau berikan. Saat ini, kami akan membangun kehidupan rohani. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami supaya mampu menjadi pendengar dan pelaku kebenaran Alkitab. Kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sahabat pendengar, renungan terambil dari Alkitab Terjemahan Baru. Saya ambil dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi pertama. Dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 18, 19, dan 21. Injil Lukas pasal 4 ayat 18, 19, dan 21. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lalu Ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Nas pada Injil Lukas pasal 4 ayat 18-19 adalah penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya yang ditulis dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat 1-2. Pendengar yang dikasihi Tuhan, pada masa Nabi Yesaya yang hidup sekitar abad ke-8 sebelum Masehi atau 800 tahun sebelum Masehi, kondisi politik di tanah Israel Yehuda diwarnai oleh ancaman militer dari Kekaisaran Asyur. Kekaisaran Asyur yang kuat yang ingin menguasai kerajaan Yehuda Selatan pada saat itu. Serta pada masa itu juga terjadi perang saudara antara kerajaan Yehuda Selatan dan kerajaan Israel Utara. Kondisi ini memunculkan krisis kepercayaan para pemimpin kerajaan Yehuda Selatan yang meragukan pertolongan Tuhan Yahweh, sehingga mengakibatkan penyembahan berhala dan ilah-ilah yang lain. Kerajaan Yehuda secara ekonomi dikaruniai kemakmuran materi yang pesat, namun diiringi oleh ketimpangan sosial yang parah, penindasan orang miskin, dan terjadi pungutan pajak yang tinggi untuk biaya perang. Nabi Yesaya menyerukan agar para pemimpin dan bangsa Yehuda hanya bersandar kepada Tuhan. Namun pada kenyataannya, raja-raja kerajaan Yehuda Selatan dan Israel Utara tidak sepenuhnya hidup bergantung, percaya, dan mengandalkan Tuhan semesta alam.
Kerajaan Israel Utara terlebih dahulu runtuh pada tahun 722 sebelum Masehi ketika ibu kotanya, kota Samaria, ditaklukkan oleh Kekaisaran Asyur di bawah pimpinan Raja Asyur setelah mengalami pengepungan selama 3 tahun. Hingga pada akhirnya Kerajaan Yehuda Selatan pun runtuh pada tahun 586 sebelum Masehi setelah ibu kotanya Yerusalem ditaklukkan dan dibakar oleh Raja Nebukadnezar II dari Babilonia. Pendengar yang dikasihi Tuhan, setelah bangsa Israel dan Yehuda dihancurkan dan dibuang ke Babilonia, selama masa pembuangan di Babel hingga mereka kembali ke tanah Israel Yehuda, mereka merindukan dan menantikan penggenapan dari Nabi Yesaya. Setelah kurang lebih 8 abad atau 800 tahun, nubuatan Nabi Yesaya digenapi oleh Yesus Kristus di abad pertama Masehi. Dicatat dalam Alkitab, Tuhan Yesus datang ke Nazaret dan pada hari Sabat ia masuk ke dalam rumah ibadat lalu membaca kitab Nabi Yesaya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tuhan Yesus adalah pribadi Allah yang turun hadir ke dunia untuk menyampaikan kabar baik bagi orang-orang miskin. Kabar baik berasal dari kata Yunani euangelizo atau Injil, dari kata eu yang berarti baik dan kata angelo yang berarti menyampaikan. Jadi Injil adalah kabar baik itu sendiri. Tuhan Yesus memberitakan Injil atau kabar baik kepada orang-orang miskin. Kata orang miskin berasal dari kata Yunani petoso, secara harfiah berarti membungkuk dan secara kiasan berarti sangat miskin, orang yang sama sekali tidak memiliki sumber daya, tidak memiliki kekayaan duniawi, bahkan orang miskin sangat tidak memiliki harta benda dan menjadi seperti seorang pengemis. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam khotbah di bukit Tuhan Yesus menyatakan, berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Dalam terjemahan LAI dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Sementara ayat paralel dalam Injil Lukas menggarisbawahi kemiskinan secara materi, berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Jika kedua ayat tersebut, baik dalam Matius pasal 5 ayat 3 dan Lukas pasal 6 ayat 20, jika digabungkan kedua perkataan tersebut menegaskan bahwa baik kebutuhan materi maupun kerendahan hati rohani seseorang menempatkan seseorang untuk dapat menerima kerajaan Allah. Jadi untuk memiliki kerajaan surga, menjadi miskin secara roh, kerinduan untuk datang kepada Tuhan, bukan hanya sekedar miskin secara materi. Pendengar RRI Semarang yang dikasihi Tuhan, kabar baik kepada orang-orang miskin pada ayat 18 lebih dijelaskan lagi pada ayat 19. Setidaknya kabar baik yang ditujukan Allah kepada orang-orang miskin mencakup 4 hal, yaitu 1. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dalam teks asli menjelaskan, untuk menyembuhkan orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan bagi para tawanan.
Orang-orang tawanan berarti orang-orang yang ditangkap, ditahan, atau diasingkan oleh pihak lain. Biasanya dalam situasi peperangan atau konflik. Pada zamannya seringkali orang-orang tawanan dijadikan budak untuk bekerja tanpa upah dan bahkan diperjualbelikan. Mereka tidak lagi memiliki hak dan harga diri. Hati mereka sudah dipatahkan sehingga tidak memiliki masa depan. Yesus Kristus memberitakan kabar baik bagi orang miskin. Yesus Kristus hadir bagi orang-orang tawanan, bagi orang-orang yang patah hati, bagi orang yang tidak memiliki masa depan. Yesus Kristus hadir untuk memberikan pembebasan dan tidak ada perbudakan lagi. Yang kedua, Allah hadir untuk memberitakan kabar gembira kepada orang-orang miskin. Dalam arti untuk memberitakan penglihatan bagi orang-orang buta. Orang-orang buta ada dua pengertian, yaitu buta secara kiasan dan buta secara fisik, bahkan secara mental. Meskipun sering menggambarkan orang yang kehilangan penglihatan secara harfiah, namun kata ini berfungsi lebih menekankan sebagai gambaran untuk ketidakmampuan spiritual atau rohani. Yesus berulang kali bertemu dengan pria dan wanita yang tidak dapat melihat. Di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 27-30 mencatat dua orang buta mengikuti dia sambil berseru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Dan dalam kisah tersebut, Tuhan Yesus menyembuhkan kedua orang buta secara fisik. Penyembuhan mereka menegaskan identitas Mesias Kristus sebagai keturunan Daud. Sementara Yesus menyembuhkan mata secara fisik, ia juga menghadapi masalah yang lebih dalam. Di dalam Matius pasal 23, berulang kali menyebut para ahli Taurat dan orang Farisi sebagai pemimpin yang buta dan orang bodoh yang buta. Orang Farisi dan ahli Taurat lebih dalam kehidupan ritualisme keagamaan, aturan manusia, namun mengabaikan hukum Taurat yang lain, yaitu adanya keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Di dalam Yesus Kristus ada pemulihan penglihatan, bukan hanya penglihatan secara fisik, namun juga penglihatan secara rohani. Yesus Kristus memberi penglihatan bagi orang-orang yang buta secara jasmani dan rohani, untuk hidup dalam terang kasih Tuhan dan menjadi terang bagi orang lain. Yang ketiga, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Orang-orang yang tertindas dalam bahasa aslinya lebih berarti menjadi pecah, berkeping-keping, atau hancur. Kata tertindas ini hanya digunakan dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 18. Orang-orang yang tertindas mengandung gagasan tentang mereka yang hancur, orang yang hidupnya hancur remuk karena dosa, karena penyakit, karena belenggu kuasa kegelapan, karena terpinggirkan dalam kehidupan sosial, dan karena penindasan politik. Dengan memilih bagian ini sebagai khotbah perdana Tuhan Yesus ingin menjelaskan misi mesianisnya, bahwa dia hadir untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, melakukan penyembuhan kepada mereka yang mengalami sakit, baik sakit secara jasmani, bahkan orang-orang yang kerasukan setan pada saat itu. Tuhan Yesus memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk orang-orang yang tertindas secara jasmani
dan rohani, terutama dari belenggu sakit penyakit, kutuk dosa, dan hukuman kekal, karena Dia adalah Allah yang hadir ke dunia untuk menyelamatkan umat-Nya. Allah hadir untuk memberitakan kabar gembira bagi orang-orang miskin. Dalam pengertian yang keempat, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ungkapan ini sering dipakai untuk istilah tahun Yobel di dalam Imamat pasal 25 ayat 10. Tahun rahmat Tuhan adalah tahun pembebasan bagi kaum miskin yang ditindas oleh sebab

yang sedang mengalami kesusahan. Namun, lebih dari kebutuhan materi dan jasmani, tahun rahmat Tuhan adalah pembebasan, keselamatan rohani, terbebas dari kutuk dosa dan kematian. Kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera di bumi dan di surga. Bahkan berbicara secara eskatologis atau tentang akhir zaman, maka ada kehidupan kekal di kerajaan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Seperti nas yang Tuhan Yesus sampaikan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Mendengar RRI yang dikasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati dalam doa penutup. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang kami dengar malam ini melalui siaran RRI Semarang. Terima kasih karena Engkau Allah yang hadir ke dunia untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin melalui pribadi Yesus Kristus, bahwa Engkau hadir untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada di Sumatera, Kalimantan, NTT, dan pelosok tanah air yang terkena musibah karhutla, kebakaran hutan dan lahan, banjir bandang, erupsi Gunung Merapi, dan gempa bumi. Kiranya Tuhan memberikan keselamatan, pertolongan, kekuatan, dan penghiburan bagi saudara-saudara kami yang mengalami musibah. Kami juga berdoa bagi kota kami tercinta, kota Semarang, bagi para pemimpin daerah, dan bagi kota Semarang secara khusus yang telah sukses dalam melaksanakan MTQ tingkat nasional. Dialah kerukunan, kedamaian, dan keadilan senantiasa nyata di bumi Nusantara ini. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh aktivitas kami, dan kami menaikkan doa ini hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.

Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Jawa Tengah membekali pelaku usaha UMKM dengan strategi serta upaya meningkatkan kapasitas usaha dan kualitas produknya agar bisa menembus pasar ekspor. Kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Kabid Perdagangan Luar Negeri di Disperinda Jawa Tengah dan juga pihak dari pasar bidang promosi pemasaran Ditjen Pengembangan Ekonomi Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan RI. Kementerian Keuangan mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih efisien, fokus, sinergis, dan berkelanjutan sehingga dapat memperkuat pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Kepala Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, mengatakan reformasi pengelolaan belanja melalui Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diarahkan untuk meningkatkan kinerja belanja lewat penguatan kualitas penganggaran.

0: Itu suara apaan, Yok?
1: Masa di sini ada...
2: Aku juga gak paham ini.
3: Bener juga ternyata, Lin. Bunyinya memang mirip kuntilanak ketawa ya. Langsung browsing aku tadi. Suara musang betina birahi.
0: Vino!
4: Vino!
2: Vino!
3: Wait, santai. Lah kan aku cuma penasaran tadi cerita si Lina itu loh. Sorry, sorry.
0: Ah, bikin kaget tau.
4: Ancane kamu ini nemen kok, Vin. Ngilang ke belakang tiba-tiba aja balik sambil motor suara serem gitu.
2: Temenan ya, Vin. Tadi tuh loh aku sempat ngeblank. Tapi, nice lah.
4: Kalau dipikir-pikir, dari tadi kita selalu berusaha saling nakutin juga ya. Secara sadar atau enggak.
3: Ya aku gak niatan loh.
0: Iya, tapi justru itu bikin kaget tau.
2: Wes ah, jadi panjang. Durasi.
3: Loh iya, sudah malam juga ini. Kamu terakhir, Yop?
2: Yes, cerita terakhir dari aku ya. Di kampus loh ini ceritanya.
0: Wah, hantu kampus apa lagi kali ini?
4: Yuk, mulai, gak sabar nih.
2: Oke, sekarang giliranku. Aku dapat cerita ini dari kakak tingkat. Jadi gini.
5: Wih, besok masih lanjut rapat lagi kah?
6: Ya, tunggu aja nanti di WA grup kak.
5: Udah, gak ada yang ketinggalan.
6: Enggak, yuk ah, cus. Raka, lihat deh. Jam segini di papan pengumuman ini ada kertas baru lagi. Padahal gak ada staf malam kan?
5: Iya ya, dosen rajin kali.
2: Nah, setelah mereka bilang gitu, mereka berdua tuh pulang. Gak kepikiran apa-apa.
3: Lah selesai dong ceritanya.
0: Vino ah, terus Yok.
6: Raka, sini deh.
5: Apa? Kenapa kamu matung gitu, Ti?
6: Kertas di papan pengumuman itu, coba kamu baca.
5: Hah? Kenapa sih? Ada yang aneh?
6: Aku...
5: Raka datang terlambat di rapat panitia. Hah? Apaan?
6: Iya kan?
5: Ini apa sih? Kan rapat tadi tertutup. Cuma berenam yang hadir. Ah, pasti ada yang ngerjain kita ini.
6: Kak, ini ada apa ya? Aku takut.
5: Udah, kamu tenang aja. Ini pasti ulah anak-anak.
6: Raka, apa ini juga ulah anak-anak? Ini kok cabut sebelum kamu datang?
5: Hah? Ini apa? Tika, menangis di toilet lantai tiga. Beneran, Tik?
6: Iya, tapi nggak ada yang tahu, Kak.
5: Sialan, ini ada apa sih sebenarnya? Siapa yang nempel ini?
3: Merinding juga ya. Terus siapa dong?
2: Nah, besoknya ada lagi kertas ditempel selesai mereka rapat.
0: Lah, iseng banget sih satpamnya.
4: Lah, iseng banget satpamnya dah. Tapi, masa ya seiseng itu sih? Sampai mata-matain si Tika itu?
2: Nah, masalahnya setelah di cross-check, satpam gak nempel yang isinya aneh-aneh itu. Dan di rekaman CCTV, memang ada bagian yang error. Di jam lewat tengah malam.
3: Emang mereka gak lapor dosen? Atau siapa gitu?
2: Udah, katanya pasti ada yang ngeprank aja. Jadi, mereka berdua memastikan.
6: Raka, balik aja yuk. Aku takut.
5: Tunggu sebentar lagi. Aku udah kontak anak-anak. Aku penasaran siapa yang bikin ulah ini. Kamu juga katanya mau tahu.
6: Iya. Tapi kita ngawasin dari sini udah lama. Udah capek banget aku. Ngantuk.
5: Sabar dong, Ti. Cuman dari sini kita bisa mantau jelas papan pengumuman itu.
6: Kak, kamu denger itu?
5: Apaan?
6: Itu seperti ada suara berderit di ujung ruangan itu kan?
5: Gak begitu jelas sih. Kamu kayak suara printer ya?
6: Iya, itu di ruangan TU lama.
5: Aku udah ngerasa nih, ternyata di situ.
6: Pelaku?
5: Belum yakin sih aku. Yuk ah.
6: Kak, kita lapor satpam aja yuk.
5: Ya, orang kita di sini aja satpam nggak tahu, nyari masalah dong. Ayo ah. Tapi kok ruangannya gelap ya?
6: Raka, pulang aja yuk.
5: Enggak, kita tangkap bahasa dia. Hah? Terkunci.
6: Eh, Kak, ada kertas nyelip di bawah.
5: Hah? Apa ini? Tintanya agak gak jelas.
6: Ini, sebaiknya... Ini... Sebaiknya kalian pulang. Wah!
5: Tika, Tika tunggu.
7: Sampai rame tuh katanya. Soalnya besoknya ruangan itu dibuka paksa karena memang udah lama gak dipakai. Dan ternyata memang di dalam ada printer nyala terhubung ke komputer tua yang terakhir dipakai di tahun 2007.
1: Aish, merinding eh.
7: Dan di history file, nama yang terakhir login admin monitoring.
3: Jadi ada orang entah siapa yang mengawasi mereka dari jauh atau meretas sistem. Mantan IT barangkali.
0: Ini yang beginian justru lebih serem dari hantu dong. Iya kalau bukan orang jahat tuh.
7: Nah itu
1: jadi bikin parno aja ya.
3: Yok, itu printermu nyala.
7: Nah iya, tapi komputerku kan mati.
1: Halah, Yoga udah setting kali.
0: Iya, pengen ngerjain kan.
7: Tapi
3: apa nih tulisannya? Cerita kalian seru ya. Boleh gabung

Selamat malam Pendengar Pro 1, bagaimana hari Selasa Anda? Ya, ada saya Aldi yang menemani Anda di Semarang malam ini. Ya, kita masih merasakan keluh kesahnya pendengar dan juga mungkin juga netizen Indonesia atau mungkin juga Anda sendiri. Kalau misalkan siang harinya panas, terik sekali ya. Dan mungkin juga ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang ternyata juga berdampak pada pemanasan, termasuk buang-buang makanan pendengar. Jadi kalau Anda ini masih suka misalkan pas lagi makan di apa, tempat makan gitu ya, nggak habis makanannya, atau mungkin juga sengaja untuk membuang makanan kesukaan Anda, itu juga bisa berdampak langsung pada pemanasan global pendengar. Jadi ini juga menjadi salah satu hal ya yang di apa perhatikan dalam Hari Kesadaran Internasional tentang Kehilangan dan Pemborosan Pangan setiap tanggal 29 September ini pendengar. Ini mendorong ya upaya bersama mengurangi pangan yang hilang atau terbuang sepanjang rantai pasokan hingga tingkat konsumen. Jadi sebelum sampai di meja makan, apa yang kita makan tuh prosesnya cukup panjang ya, membutuhkan lahan, air, pupuk dan juga energi. Nah, kalau pada akhirnya energi yang tadi buang-buang, maka yang ada adalah pemborosan ya. Sayang sekali kita udah menyiapkan pupuk atau mungkin juga mengangkut beras atau mungkin juga melakukan kegiatan produksi, tapi kalau dibuang ya sia-sia aja. Jadi mulai dari sekarang ya, supaya gak rasakan panas, hemat-hematlah untuk makanan Anda pendengar.

0: 101.2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

untuk para pendengar yang sudah berencana akhir tahun mau kemana gitu kan. Karena bagaimanapun juga sejak sekarang ya, biasanya masyarakat itu sudah mempersiapkan liburannya mau kemana, akhir tahun mau jalan-jalan kemana. Untuk Anda ya yang sudah berencana untuk jalan-jalan menghabiskan akhir tahunnya ke Taman Komodo, ini sepertinya sudah tidak bisa tahun ini karena kuotanya udah habis pendengar. Padahal kita masih masuk di bulan ke-11 ini ya. Jadi berdasarkan data dari kuota tahunan gitu kan, itu ditetapkan sebanyak 365.000 wisatawan per tahunnya dengan batas maksimal 1.000 orang perharinya. Dan ternyata sampai dengan saat ini sudah terpenuhi, sehingga pihak BTNK ini menambah kuota untuk periode September sampai dengan Desember 2026. Jadi kalau kemarin sudah sempat cek kemudian belum ada, coba cek lagi ya pendengar ya, apakah Anda masih bisa masuk atau enggak. Karena berdasarkan kuota ini hanya 500 wisatawan perharinya, tidak 1.000 lagi ya. Dan tidak hanya itu, kalau dari NTT kita geser ke kawasan Kawah Ijen. Ini kan kemarin juga sempat ya, Kawah Ijen itu tertutup karena adanya kebakaran, dan kebakaran itu memang merupakan dampak dari musim kemarau. Kabar baiknya hari Senin ini sudah dibuka pendengar. Jadi kalau Anda tidak bisa ke Pulau Komodo tapi masih pengen wisata, silahkan ya, untuk kawasan Ijen ini sudah dibuka. Dan ini per hari Senin ini ya, setelah dari September kemarin dilaksanakan penutupan. Jadi boleh pilih mau liburan kemana nih, apakah mau liburan ke Nusa Tenggara Timur atau hanya ke Jawa Timur saja.

Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar siapa di antara Anda yang suka banget sama ikan nila ya? Kalau saya sih di antara banyak jenis ikan bakar terutama gitu ya, ikan nila tuh menjadi yang saya sukai pendengar. Ini mungkin juga sejalan dengan Pemkab Batang yang melakukan budidaya ikan seluas 127 hektar. Ini sebagai upaya membangkitkan ekonomi warga kawasan pesisir. Jadi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Batang, Budi Santoso, mengatakan ada kolaborasi bersama dengan BRIN lewat dicoba atau Demplot Biosalin dan juga Nila Salin, pendengar. Karena nila itu punya daya tahan tinggi ya di air payau, jadi lebih gampang untuk dimanfaatkan, kemudian juga hanya dalam kurung waktu 3 bulan sudah bisa panen, pendengar. Nah, nanti untuk pelaksanaan kegiatan ini, pendengar, ya sudah dilakukan di 10 kawasan di Kasepuhan ya, dengan menggarap 5 hektar lahan yang dikelola langsung oleh kelompok masyarakat setempat. Jadi semoga aja tidak hanya di Batang tapi juga bisa ke banyak wilayah di Jawa Tengah, terutama di pesisir, memang punya potensi yang cukup bagus untuk dunia perikanan, pendengar.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1 Semarang.

Siapa yang pernah menjadi TTM ya? Kalau di masa lalu istilahnya TTM, teman tapi mesra. Terus sudah ganti menjadi HTS, hubungan tanpa status. Tapi kalau sekarang apa ya? Mungkin FWB ya, friends with benefit. Tapi jangan, jangan seperti itu. Kalau Anda punya hubungan harus yang resmi dulu ya pendengar ya. Dan sudah resmi juga nih, saya buka acara malam hari ini. Untuk Anda yang mencintai lagu-lagu era 80-an, 90-an sampai 2000-an, ada saya Aldi pendengar yang siap menemani Anda sampai jam 11 malam nanti. Kita akan bernostalgia bersama malam hari ini. Flashbacknya ke 80s, 90s, 2000-an. Lagu-lagunya yang mau di-request, lagu-lagu populer aja ya. Lagu-lagu pop, jangan lagu-lagu yang tidak masuk di chart ya. Jadi tidak bisa diputarkan kalau seperti itu. Oke, saya tunggu ya. 024-831-6686 atau 081-6666-886.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya ajak Anda kembali ke tahun 2000-an pendengar bersama dengan Westlife ya. Mereka ini adalah salah satu boy band dari Irlandia yang mungkin menjadi apa ya, pionir ya, bagaimana lagu-lagu seperti ini, lagu-lagu ballad, lagu-lagu romantis itu mendominasi pasar musik di tahun 2000-an, bahkan juga sampai 90-an akhir. Ini menjadi single kelima dari album debut mereka, bayangkan ya, pertama kali debut dengan lagu-lagu seperti ini. Itu langsung membuat signature-nya Westlife dikenal. Oh, lagu-lagu romantis, boyband romantis gitu pendengar ya. Siapa nih yang bergabung di WhatsApp-nya, teleponnya Pro 1? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Mas Aldi.
0: Iya, selamat malam. Awal sekali nih bergabungnya nih Pak Agus nih ya.
1: Iya.
0: Mau request lagu apa nih Pak?
1: My Heart.
0: My Heart dari?
1: Celine
0: Dion. Oh, My Heart Will Go On ya. Boleh. Salam untuk siapa nih?
1: Mas Hasan.
0: Mm-hmm.
1: Mas Yoshi. Pak Takim.
0: Mm-hmm.
1: Mas Luswi. Ibu Garjo.
0: Baik.
1: Terus semuanya saja pendengar satu.
0: Mm-hmm.
1: Diberi kesehatan. Biar bisa mendengarkan. Satu.
0: Baik, terima kasih. Requestnya saya langsung putarkan ya Pak ya.
1: Terima kasih Mas Yadi, sehat selalu.
0: Oke, terima kasih. Baik, yang sudah bergabung di awal dengan Pak Agus ya dari Telogosari, pengen lagunya Titanic-nya Celine Dion nih. Langsung ya, saya putarkan untuk Anda semuanya di Ruang Rindu.

0: Kenapa kita harus rukun terhadap sesama makhluk hidup? Berikut penuturan Ustadz Muhtar Arifin Soleh.
1: Ya, jadi manusia itu salah satu makhluk Allah, termasuk binatang, tumbuhan, air, api, lunak, dan sebagainya. Termasuk hutan itu adalah ciptaannya Allah, makhluknya Allah. Makanya yang ini kita rukun semuanya, saling membutuhkan. Kalau misalnya kita membutuhkan kayu, membutuhkan buah-buahan, daun-daunan, bunga, dan sebagainya, ya manusia berusaha untuk bisa menumbuhkan kembali. Jadi tidak hanya nebangin hutan, tapi ada reboisasi. Kalau daerah pegunungan, lereng-lereng ditumbuhi, akan ada hujan dan tanah longsor, ada banjir bandang. Itu akibatnya. Makanya menjaga keseimbangan lingkungan dengan baik. Jadi manusia jangan egois. Allah ciptakan manusia, hewan, tumbuhan itu berkat. Nyatanya kita makan dari tumbuhan, juga dari binatang. Ya, maka harus ya menjaga. Indonesia is me.
2: Sesungguhnya Indonesiaisme.

Lagu yang sangat dalam sekali pendengar dari Backstreet Boys. Kalau tadi boy band Westlife, sekarang dari Amerika. Mungkin di antara banyak boy band pada era waktu itu ya, mungkin bisa dibilang Backstreet Boys atau BSB itu yang paling meledak ya, yang paling dikenal pendengar. Sejak tahun 93 sampai sekarang mereka masih kompak loh. Jarang ya ada boy band yang sudah 30 tahun lebih nih, ini masih aktif mendengar. Jadi mereka tuh dipertemukan ketika masih remaja. Ada Howie, AJ, dan juga Nick itu yang masih berusia 13, 15, bahkan sampai 19 tahun ya. Kemudian Kevin itu bekerja di Walt Disney sebagai tour guide dan karakter berkostum. Mereka bertemu dengan 3 orang sahabat tari dan merasa saling cocok. Kemudian Kevin bergabung untuk menjadi anggota keempat ya. Dan mereka menemukan sebuah iklan itu yang dipasang di salah satu surat kabar yang ada di Amerika Serikat. Dan ternyata mereka ini dicari 5 orang anak muda untuk diorbitkan sebagai grup vokal. Dan akhirnya dari 4 orang tadi mengaudisi 1 orang lagi bernama Brian yang kemudian bergabung setelah ikut audisi. Dan tanggal 20 April 1993, Brian itu resmi bergabung menjadi anggota Backstreet Boys. Dan hanya 2 tahun mendengar setelah mereka di training gitu ya, akhirnya mereka merilis single pertama mereka, We Got It Going itu ya. Dan akhirnya meledak di Eropa bahkan juga Asia. Tapi memang bisa dibilang di Amerika mereka belum terkenal. Nah baru ketika single keempat mereka rilis dengan lagu Quit Playing Game With My Heart itu ya, itu langsung mereka juga dikenal di negara asalnya sampai dengan saat ini. Jadi termasuk perjalanan yang cukup panjang dari 93 sampai 2026.

Musiklopedia. Musiklopedia. Jangan paksa aku tuk cari yang lebih baik. Vina Sherina Munaf adalah seorang penyanyi, penulis lagu, komposer, pemeran, dan model Indonesia. Ia merupakan putri dari musikus dan politikus Indonesia, Triawan Munaf, sekaligus keponakan dari penyanyi dan musikus legendaris Indonesia, Faris

Sherina muncul pertama kali pada tahun 1999 dengan album Andai Aku Besar Nanti. Ia membawakan lagu-lagu gubahan Elva Cesioria. Sherina pertama kali muncul di layar lebar pada tahun 2000 melalui film Petualangan Sherina bersama Derby Romero, Alisa Subandono, dan Butet Kertarajasa. Ia juga mengisi soundtrack pada film tersebut.

Pada tahun 2002, Sherina merilis album berjudul My Life. Namun, pada awal tahun 2003, Sherina memutuskan untuk vakum. Awal tahun 2007, Sherina di usia 16 tahunnya merilis album barunya yang bertajuk Primadonna, yang muncul dengan jenis lagu yang sangat berbeda dari sewaktu ia masih kecil.

Tahun 2008, Sherina turut serta dalam lagu kompilasi bersama untuk film Laskar Pelangi dan Ayat-Ayat Cinta. Di tahun 2009, Sherina meluncurkan album berjudul Gemini. Album ini berisikan lagu-lagu yang ia ciptakan sendiri. Karir Sherina semakin melambung berkat album ini. Beberapa singlenya melejit seperti Cinta Pertama dan Terakhir, Gergetan, Simfoni Hitam, dan Pergilah Kau. Perjalanan karirnya membuahkan berbagai macam penghargaan, di antaranya memenangkan Anugerah Music Award, Asia Pacific Film Festival, MTV Indonesian Award, dan Indigo Award. Musikopedia.

Vakum, Syahrina kembali dengan menjadi pengisi suara sekaligus director pembuatan original soundtrack film Petualangan Syahrina 2. Tak hanya itu, Syahrina juga kembali berakting pada film Petualangan Syahrina 2 sebagai Syahrina dewasa.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margaret.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Saya ajak Anda pendengar kembali bersama dengan Ruang Rindu ya. Dan satu lagu dari Miley Cyrus tadi kayak mengingatkan kita pada masa-masa eranya Miley masih remaja ya. Sejak usia 16 tahun kalau nggak salah, dia ini sudah menjadi salah satu artis cilik Disney yang sangat terkenal pendengar. Dan mungkin juga sampai dengan sekarang karirnya udah melesat jauh gitu ya. Yang paling baru ini Miley Cyrus dalam 13 tahun berhasil kembali meraih nomor 1 Billboard. Ini berkat album terbarunya Bass Persuade ya. Jadi lagu Party in the USA itu juga membuka karirnya Miley ya, dalam apa ya, dunia remaja ya. Dan ternyata 13 tahun kemudian dia ini melanjutkan eksistensinya di dunia musik dengan merilis album Bass Persuade. Meskipun juga banyak kritik yang bilang bahwa kayaknya ini dia nggak akan bisa menandingi suksesnya lagu Flower ya, yang juga mendapatkan Grammy, tapi salah ternyata. Jadi 18 September kemarin Miley merilis album terbarunya dan langsung menjadi salah satu pencapaian yang luar biasa buat Miley. Itu menjadi album ke-6 di karirnya Miley yang berhasil mencapai posisi nomor 1. Jadi jelas album debutnya sebagai remaja, kemudian juga album Wrecking Ball itu juga termasuk yang berhasil membuatnya dikenal sebagai penyanyi remaja yang kontroversial pada masanya ya. Tapi yang jelas semakin dewasa, musik dan juga lagu-lagu yang dihadirkan Miley juga semakin dewasa juga, termasuk juga untuk Bass Persuade ya, yang sepertinya lebih memberikan throwback ke musik tahun 80-an. Kalau Anda belum mendengarkan, silakan bisa didengarkan album terbarunya Miley Cyrus, Bass Persuade, pendengar.

0: Membiasakan bertutur kata halus merupakan salah satu upaya mendidik tata krama dalam keluarga. Hal ini disampaikan oleh Ustadz Anies Tias Kuncoro MA.
1: Salah satu hal yang paling sederhana, kita kalau dipanggil orang tua, maka tidak sekedar mengiyakan panggilan, tapi bersegera untuk datang kepada orang yang memanggil. Itu penting sekali. Paling tidak, itu yang paling sederhana yang bisa saya sampaikan, kenapa tutur kata perilaku lembut itu menjadi penting, utamanya dalam kehidupan keluarga. Itu bisa dilakukan yang mencari, menjadi apa, mulai proses pembiasaan, mulai dari hal-hal yang paling kecil.

Inggris pendengar menjadi salah satu negara yang banyak menghasilkan girl group yang terkenal ya. Mungkin dimulai dengan Spice Girl di tahun 90-an, kemudian tahun 2000-an banyak sekali ya. Ada Suga Babes, Atomic Kitten, kemudian juga yang paling baru ada Little Mix ya, Girls Aloud juga. Nah, Suga Babes ini lagu yang saya putarkan, Overloaded pendengar. Sepertinya siap untuk membuka babak baru dengan merilis single ya pada tanggal 24 September kemarin. Dan mengumumkan album siri terbaru mereka yang bakal hadir tahun depan, 12 Februari 2027. Jadi single Ghost ini membuka dengan cerita personal ya, bagi masing-masing personal yang terinspirasi dari pengalaman cinta pertama pendengar. Karena istilah ghosting itu kan terkenal ya, ketika PDKT terus menghilang. Nah, disebutlah dari istilah ghosting jadi single Ghost tadi pendengar. Cerita ini kemudian dituangkan lewat lirik yang menggambarkan hubungan seorang mereka tuh kayak apa ya, dipisahkan oleh pemakaman gitu ya, kayak terkubur cintanya, ya cukup dalam ya pendengar ya. Jadi ini menjadi album studio penuh pertama mereka, sejak mereka ini kan sempat berganti personil kan. Nah, kemudian ketika tiga personil awalnya reunian lagi, bisa dibilang cukup lama karena terakhir mereka bikin album dengan tiga anggota original lalu tahun 2000. Jadi ini menjadi 26 tahun ya setelah mereka comeback bertiga lagi. Pasti chemistry-nya beda-beda ya, ketika mereka menjadi anggota awal sempat berpisah, dipertemukan lagi yang pasti lebih akrab lagi gitu ya. Jadi silakan untuk Anda pecinta girl group ya, karena zaman sekarang juga semakin banyak girl group kekinian kayak Nona, Cat's Eye juga. Kita kembali ke girl group tahun 2000-an, ada dari Suga Babes pendengar.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Zaman dulu kalau misalkan online tuh harus ke warnet ya. Kalau sekarang tinggal pakai kuota aja gampang ya pendengar ya. Saya Koji mungkin menjadi salah satu rapper Indonesia yang selalu update dengan kondisi zaman. Termasuk juga ketika di tahun 2026 dia menjadi salah satu bagian dari line up Pesta Pora. Dan saya Koji tuh membongkar gitu ya aliran rahasia honor atau free manggung yang dia dapatkan ketika tampil di Pesta Pora. Jadi uang yang diterima saya Koji itu nggak berhenti dan juga mengendap di satu rekening aja. Jadi untuk performance selama 45 menit itu ada deretan timbrok tebal di balik layar yang juga mendapatkan bagian dari honornya saya Koji pendengar. Jadi saya Koji itu mengatakan bahwa satu aksi panggung itu ada puluhan profesi yang kerja keras di belakang layar, dari mulai tim sound engineering, road manager, kru panggung, sampai tim dokumentasi yang bikin pertunjukan festival musik yang bisa berjalan tanpa celah pendengar. Kemudian untuk membeli satu tiket festival ini tidak hanya kita memberi apa ya penghargaan kepada musisi, tapi juga tim di belakang layar ya pendengar ya. Dan saya Koji itu mengatakan bahwa dia sangat berterima kasih ketika energi penonton ya itu membantu roda perekonomian para pekerja di balik layar pendengar. Jadi satu kali transfer itu bisa menghidupi satu ekosistem. Jadi nggak hanya ke saya Koji, tapi juga yang dia dapatkan itu diberikan kepada tim-tim di belakang panggung. Jadi dia sangat berterima kasih apabila banyak fans musik Indonesia yang masih sering meramaikan konser, tidak hanya penyanyi luar negeri tapi juga penyanyi dalam negeri pendengar.

Ikti mengawali karirnya sebagai penari latar wanita dalam video klip Inikah Cinta milik kelompok vokal ME pada tahun 1998. Shanti kemudian menjadi penyiar di Radio Prambors. Tak lama kemudian, ia mendapat tawaran menjadi host program televisi dan juga MTV Kampus serta MTV Southeast Asia Indonesia.

2000, Shanti mengeluarkan dua album. Album pertama berjudul Shanti dan album kedua Persembahan dari Hati yang dirilis Desember 2002. Hits dari album ini antara lain berjudul Oh Kasih, Indah Hari Ini, Persembahan dari Hati, Takkan Habis, Di Belahan Langit Hati,

Shanty kembali mengeluarkan album ketiga bertajuk Seperti Langit. Album ketiga ini merupakan album yang paling berbeda dari kedua albumnya yang terdahulu. Pasalnya, di album ketiga ini ia mengarahkan jenis musiknya ke arah musik yang lebih keras. Namun, lagu Mencari Cinta Sejati yang berirama manis dipilih sebagai single hit.

Shandy pun mencoba masuk ke dalam seni peran. Film pertamanya adalah Berbagi Suami pada tahun 2006, arahan sutradara Nia Dinata, yang menjadikan Shanti sebagai pemeran wanita terbaik Festival Film Indonesia pada tahun 2006. Pada tahun 2007, ia mencoba bermain dalam film komedi, yaitu The Photograph. Film ini menjadi film pertama Shanti sebagai tokoh utama mendampingi Lim Kai Tong, aktor senior Singapura. Dan film ini juga diputar di Festival Film Internasional Busan.

Saya makan banyak yang udah masuk di WhatsAppnya Pro 1 ya. Tadi udah saya bacakan kok, jangan khawatir ya. Lagu-lagunya juga sudah saya masukkan di playlistnya Pro 1. Selamat malam dari Mas Arif. Careless Whisper dari George Michael Wham, atau Wham ya, udah saya putarkan juga. Terus dari Mas Indra ya.

Minta lagunya Shanti yang apa aja sudah saya putarkan yang mencari cinta sejati. Dan sampai jam 11 artinya Ruang Rindu saya tutup dulu pendengar. Setelah ini Semarang malam ini ya sampai jam 12 malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saat ini banyak sekali gaya hidup masyarakat modern yang sudah mulai mengenal kesehatan ya. Bahkan juga tren kayak clubbing atau apa tuh udah gak terkenal di era anak-anak Gen Z. Mereka lebih suka pamer lagi lari, lari pace berapa gitu ya pendengar ya. Dan kalau Anda pengen lari, apalagi mungkin juga buat pemula ya, harus ada persiapan khusus ya. Jangan asal lari cepat tapi gak tahu postur, gak tahu persiapan, bisa-bisa malah cedera pendengar. Jadi pemanasan, kemudian juga pemilihan jarak sesuai dengan kemampuan, bahkan juga nutrisi dan juga pemulihan itu menjadi bagian penting agar aktivitas fisik Anda itu bisa memberikan manfaat untuk tubuh. Jadi untuk kategori lari, apalagi buat yang suka lari jauh misalkan kayak 5 kilo, 24 kilo, bahkan juga sampai half marathon juga sama ya pendengar ya. Jadi pesan untuk pentingnya melakukan gaya hidup lari ya, itu juga terlihat dari banyaknya masyarakat yang banyak menggunakan fasilitas umum. Kayak di Semarang juga ada stadion yang juga lari-lari tiap sore pasti ramai ya pendengar ya. Nah, ini untuk salah satu hal ya yang harus dipersiapkan sebelum berlari, Anda harus memperhatikan kondisi tubuh selama aktivitas berlangsung. Karena untuk orang yang mulai olahraga, misalnya tidak perlu langsung mengejar jarak jauh, nggak perlu langsung 10 kilo atau berapa gitu ya. Durasi dan juga intensitas ini bisa ditingkatkan secara bertahap setelah Anda beradaptasi sebulan, dua bulan, bisa sambil naik gitu ya. Kemudian aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin juga bisa menjadi kebiasaan untuk tubuh Anda. Dan kebiasaan ini bisa menjadi bagian untuk menjaga kebugaran dan membangun pola hidup yang lebih aktif dalam keseharian Anda. Jadi silakan ya, Anda bisa tingkatkan. Anda bisa juga download aplikasi yang bisa mencatat seperti Strava supaya progres mingguannya bisa terlihat. Jadi silakan bisa mulai dengan jarak yang pendek dan perpanjang di akhir minggunya, pendengar.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

Selain lari pendengar, saya sih menjadi orang yang sedang memberi informasi kepada teman-teman yang mungkin masih sering rokok atau juga nge-vape. Kalau ngerokok mungkin udah tahu ya dampaknya apa terhadap kesehatan. Merokok dapat menyebabkan bla bla bla. Nah, banyak juga nih yang akhirnya beralih kepada vape ya karena merasa bahwa ini kayaknya nggak ada nikotinnya gitu kan. Cuman ini BRIN sudah menyelesaikan penelitian mendalam tentang dampak kesehatan dari penggunaan rokok elektrik vape terhadap kesehatan masyarakat pendengar. Jadi Kepala BRIN Arief Satria ini sudah mengikuti rapat terbatas dan mengatakan bahwa dari uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Salah satunya adalah produk insulin yang kemudian juga berdampak pada pankreas, dampak dan juga paru-paru juga kena pendengar. Ada tiga gangguan kesehatan ya, yang terburuk itu adalah kesehatan diabetes. Jadi penggunaan vape ini akan berdampak pada gangguan diabetes dengan akurasi mencapai 100%. Ya, kemudian juga vape ini juga menjadi salah satu media yang bisa digunakan untuk menyalurkan narkotika. Oleh karena itu harus diantisipasi pendengar. Kemudian selain angka 92% ya dari sampel paru-paru yang ada itu sudah dicek ya. Jadi kalau memang dampaknya serius bisa di angka 100% untuk kasus diabetes. Jadi silahkan ya, daripada nge-vape, daripada ngerokok, cobalah mungkin bisa ya nyemil yang lain ya pendengar, karena masih banyak yang lain yang bisa dicemil kayak permen atau mungkin apa gitu. Silahkan beralih dari vape, rokok ke sesuatu yang lebih sehat lagi.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

1981 di Houston, Texas. Ia mulai menyanyi sejak usia dini dan ia memenangkan berbagai ajang pencarian bakat lokal karena performa menyanyinya dan dance yang sangat impresif.

karir solonya sendiri diawali dengan debut albumnya Dangerously In Love, membuat dirinya menjadi salah satu artis solo di dunia yang berhasil menjual album sebanyak 11 juta kopi dan memperoleh 5 penghargaan Grammy, menghasilkan 2 single nomor 1 pada tangga lagu Billboard Hot 100, yakni Crazy In Love dan Baby Boy. Musik.

solo keduanya yang dirilis di tahun 2006 yang memuat single Deja Vu. Irreplaceable dan Beautiful Liar juga semakin memantapkan namanya ke jajaran top solois dunia.

pernikahannya dengan rapper Jay-Z dan pemeranan sebagai Etta James di film Cadillac Record di tahun 2008 memberikan pengaruh pada album ketiganya I Am Sasha Fierce di tahun 2008, di mana album ini menjadi tonggak lahirnya alter ego dirinya. Album ini memperoleh penghargaan Grammy pada tahun 2010, termasuk lagu terbaik tahun ini, single Ladies, Puterin Ori.

Perjalanan karir Beyonce hingga 6 album berikutnya selalu sukses. Total 24 Grammy ia raih berkat solo dan Destiny Child, selain sejumlah penghargaan prestisius lainnya. Musiklopedia.

Selama 6 tahun, akhirnya Beyonce kembali merilis album, diawali dengan dirilisnya single pertama, Break My Soul, pada tahun 2022 bulan Juni. Lagu ini berhasil masuk ke 10 besar di daftar US Billboard Hot 100 dan menjadi nomor 1 di daftar US Billboard Hot Dance Electronic Song selama 4 minggu berturut-turut.

Pendengar, saya harus segera pamit ya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan Semarang malam ini. Satu hari bersama dengan Pro 1 harus berlanjut lagi sepertinya ya. Besok pagi pukul 5 kami kembali menyapa Anda lewat Semarang pagi ini. Saya Aldi pamit dulu, selamat malam dan sampai jumpa.

Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh, disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Dan peraturan yang demikian harus ada dalam sebuah bangsa yang merdeka. Ki Hajar Dewantara.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Saya wakil kerabat yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Inilah RRI Semarang. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Kembali Mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara.

dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro1 dimanapun Anda berada pada kesempatan pagi hari ini. Gimana paginya pendengar? Apakah memang istirahatnya cukup semalam? Atau mungkin masih merasa ingin dipeluk oleh selimut begitu ya pagi hari ini? Saya ingatkan bahwa hari ini 30 September ya pendengar ya. Jadi hari terakhir di bulan September. Jadi harus semangat nih menyongsong bulan Oktober 2026. Untuk lebih semangat lagi, saya akan temani segala aktivitas pagi Anda dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam Semarang pagi ini.

Kita seringkali ingin segera minum sebanyak-banyaknya. Tapi ternyata, ada cara minum yang diajarkan Nabi Muhammad SAW yang sederhana, tapi penuh hikmah. Beliau tidak meneguk air sekaligus, tapi minum dengan 3 kali nafas. Dalam hadis riwayat Muslim, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi biasa bernafas 3 kali ketika minum dan beliau bersabda, "Sesungguhnya dengan begini haus lebih hilang, lebih lepas, dan lebih enak." Caranya sederhana, minum perlahan, berhenti sejenak untuk bernafas di luar gelas, lalu minum lagi. Begitu seterusnya, sampai 3 kali nafas. Selain adab, cara ini juga baik untuk tubuh. Minum secara perlahan membantu penyerapan air dengan lebih baik dan mencegah perut terasa tidak nyaman. Jadi, lain kali ketika haus datang, jangan terburu-buru habiskan segelas air. Nikmati setiap tegukan sesuai sunnah yang mengajarkan kita untuk tenang dalam melakukan sesuatu.

0: Pendengar suka kesel tidak ketika memang Anda melakukan kesalahan tapi diingatkannya ini di tempat umum? Nah, apakah memang seperti itu diperbolehkan atau bagaimana hukumnya? Pagi hari ini kami hadirkan Religi Pagi bersama Ustadz Solihul Hadi, SPDI, MPD. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sylvia.
0: Pak Ustadz, kadang kita kesel ya mengingatkan kesalahan orang lain di tempat umum, bahkan itu kesalahan kita sendiri. Tapi sebetulnya kalau ajaran Islam boleh tidak Pak Ustadz? Silahkan.
1: Ya, baik para pendengar radio RR1 Semarang, dimanapun Anda berada di dalam kajian Religi Pagi ini, yang semoga semuanya diberikan kesehatan dan keselamatan serta kebahagiaan di hari ini dan juga di hari-hari yang akan datang. Mbak Sylvia, tadi kita menyinggung tentang bagaimana orang itu jika diingatkan di tempat umum dalam keadaan terbuka begitu, kesalahan-kesalahannya dikasih tahu langsung di sana, to the point, on the spot, itu apakah diperbolehkan gitu kan. Jadi temanya adalah bolehkah seperti itu. Sebetulnya orang mengingatkan seseorang kepada orang lain itu bagian dari mengingatkan kebaikan. Makanya ketika Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla 'ala khairin falahu mislu ajri fa'ili." Barang siapa yang memberikan petunjuk kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama ketika orang lain itu melakukannya. Jadi, "Man dalla 'ala khairin falahu mislu ajri fa'ili." Mereka akan mendapatkan pahala yang sama dari apa yang sudah diingatkan tersebut. Nah, ini konteksnya adalah umum, al-am. Kenapa? Karena tidak hanya kepada hal-hal yang baik. Artinya ketika disampaikan tentang ceramah, misalkan tentang, ayo kita bersedekah, bukan hanya itu. Bukan kita memerintahkan atau mengajarkan kepada orang lain, ayo kita bersedekah, kemudian kita rukun kepada teman, gitu kan. Bukan hanya itu, ketika diikuti atau dilakukan oleh orang yang kita ingatkan tadi, kemudian kita dapat pahala. Bukan sekedar itu, melainkan semua hal yang baik yang kita sampaikan kepada seseorang, mengingatkan terutama itu memang akan mendapatkan pahala. Nah, persoalannya adalah manusia sekarang kan sensitif. Ketika diingatkan dengan teman saja sebelahnya, ini jangan di sini dong, ini kan teman-teman akrab saya, bestie saya ini, nanti saya dipikirnya apa-apa. Wah iya ya saya salah, tapi jangan diingatkan di sini. Yuk di sana yuk ngopi gitu kan. Ngocok saja di sana di kafe ini. Karena khawatir kalau nanti akan menjadi bahan cemoohan gitu loh. Loh kok bisa begitu? Ya sebetulnya Rasulullah sudah pernah menyampaikan kepada sahabatnya, apa yang disampaikan adalah zikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebut saudaramu dengan suatu yang ia tidak sukai, itu bermasalah gitu. Artinya kalau kita mengatakan sesuatu kepada teman kita dan itu ternyata dia enggak suka gitu kan, maka hukumnya adalah seperti yashor gitu kan. Yashor qomu minkum min asya yakunu khair minhum. Jadi kita seolah-olah melakukan sesuatu yang membuat dia terjatuh dengan Allah-Allah yang sudah kita sampaikan. Loh, ini mengingatkan kebaikan. Jadi ayuhibbu ahadukum ayyakula lama akhihi maitan faqaritumu. Ini juga kaitannya sama hasil dari yang kita sampaikan di tempat umum, maka teman kita menjadi objek penghinaan atau objek gibahan gitu kan oleh orang lain, dan ini menimbulkan dosa yang baru gitu kan. Atazaru namal gibah. Jadi apakah itu bukannya itu akan mengakibatkan sesuatu hibah baru gitu kan bagi teman yang sudah kita ingatkan tersebut. Lah, terus bagaimana? Lah sementara dia itu se-explore gitu loh. Dia teman kita ini kan explore, dia kan juga di media sosial, apalagi dia seorang presenter atau wartawan yang kalau bicara itu apa adanya. Lah, ketika yang disampaikan itu menimbulkan kegaduhan, kesalahan, maka kita ingatkan. Hanya kalau kita mengingatkan lewat, misalnya lewat personal, kita langsung sampaikan pribadi begitu. Nanti yang sudah terlanjur mendengarkan, itu nanti ya nggak tahu kalau itu sudah diingatkan salah gitu. Misalnya membicarakan tentang, ini contoh simpelnya adalah masalah wudu. Wudunya itu tidak memakai wajah, misalkan wajahnya nggak dibasuh, misalnya. Langsung setelah apa bersih-bersih tangan yang hukumnya sunnah itu, kemudian kan awalnya kan setelah niat baru membasuh. Tapi mukanya gak dipasuh, katanya muka ntar dulu karena ini kan ada skincare ya. Jadi menurut imam apa itu boleh, kata-katanya begitu. Disampaikan ke umum, bahkan dia bikin status 1 menit. orang-orang sudah terlanjur baca, orang-orang sudah terlanjur mengetahui itu semua bahwa, oh ini kan yang menyampaikan Mbak Sylvia ini orang public figure nih, yaudahlah ikuti, mungkin ini juga sudah bertanya pada yang sanad ataupun orang-orang yang berkompeten di situ, mungkin dia punya banyak referensi gitu kan, akhirnya mereka ikut, yaudah gitu aja. Itu ada contoh kita yang ternyata butuh tidak usah membasuh muka, mukanya terakhir aja setelah membasuh kaki, alasannya karena ada skincare yang mahal. Wah yaudah gitu aja, itu darurat gitu katanya, adorotu tubihul mahdurot dalam seluyah. Nah dari itu kan orang-orang akhirnya mengikuti aturan ataupun yang disampaikan oleh Mbak Sylvia tersebut. Nah ini kan masalah. Nah Mbak Sylvia udah diingatkan gitu, udah diingatkan secara pribadi, diajak makan sambil ngomong ini salah, ini yang betul tuh ini, mazhab Syafi'i juga gak boleh, mazhab Hanafi juga gak boleh. Yang membedakan antar mazhab itu bukan urutannya atau bukan cara basuhnya, bukan membasuh niat kemudian membasuh ini, bukan, tapi cara membasuh misalkan rambut itu, kalau Imam Syafi'i itu hampir semuanya misalnya, atau Imam Syafi'i itu separuh atau sedikit aja, kalau Imam Malik itu semuanya, kan gitu. Hanya perbedaan itu bukan menghilangkan salah satu yang dibasuh. Udah diingatkan betul, oh ya terima kasih, tapi kan gak disampaikan ulang ke publik gitu kan, maksudnya gak sampai di masukkan di medsosnya yang berikutnya gengsi dong gitu kan, maksud yaudah aku tahu lah, cukup tahu aja untuk saya, tapi gak perlu disampaikan ke orang lain. Nah hal semacam ini boleh nggak gitu kan? Wah ya udah gini aja, kita konferensi pers, kita sampaikan ke publik lewat medsos, gitu kan? Atau lewat status WA atau apalah, sampaikan bahwa maaf teman-teman ini salah menurut Ustadzku, ini keliru ternyata karena nggak boleh, nggak ada mazhabnya itu. Jadi jangan ditiru ya, itu salah. Kan itu jelas kalau mau dengan legawa. Tetapi kan kadang-kadang orang itu ada gengsi yang tinggi. Wah ini nanti tak jadi bahan hibah nih. Gimana ini? Wah, jadi pada ngibain saya gitu. Wah, nanti jadi fitnah juga gitu. Dalam sabda Rasulullah SAW itu ada in kana fihi matakulu faqad tabtah wa illam yakun fihi faqad tahattah ini. Jika apa yang kamu katakan itu memang ternyata memang harus disampaikan, maka engkau telah ya menghibahnya. Kan gitu kan. Jadi kalau memancing hibah ini kan jelas berbahaya. La yasarqu minkum min asya yakunu khair minhum. Jadi jangan sampai yang saya update terbaru itu membuat orang lain tidak lagi suka sama saya, mungkin dia sudah tidak percaya lagi sama saya. Wah berarti saya nggak usah menyampaikan itu, ternyata tidak ada korinah yang tepat gitu. Jadi kalau kita memahami ini, ya sebaiknya kita kembali kepada udhu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idzatil hasanah. Tidak perlu kita langsung menyampaikan ke publik bahwa yang disampaikan Mbak Sylvia itu salah, tetapi Mbak Sylvia sendiri yang harus menyampaikan secara pribadi bahwa itu adalah salah. Kenapa? Karena nanti akan menjatuhkan harkat dan martabat kewibawaan dari Mbak Sylvia tersebut. Jadi seolah-olah bahwa dia itu banyak yang salah atau banyak celah yang membuat orang lain, membuat dirinya itu semakin dipersalahkan. Nanti kan orang-orang netizen itu kan berbeda-beda. Ada yang menganggapnya hal yang lumrah karena manusia juga tidak luput dari kesalahan. Tetapi banyak juga yang nanti akan menjatuhkan lewat komentar-komentarnya ataupun akan mengupdate ulang. Jadi ada status yang tadi salah itu kemudian dibandingkan dengan yang benar, disampaikan di forum yang berbeda, di media sosial yang berbeda, lalu dikasih caption tuh kan. Jadi dia itu tidak sepandai yang kita pikir lah, malah jadi begitu, jadi bahan olok-olok yang baru. Nah terus bagaimana, apakah boleh diingatkan di depan umum langsung? Kata Imam Syafi'i, beliau itu sempat berulang-ulang menyampaikan kepada muridnya yaitu Syekh Ibn Ahmad bin Hanbal, ya jangan sampai kita menegur guru kita ataupun orang lain langsung di depan, karena itu nanti menjatuhkan gitu, langsung itu nanti menjatuhkan. Tapi ingatkanlah ketika orang lain tidak ada, kalau memang Anda suka atau sayang sama dia gitu. Jadi kalau kita sayang sama seseorang atau tidak ingin menjatuhkan seseorang, ada kesalahan ya kita sampaikan secara pribadi. Mohon maaf tadi ada kesalahan ini, misalkan besok diulang, diubah lagi pripun. Itu ternyata diperbolehkan. Tetapi jangan sampai ketika apalagi dia lagi bicara, maaf interupsi gitu. Mohon maaf itu ada beberapa kesalahan Pak yang betul. Wah itu sangat jatuh sekali. Pertama mentalnya jatuh, yang kedua reputasinya semakin turun. Kalau misalkan dia punya sesuatu yang ingin disampaikan atau dicitrakan kepada publik, hancur semua gitu. Dia calon presiden, nggak jadi lagi. Nah sekarang itu kan di, ternyata di Indonesia dunia permedsosan itu kan banyak buzzer. Banyak buzzer yang memang itu mungkin bukan orang asli tapi bot ya, atau robot yang digunakan untuk mempunyai atau melakukan semacam yang kalau dalam manajemen itu manajemen konflik. Kayak Mbak Sylvia, manajemen konflik bagaimana kalau kita kasih pancingan-pancingan kata-kata yang tidak baik atau pancingan-pancingan yang intinya adalah menjatuhkan orang tersebut, kira-kira yang lain bagaimana? Itu ternyata timnya sendiri, ada beberapa timnya sendiri. Nah ini di luar konteks tersebut, tetapi orang yang real nyata menyampaikan kesalahan, dan kesalahan itu ada. Contohnya Mbak Sylvia, tentang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu kan itu fatal, misalnya dia membaca Al-Fatihah keliru gitu. Iya karena budua, iya karena sana itu salah. Nah terus kemudian kita dengar di situ, langsung diingatkan di situ, itu salah. Nah itu yang dalam pendapat Imam Syafi'i tersebut ternyata kurang etis. Kenapa? Karena ini konsumsi publik, bukan ini adalah pribadi yang harus diingatkan. Tapi harus hati-hati. Nah beberapa ulama memang boleh, ya bolehlah dalam makalah-makalah kitab turas yang lama, memang ada yang memperbolehkan karena kesalahan itu yang sudah diumbar, sudah disampaikan ke orang-orang, ya harus diingatkan secara umum. Kenapa? Ya karena biar ada pelajaran gitu, biar ada pelajaran. Nah, tapi di situ tidak ada koyit, tidak ada batasan. Kalau ternyata nanti yang disampaikan tersebut membuat dia itu terjatuh, kemudian membuat dia merasa malu dan menjadi bahan hibahan baru, tidak ada koyit tersebut. Nah, kalau tidak ada koyit tersebut, maka yang kita kembalikan ke awal lagi, udhu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idotil hasanah. Jadi dengan cara bicara yang baik, yang santun, bil hikmah. Jadi tidak melalui komunikasi secara publik yang nanti akan menimbulkan mujadalah atau perdebatan yang tidak ada ujungnya gitu. Nah sekarang kan kalau kita lihat apapun masalahnya itu diumbar di media sosial. Bahkan di media itu, salah satu media yang menggunakan event ini menjadi event yang menghasilkan cuan yang banyak, sehingga yaudahlah ini kita upgrade terus dengan tema yang hampir mirip, dengan tokoh yang hampir sama, kita pertemukan di dalam satu forum. Menjelek-jelekan orang itu sekarang menjadi sesuatu yang umum, yang kayak lazim gitu Mbak Sylvia. Jadi saya kadang heran secara pribadi ini dengan teman-teman gitu, ngelus dodo, ya Allah kok zaman ini semakin seperti ini. Walaupun memang komunikasi terbuka sekarang sudah umum terjadi.
0: Halo.
1: Menjadi contoh yang tidak baik atau kurang etis kepada masyarakatnya. Halo, ya?
0: Iya, sempat terputus Pak Ustadz.
1: Oh iya.
0: Baik, nanti kita akan lanjutkan. Oh, ya. Boleh ya Pak Ustadz ya? Kita akan jeda terlebih dahulu
1: boleh.
0: Ya Pak Ustadz ya.
1: Siap.
0: Lantai telepon dan WhatsApp saya buka untuk Anda, pendengar di 0248316686 atau di 0816666886.

Dakwah adalah penyiaran ajaran Islam yang berfungsi mengkomunikasikan ajaran Islam kepada masyarakat. Islam mengajarkan umatnya agar bersikap lemah lembut dalam berdakwah ataupun mengajak kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan kelemah lembutannya dalam mengemban risalah ilahi. Karena sikap lemah lembut beliau itu, Islam memiliki daya tarik yang sangat kuat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Quran Surat An-Nahl. Dengan prinsip dasar kelemah lembutan, tentu haruslah ada inovasi dalam berdakwah agar mudah diterima oleh masyarakat dan juga mengikuti perkembangan zaman. Hal ini bisa dicontohkan oleh Sunan Kalijogo yang berdakwah dengan budaya yang menggunakan wayang lengkap dengan peralatan musiknya dan terbukti sukses. Contoh kesuksesan ini perlu diaplikasikan saat ini, yakni berdakwah ramah dengan

0: Lain telepon sudah berbunyi, kita angkat dulu. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Sylvia, sehat gak?
0: Alhamdulillah sehat dengan Ustadz Solihul Hadi, Pak Suyarto.
1: Iya. Assalamualaikum. Sugeng Pak Ustadz Ajun. Sehat ya Pak Ustadz?
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sehat Pak Ustadz.
1: Iya. Begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, saya menyitir perkataan dari Pak Ustadz tadi. Pertama, ajak bicara secara personal dan rahasia agar kehormatan tetap terjaga. Itu dengan empat mata. Namun, paling tidak menyampaikan kata-kata yang santun, tidak menghakimi, dan penuh kasih sayang dan kata-kata yang lembut dengan tujuan niatkan murni untuk membantu memperbaiki keadaan, bukan untuk mencari kesalahan atau pamer. Nah, artinya begini Pak Ustadz, memang hukum saling mengingatkan atau menasehati dalam kebaikan di dalam Islam adalah wajib kifayah dan dianjurkan secara individu. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustadz, apakah salah satu adab saling mengingatkan, namun di sisi lain terkadang mereka tersinggung? Nah, apakah hukum saling mengingatkan dalam Islam yang bagaimana Pak Ustadz? Mohon pencerahan. Matur nuwun.
0: Baik, hukum saling mengingatkan Pak Ustadz, silahkan.
2: Ya, kalau saling mengingatkan itu memang ya diwajibkan sebetulnya, karena dakwah itu kan wajib bagi kaum muslimin dan muslimah, termasuk ketika mengingatkan kesalahan orang lain itu hukumnya wajib kalau ada. Makanya ketika ada kesempatan, maksudnya kalau ada kesempatan, nah ini contoh ketika Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, man ro'a minkum mungkaran falyuhajir biyadihi. Kalau kita melihat kesalahan, kemungkaran, maka kita ubah, kita ingatkan dengan tangan kita, artinya dengan kebijaksanaan kita atau kuasa kita. Kemudian fa'ilam yasati fa'bilisani. Kalau kita tidak mampu untuk melakukan itu, maka cukup dengan menasihati pelan-pelan. Fa'ilam yasati fa'bilqalbi. Kalau menasihati juga nggak bisa, maka ya cukup dalam hati kita, ya Allah kok kayak gitu orangnya, susah diingatkan. Kenapa? Kalau diingatkan pasti marah. Wadzalika adu'aful iman. Dan itu termasuk yang paling lemah dalam segi keimanan. Tetapi begini, kalau orang memberikan informasi agama, misalkan agama ada kekeliruan di hadapan jamaah, atau informasi apapun yang keliru di hadapan publik, kemudian seorang pembicara itu menyampaikan hukum ataupun persoalan yang salah, yang bisa membuat orang lain tersesat misalnya, kemudian melakukan tindakan yang bisa membahayakan orang lain, karena dia seorang publik figur yang ketika setiap omongan itu diikuti oleh seluruh para netizen yang menyukainya, gitu. Maka ini juga menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan. Nah, terus kalau misalnya apakah bertentangan tidak ketika kita menyampaikan itu di ruang publik? Ya sebetulnya kalau kita mengikuti sabda Rasulullah, waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, pada siapa yang menutupi aib seseorang, maka dia akan tertutupi aibnya oleh orang lain, ya. Akan tertutupi, yang ditutup oleh Allah di dunia dan akhirat. Jadi barang siapa yang menutup aib seseorang, maka dia akan ditutup aibnya oleh Allah di dunia dan akhirat. Tapi ini bukan masalah aib, melainkan ini adalah kebaikan bersama. Kalau tidak disampaikan secara langsung, maka menimbulkan persoalan baru.
0: Yeah.
2: Kita akan mengingatkan masalahnya, bukan mengingatkan atau bukan menyalahkan orangnya. Kalau orang kan pasti banyak hilapnya misalnya. Ini Mbak Sylvia, mohon maaf, Mbak Sylvia itu orang hebat, orang luar biasa, tetapi ada satu salah, ada satu titik yang salah di bidang ini, yang lainnya benar, hanya ini yang keliru, tolong dievaluasi supaya teman-teman tidak mengikuti itu misalnya. Itu kan sudah ada apa, edifikasi, kemudian ada yang disampaikan atau sesuatu yang tidak menjatuhkan, tetapi ada satu hal yang harus diingatkan dan itu harus dilakukan secara umum. Dan hukumnya bagaimana? Kalau dalam segi hal agama misalnya ataupun apapun, itu tetap dianjurkan, bahkan wajib, karena ini bagian dari dakwah mengajak kebaikan. Nah, kalau misalkan kita nggak punya kuasa untuk itu, atau nggak punya kemampuan untuk melakukan itu, nggak punya media sosial, ataupun kita nggak punya cara untuk bicara seperti itu, ya kita nggak usah menyampaikannya. Contoh kalau misalkan di radio RI 1 Semarang ini kan ada ruang publik ini seperti ini kan contohnya. Misalnya ada hal yang baru yang kemudian ditanyakan lewat radio, lewat telepon, lalu disampaikan secara langsung, ini kan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran. Tapi kalau misalkan tidak ada seseorang yang hidupnya ternyata di daerah sana yang jauh di samping gunung yang beberapa gunung di sana itu akhirnya sangat jauh dari keramaian, kemudian mau ke kota pun juga agak jauh. Wah, ini ingatkan ini gimana? HP juga nggak bisa misalnya. Ya cukup dengan hati saja. Jadi fa'ilam sati fabiqol bihi. Kenapa? Karena ya lisan nggak bisa, karena nggak mampu untuk kesana. Kemudian dia juga nggak punya kuasa untuk menyampaikan itu atau punya kekuatan untuk bisa menyampaikan itu. Ya udahlah, ngelus dodo, astagfirullahaladzim, semoga ada hidayah kan gitu. Nah, kewajibannya itu jelas, mengingatkan yang baik, tapi itu harus ada niat yang baik. Jadi kalau Pak Erto mengingatkan temannya, ya kan ini katanya hukumnya wajib, jadi saya harus ingatkan. Langsung bloko suto di depan publik, langsung tanpa tedeng alaling, delala pasona konflik sisan. Gitu. Mungkin lagi jengkel sama si doi, wah sisan wey. Entah isisan kan itu dihabiskan sekalian. Ini yang tidak boleh, kenapa? Karena harus menjaga niatnya. Niatnya apa? Kalau niatnya untuk menjatuhkan, jelas itu sanksi dari Allah pasti langsung. Ya, kecuali kalau si seseorang itu dijatuhkan namanya di publik, nah kita all out aja untuk membela seseorang tersebut untuk namanya menjadi baik kembali atau marwahnya kembali. Tetapi kalau memang itu kesalahan, ya kita nggak menjaga nama baiknya, kita unggulkan atau kita cari solusi untuk bisa membuat nama baiknya menjadi baik lagi, bukan? Tetapi justru kita akan membuat namanya itu semakin indah dengan kita tidak menjatuhkan, hanya mengoreksi kesalahan sedikit aja yang memang itu sudah dilakukannya. Jadi niatnya itu ya al umur bima qasidi, ya niat yang baik, tujuannya ta'awanu alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi tidak saling menjatuhkan, wala tajassus, tidak saling menyalahkan, kemudian tidak mujadalah, tidak berdebat yang berkepanjangan, tetapi ini disampaikan dengan hikmah gitu, dengan santun gitu, tidak marah-marah gitu kan, sesuai dengan argumentasi-argumentasi yang ada disampaikan, ini, menurut ini kan gitu. Jadi tidak lantas menjatuhkan tanpa ada alasan-alasan yang jelas. Ini yang menjadi persoalan hukum yang rumit nantinya. Nah, termasuk yang di televisi-televisi itu kan ada beberapa yang sudah seperti itu, dan itu sudah merupakan hal yang lazim, menjadi lazim gitu kan, yang membuat kita-kita itu sebagai orang awam kadang sing menjadi pegangan kita yang mana gitu kan, akhirnya malah sing salah jadi benar, benar menjadi salah. Maka mengingatkan di tempat umum diperbolehkan jika itu tujuannya adalah untuk menyaring atau memfilter dari hal-hal yang sudah terlanjur menyebar kesalahan tersebut, sehingga mengurangi resiko yang lain. Kemudian diniatkan dengan niat yang baik, tujuannya untuk mengingatkan kebaikan, ya, walaupun sedikit menyakitkan. Maka ada sebuah makalah yang sering disampaikan oleh orang-orang, apa itu? Waqulil haqqo walau kana muran, sampaikanlah yang benar walau terkadang yang disampaikan itu menyakitkan gitu. Ya, kok bisa begitu lah, itu darurat gitu. Tapi tujuannya tetap kebaikan, dan kita juga mengedifikasi terlebih dahulu gitu. Jadi ini memang bukan bidang beliau, jadi beliau itu memang tidak paham ini, kurang paham lah. Tetapi yang lainnya oke. Hanya saja sedikit saja yang salah ini. Jadi biar publik itu tahu, biar orang-orang yang sudah terlanjur melihat itu tahu, sehingga itu diperbolehkan. Jadi banyak hal yang, karena ini sesuatu ini yang sebelumnya memang belum pernah ada. Dulu itu kan tidak seluas sekarang informasinya. Jadi dulu nggak ada worldwide, jadi tidak ada hashtag, tidak ada media. Zaman-zaman ulama turut dulu ya. Jadi mengingatkan langsung lewat perdebatan, atau pas waktu lagi ada forum diskusi, itu diingatkan secara umum. Itu kata Imam Syafi'i, nah iso usik, ditunggu dulu waktu istirahat gitu kan. Tapi kalau sekarang kan langsung, setiap detik, setiap 2 detik kadang itu langsung keluar informasi itu kemana-mana gitu. Dalam jarak 3 detik, itu informasi yang dari kota Semarang sudah sampai ke Solo, sudah sampai ke Jogja, sudah sampai kemana-mana. Nah ini kan risiko kalau nunggu nanti istirahat kesuwen, sudah kadung di-share ulang lagi ke orang-orang. maka langsung diklarifikasi dalam tanda petik. Disampaikan di situ, kalau bisa langsung disampaikan lewat media dan seterusnya. Nah, ini hal yang baik.
0: Oke.
2: Jadi ada kesalahan yang nanti harus segera ditutupi dengan koreksi-koreksi yang juga sama hukumnya. Jadi awalnya sudah diberikan secara umum, ini juga diberikan secara
0: umum. Ada beberapa pertanyaan, ini Pak Ustadz yang sudah masuk ya, dari Bu Nani. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat pagi. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang kita ingatkan? Misal orang tersebut harus menjaga agar selalu sehat dan beliau diingatkan tidak berkenan. Apakah harus dibiarkan? Bagaimana sikap saya? Dari Ibu Nani. Lalu ada juga dari Pak Rozi di Gubuk. Saya pernah mengingatkan ketika baca Quran namun dia marahin saya. Apakah saya berdosa? Dua pertanyaan tadi Pak Ustadz, silahkan.
2: Ya, kalau Imam Nawawi itu menyampaikan keadaan-keadaan tertentu itu boleh kita menyebut keburukan seorang, gitu kan, diperbolehkan. Misalkan apa adanya kita sampaikan. Katanya sama tentang membenarkan syariat, membenarkan bacaan tadi, kata Pak Rozi, itu juga disampaikan boleh, walaupun menyakitkan. Karena itu daripada tidak sampaikan dan tidak tersinggung hatinya, akhirnya dia merasa itu benar terus, gitu kan. Nah, bagaimana kalau mengingatkan tentang kesehatan, kadang-kadang yang diingatkan juga angel. Kadang-kadang orang tua terutama itu biasanya untuk ngeyel, makan jangan itu, makannya ini. Lah, saking-sakingnya sudah diingatkan terus tiap hari, gak pernah bisa. Kebetulan pas waktu jalan bareng di tempat umum, ya, ketemu orang-orang, waduh, isin tau akhirnya. Loh, jangan gini ngomongin gue nanti rumah, wey. Lah, wong ibu di rumah aja gak pernah mau nurut itu. Apalagi sini malah diterus terangkan, malah makan cimol banyak gitu kan, yang berkolesterol terus ini. Nanti gimana? Kalau di rumah kan, tak ingatkan dia juga ngeyel, di sini malah belak-belakan ambil ini ambil itu, bebas itu kayak anggo di sini paling nggak diingatkan. Nah, ini kan juga resiko bagi kita, mungkin anak atau mungkin saudara atau tetangga yang sangat dekat ingin menyampaikan, dan itu boleh gitu. kata Imam Nawawi itu boleh gitu. Walaupun tuh sedikit menjadi sesuatu yang tidak mengenakan hati gitu kan. Lah kok boleh? Ya karena tujuan akhirnya itu gongnya itu adalah kebaikan. Jadi nanti akan lahir sebuah hasil yang baik gitu, yang positif dari awalnya yang membuat dia terluka hatinya, mungkin tersinggung dan sebagainya. Termasuk mengingatkan bacaan Quran itu kan sangat apa, kadang menyinggung. Loh, saya tuh ngaji loh dulu di pondok, atau saya ngaji di kampung, saya peringkat satu terbaik. Loh, kok malah diingatkan sama anak yang lebih muda. Wah, gengsi dong ini. Enggak itu saya menurut qiraah mana, padahal itu enggak ada hukumnya. Artinya kiroahnya siapa gak jelas juga. Maka kita yang ngatin apakah marah, tersinggung, kita gak boleh wong niat memberikan mengingatkan seseorang itu kan harus ada niat baik dulu. Dalam diri kita itu niatnya adalah untuk muta'awanu, saling bantu-bantulah untuk mengingatkan kebenaran. Kalau yang diingatkan tidak berkenan, maka kita gak boleh marah, malah kita yang marah. Jadi tukaran, kamu itu diingatkan malah bantah, kamu itu salah. Loh, gak bisa, malah jadinya perdebatan jadi menjadi bahan gibahan baru. Lah kan repot lagi, sekarang kan apa-apa diviralkan. Hanya sedikit diviralkan, nanti menjadi bahan viral baru. Contoh begitu, makanya kalau memang gak mau diingatkan, ya udah selesai. Intinya kita kewajiban kita sudah gugur gitu kan, sudah gugur. Lah, padahal banyak ulama yang memperbolehkan juga. Malah yang dinasihati kadang-kadang, lo kata Imam Syafi'i kan beda konteks. Kalau Imam Syafi'i beda konteks gitu. Jadi jangan dijadikan dalil. Lo nanti kalau ini sesuai firman Allah jadi menghinakan gitu. Karena la yasrukum komin, malah bahas dalil juga akhirnya. Bukan itu. Jadi konteksnya berbeda. Karena ini kaitannya sama sudah perilaku Anda sendiri gitu loh. Ketika ada kesalahan ya diingatkan kok enggak mau. Ya wes, padahal itu pribadi kan, tidak dilihat orang banyak, apalagi kalau dilihat orang banyak. Dan statusnya berbeda, dia kepala cabang atau kepala pimpinannya di situ, apalagi diingatkannya pas waktu ngobrol sama teman-teman yang lain. Wah, bukannya seneng malah sembah marah. Lebih, urusannya itu nggak bisa, kan biasanya egonya lebih tinggi. Okay. Nah, gimana caranya ya? Udah kita yang penting ikhlas, tidak marah. Kukur kewajiban selesai, itu aja.
0: Mm-hmm. Pak Ustadz, untuk menutup jumpa kita masih ada 1 menit, Pak Ustadz, silahkan.
2: Para pendengar radio RRI Pusat Semarang, dimanapun Anda berada, yang mungkin sekarang lagi mau berangkat kerja atau yang sedang mau berangkat untuk belajar atau sedang berdagang atau sedang persiapan senam misalnya, kan ada beberapa yang senam juga, bahwa setiap manusia itu memang berinteraksi dengan orang lain. Jika ada beberapa hal yang tidak mengenakan hati ketika mendengarkan ucapan orang lain, maka apa yang tidak mengenakan hati tersebut, apakah perlu diingatkan atau tidak? Kalau ternyata ini berdampak yang tidak baik atau kurang baik untuk lingkungan kita, untuk sosial misalnya, bolehlah sedikit kita mengkoreksi, walaupun ya dengan cara yang santun. Piye carane? Kita dekati, kita sampaikan apa adanya yang salah, kita ingatkan. Tapi kita awali dengan kata-kata, mohon maaf saya bukan menjatuhkan, tapi ada beberapa kesalahan yang perlu kita luruskan. Karena ada pendapatnya ini dan pendapat itu. Ternyata dalam konteks

0: Tapi kalau memang tidak bisa, bahkan yang keluar adalah bukan dari apa yang sudah kita ingatkan, melainkan sesuatu yang salah tapi berulang, maka boleh kita mengingatkan langsung. Mohon maaf, tadi kan sudah diingatkan. Apabila itu ternyata tidak berdampak baik dan mengakibatkan perpecahan, maka sebetulnya itu bukan kesalahan dari yang mengingatkan. Tetapi lebih kepada bagaimana kita menjadi orang yang santun, orang yang rendah hati ketika ada yang mengingatkan, orang yang selalu menerima masukan, orang yang selalu inklusif. Apapun yang memang itu benar disampaikan kepada kita, maka kita dengarkan. Maka bareng siapa yang merasa, karena ini kita makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan orang lain, ada beberapa khilaf yang boleh diingatkan, siap-siap menerima itu. Begitu juga dengan yang mengingatkan, dengan cara yang santun itu lebih baik, karena dampaknya lebih aman. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Insya Allah kita jumpa lagi minggu depan. Sehat selalu Pak Ustadz. Selamat pagi.
0: Amin, amin, amin. Selamat pagi.
1: Demikian tadi pendengar bersama Ustadz Solihul Hadi ya, di hari Rabu ini. Kita akan jelang warta berita waktu pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Dari hasil gelar perkara tersebut, proses penanganan perkara telah ditingkatkan.
3: Penanganan perkara di perbankan, BUMN, BUMD, kemudian juga terkait pengadaan barang dan jasa.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan warta berita Lintas Pagi. Mendengar kasus perundungan di Gayam Sari Kota Semarang mendapat penanganan khusus karena pelaku dan korban masih anak di bawah umur. Klaster perbankan penyedia

0: Arang dan Jasa menjadi kasus terbesar korupsi di Jawa Tengah. Saya Selvi Ansori menyampaikan berita Lintas Pagi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan informasi pertama untuk Anda, pendengar. Aksi perundungan yang terjadi di Kecamatan Gayam Sari Kota Semarang ditangani Satres PPA dan PPO Polrestabes Semarang. Perkara tersebut ditangani secara khusus karena baik korban maupun tersangka masih berusia anak-anak. Berikut informasi bersama Luki Setiawan.
1: Korban mengalami sejumlah luka, diantaranya luka memar dan benjol.
2: Kaur Penmas Si Humas Polrestabes Semarang, Ibtu Karis, menjelaskan awal mula kekerasan terhadap anak perempuan terjadi pada Jumat 25 September malam di Jalan Pati Unus, Pandian Lamper, Gayam Sari. Korban menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp dari sebuah akun yang menggunakan nama Cowok Ganteng dan mengajak korban perkenalan. Korban kemudian diajak bertemu di sekitaran Taman Citra. Sekitar pukul 19 WIB, korban bertemu dengan orang tersebut dan kemudian mengetahui orang yang sebelumnya menggunakan identitas sebagai laki-laki ternyata seorang perempuan. Setelah keduanya bertemu dan berbincang, terjadi perselisihan berujung kekerasan terhadap korban hingga mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Bhayangkara. Saat ini ada 8 orang saksi yang telah diperiksa oleh penyidik. Menurut Karis, hasil pemeriksaan medis korban mengalami sejumlah luka antara lain memar dan benjol pada bagian belakang kepala, luka pada bagian bibir, serta luka lecet pada tangan sebelah kanan.
1: Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Satres PPA dan PPO Polrestabes Semarang, kemudian dilaksanakan atau melaksanakan gelar perkara, dan dari hasil gelar perkara tersebut, proses penanganan perkara telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dan telah menetapkan tersangka.
2: Dalam perkara itu, penyidik menerapkan pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kami juga akan hadirkan informasi mengenai Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mengungkap klaster korupsi terbesar ada di sektor perbankan, badan usaha milik negara atau BUMN, dan badan usaha milik daerah atau BUMD. Sebanyak 3 miliar rupiah lebih hasil korupsi berhasil diamankan. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kemudian penyelamatan keuangan negara, perkara tindak pidana korupsi.
4: Pendengar, perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah hingga Agustus 2026 paling banyak berasal dari sektor perbankan, terutama yang melibatkan badan usaha milik negara BUMN dan badan usaha milik daerah atau BUMD. Selain itu, kasus pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan dana desa juga masih mewarnai di tahun 2026 ini. Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Ade Hirmawan mengatakan, hingga Agustus terdapat 89 perkara yang masih berada pada tahap penyelidikan di seluruh wilayah Jawa Tengah. Sementara itu sebanyak 70 perkara telah naik ke tahap penyidikan. Menurut Ade, penanganan perkara korupsi juga telah memasuki tahap persidangan dengan total 33 perkara yang sedang disidangkan. Selain itu, Kejaksaan juga menangani penuntutan 3 perkara kepabeanan, 5 perkara cukai, dan 5 perkara perpajakan. Pada tahap penyelidikan perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU, Kejaksaan berhasil menyita keuangan setidaknya senilai 3,74 miliar rupiah. Nilai tersebut masih berpotensi bertambah seiring berjalannya proses hukum terhadap sejumlah perkara yang saat ini sedang ditangani. Adapun selain kasus perbankan, satu di antaranya saat ini menjadi sorotan, yakni terkait dengan pengusutan dugaan korupsi pengadaan smart classroom senilai 37 miliar rupiah yang didanai melalui bantuan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah di 13 kabupaten kota yang saat ini terus bergulir. Penyidikan mengungkapkan adanya indikasi markup harga hingga 6 kali lipat pada perangkat yang diperuntukkan bagi SMP tersebut.
3: Tengah ini ada beberapa klaster kami ini kan, ada banyak di penanganan perkara di perbankan, BUMN, BUMD, kemudian juga terkait pengadaan barang dan jasa, kemudian juga terkait desa, juga ada beberapa penanganannya, jadi cukup beragam.
4: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyebutkan, untuk mencegah terjadinya kasus korupsi, integritas para ASN hingga kepala daerah terus diingatkan. Ia pun juga mendorong fungsi inspektorat diharapkan mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini sebelum berkembang menjadi kasus hukum.
5: karena posisi inspektorat ini posisi yang strategis terkait dengan menjaga integritas di pemerintah daerah masing-masing, karena mereka adalah menjadi aparat pengawas internal di pemerintah daerah. Tentu saja merekalah yang harus menjadi pengingat, koreksi yang pertama kali apabila ada hal yang memang berdampak atau mengarah ke ketidakintegritasan.
4: Adapun untuk diketahui, selain kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan sepanjang tahun 2026 ini, juga terdapat 5 bupati di Jawa Tengah yang terjaring operasi tangkap tangan OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kita simak pendapat masyarakat tentang penyuluh anti korupsi atau PAKSI agar efektif memberantas korupsi.
6: Nama saya Muhammad Azam Abdullah. Jadi menurut saya PAKSI atau Relawan Pemberantasan Korupsi Jawa Tengah merupakan sebuah wadah yang memiliki peran sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat, khususnya untuk generasi muda, untuk berani menolak dan mencegah korupsi. Melalui PAKSI, saya berharap semakin banyak generasi muda yang memahami bahwa kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian untuk bersikap anti korupsi harus mulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
7: Nama saya Andrea Putri Danela. Menurut saya, keberadaan PAKSI di Jawa Tengah sangat penting dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Peran relawan dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Harapan saya, PAKSI di Jawa Tengah bisa semakin dikenal masyarakat dan mengajak lebih banyak orang.
8: Saya Fani, sebagai masyarakat Semarang, menurutku gerakan PAKSI ini bagus ya, biar masyarakat makin melek hukum.
9: Saya Budi, sebagai warga Semarang, harapannya semoga PAKSI ini bisa menyeluruh, jadi nggak cuma ke rakyat kecil, tapi juga ke pejabat-pejabat.
0: Mendengar fakta integritas menjadi komitmen pemerintah mencegah korupsi, hal ini menjadi sorotan. Dalam komentar pagi ini, naskah ditulis dan dibacakan redaktur senior Gautama Indra Praja.
10: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
11: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Digital dimanapun Anda berada. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong penguatan integritas di lingkungan pemerintahan. Komitmen itu antara lain diwujudkan melalui penandatanganan fakta integritas, penguatan pengawasan, serta kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Namun pertanyaan sederhana, apakah fakta integritas benar-benar mampu mencegah korupsi? Jawabannya tentu tidak cukup hanya dilihat dari dokumen yang ditandatangani. Integritas justru diuji ketika pejabat dan aparatur berhadapan dengan kewenangan, anggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta pelayanan publik. Pada Maret 2026, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bahkan menghadirkan KPK untuk memberikan pembekalan kepada kepala daerah dan DPRD. Dalam kegiatan itu, juga dilakukan penandatanganan fakta integritas. Artinya fakta integritas harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata, mulai dari transparansi pengelolaan anggaran, penguatan pengawasan internal, pencegahan konflik kepentingan, hingga keberanian menindak pelanggaran. Upaya tersebut sebenarnya sudah memiliki instrumen. Inspektorat Jawa Tengah memasukkan sosialisasi dan pengawasan pencegahan korupsi melalui Monitoring Center for Prevention atau MCV sebagai bagian dari agenda pengawasan 2026 terhadap organisasi perangkat daerah atau OPD. Jawa Tengah juga mencatat sejumlah indikator integritas. Pada tahun 2024, skor survei penilaian integritas atau SPI Pemprov Jawa Tengah tercatat 79,47 dan skor MCV 95,56. Namun angka tersebut tetap harus dibaca sebagai indikator yang perlu terus diperbaiki, bukan sebagai jaminan bahwa praktik korupsi telah hilang. Sebab ukuran keberhasilan pencegahan korupsi bukan hanya berapa banyak fakta integritas ditandatangani, akan tetapi seberapa kuat sistem mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan dan seberapa cepat pelanggaran ditindaklanjuti. Masyarakat juga memiliki posisi penting. Transparansi informasi, kanal pengaduan yang mudah diakses, serta tindak lanjut terhadap laporan publik harus menjadi bagian dari sistem pencegahan. Pada akhirnya, fakta integritas adalah titik awal, bukan garis akhir. Komitmen anti korupsi akan bermakna jika terlihat dalam keputusan, penggunaan anggaran, pelayanan kepada masyarakat, dan keberanian memperbaiki ketika ditemukan penyimpangan. Mampukah fakta integritas mencegah korupsi di Jawa Tengah? Ukurannya bukan pada tanda tangan di atas kertas, tetapi pada konsistensi menjalankannya. Demikian komentar.
0: Kita beralih ke informasi lain. Pemerintah Kabupaten Rembang tengah melakukan perbaikan jembatan Kaliombo, Kecamatan Sulang, karena kondisinya dinilai membahayakan pengguna jalan. Anggaran untuk mendukung pembangunan jembatan itu sebesar Rp350 juta. Berikut berita selengkapnya.
12: Pemerintah Kabupaten Rembang saat ini tengah melakukan pembangunan jembatan Kaliombo, Kecamatan Sulang. Sebelumnya, kondisi jembatan tersebut memang sudah tidak layak dan cukup membahayakan pengguna jalan. Jembatan yang menjadi penghubung desa Kaliombo bagian utara dan selatan serta akses menuju desa Sulang tersebut masuk dalam prioritas perbaikan infrastruktur tahun ini. Anggaran untuk mendukung pembangunan jembatan itu sebesar Rp350 juta dari APBD tahun 2025. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Rembang, Nugroho Tri Hutomo mengatakan, kerusakan ditemukan pada sejumlah bagian penting jembatan. Tak hanya memperbaiki bagian yang rusak, Pemkab juga melakukan peningkatan konstruksi pada jembatan tersebut.
13: Isinya kemarin memang ketika kami cek itu sudah cukup membahayakan. Jadi abutmen dan gelagar betonnya sudah mengalami kerusakan. Ini kami bongkar, kami lakukan penggantian gitu. Lebih panjang, bentangnya bertambah, lebarnya juga bertambah.
12: Perbaikan jembatan tersebut mendapat sambutan positif dari warga sekitar. Salah seorang warga yang rumahnya berada di dekat jembatan, Dinda, mengungkapkan kondisi jembatan sebelumnya semakin parah setelah diterjang banjir. Menurutnya, selain mengalami kerusakan, jembatan lama juga memiliki ukuran yang cukup sempit sehingga kurang nyaman untuk dilalui. Karena berada di jalan utama desa, keberadaan jembatan tersebut dinilai sangat penting bagi aktivitas masyarakat.
14: Ada banjir langsung broker. Jembatan sempit banget. Senang banget.
12: Dengan adanya pembangunan jembatan tersebut, masyarakat berharap akses utama di wilayah Kaliombo dapat kembali aman dan nyaman dilalui, sekaligus mendukung mobilitas warga antara wilayah Kaliombo dan desa-desa sekitar.
0: Pendengar, sebanyak 95 dari total 136 koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Pekalongan telah menjalani proses verifikasi dan validasi atau verval. Namun, puluhan koperasi tersebut belum dapat beroperasi penuh. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
15: Terhadap 95 titik KDMP telah dilakukan. Hasil verval selanjutnya masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat atau Agrinas.
16: Nah, itu nanti kami menunggu regulasi dari pusat.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, warga Kendal sukses menjadikan teras rumah menjadi kebun anggur dengan hasil 50 kg per pohon. Selain pembuahan, budidaya anggur juga dilakukan dengan cara pembibitan. Berikut laporan Faiz Rosi.
17: Untuk satu pohon itu kurang lebih ya 20-50 kilo bisalah untuk tumbuh normal.
18: Budidaya anggur ternyata cukup menggiurkan meskipun hanya memanfaatkan halaman rumah. Pasalnya, satu pohon bisa menghasilkan buah puluhan kilogram dengan harga yang lumayan mahal. Harga buah anggur saat ini sekitar Rp120.000 hingga Rp150.000 per kilogram, padahal satu pohon bisa menghasilkan 20 hingga 50 kilogram. Modal awal berupa bibit pohon ukuran 1 meter mulai harga Rp80.000 sampai Rp150.000, namun dalam jangka waktu 7 bulan sudah bisa berbuah. Ahmad Hafidin, warga desa Purwosari, Kecamatan Matebon, Kendal, memanfaatkan halaman rumahnya yang tidak begitu luas ditanami beberapa pohon anggur. Pohon anggur tidak menjadikan halaman rumah menjadi sempit karena batangnya menjalar ke atas. Hafidin yang menjadi anggota Linmas di desanya, budidaya anggur hanya sebagai sambilan. Setelah beberapa tahun, ia tidak hanya mengandalkan buah, tetapi melakukan pembibitan yang bisa dijual. Hafidin mengatakan, budidaya anggur yang penting telaten merawat agar bisa tumbuh dengan baik. Kondisi tanah jangan terlalu basah sehingga penyiraman cukup 2 atau 3 hari sekali.
17: Untuk mau penanam pemula itu ya dari media yang agak poros, terus pH tanah juga dikontrol, terus apa penyiraman jangan terlalu basah, paling tidak ya 2 hari sampai 3 hari sekali lah. Mungkin kalau medianya agak poros 2 hari sekali bagus itu.
18: Pohon anggur juga bisa ditanam dalam pot sehingga tidak memakan halaman rumah. Pohon anggur yang rindang menjadikan halaman rumah tampak asri dan sejuk. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kudus berencana melakukan penataan terhadap pedagang di sekitar eks Gedung Ngasirah. Rencananya, pedagang diminta menyewa kios di eks Gedung Ngasirah senilai Rp1 juta per bulan. Berikut berita selengkapnya.
19: Kalau mau ya ikut sama si pihak dari Mataharinya, pindah ke kios yang baru itu, sewanya 1 juta per bulan. Ukurannya itu sekitar 2x3 kalau nggak salah.
20: Saudara, Pemkab Kudus akan melakukan penataan terhadap pedagang kios di eks Gedung Ngasirah. Penataan tersebut dilakukan setelah Pemkab Kudus menghentikan aktivitas sewa-menyewa kios di kawasan tersebut sejak tahun 2017 silam. Pemerintah kemudian melakukan kerjasama pemanfaatan aset dengan pihak investor untuk menggali potensi pendapatan asli daerah atau PAD. Kabid Perdagangan pada Dinas Perdagangan Kudus, Son Haji, mengatakan dalam penataan tersebut PT Matahari Mas Putra selaku pihak yang menyewa aset Pemkab Kudus akan melakukan pembangunan kios baru bagi pedagang existing. Dalam acara sosialisasi disebutkan PT Matahari Mas Putra akan membangun sebanyak 22 kios berukuran 2x4 meter. Kios tersebut diprioritaskan untuk pedagang existing dengan sistem sewa. Adapun nilai sewa yang disampaikan kepada pedagang sekitar 1 juta per bulan.
21: Komitmen dari Pemkab maupun investor pada intinya akan membangunkan tempat berjualan, tapi nanti tetap sewa, Pak, dengan investor. Informasi yang saya dapat ketika disesuaikan yang dapat dua itu, harganya satu sewa itu satu bulan 1 juta dengan ukuran 2 meter x 4. Berada di sebelah barat menghadap ke barat.
20: Sementara salah satu pedagang kios di eks Gedung Ngasirah, Dita, mengaku nilai sewa yang diminta oleh pihak ketika sebesar 1 juta rupiah per bulan memang cukup besar. Dengan ukuran kios 2x4 meter persegi, Dita mengaku akan mencoba 1 bulan. Bila dipandang mampu menguntungkan, akan perpanjang hingga bulan berikutnya.
19: Kalau mau ya ikut sama si pihak dari Mataharinya, pindah ke kios yang baru itu, sewanya 1 juta per bulan. Ukurannya itu sekitar 2x3 kalau nggak salah, tapi nggak include sama listrik air, tapi tetap dipasangi. Kalau nggak mau bisa dicari sendiri, mesti pindah lain, nggak
14: pindah lokasi,
19: nggak ada urusan sama pihak Mataharinya gitu.
20: Eks Gedung Ngasirah dibongkar pada tahun 2014 silam, sehingga nasib eks gedung tersebut menjadi mangkrak dan tidak terurus. Namun kini sudah dikelola oleh pihak ketiga, yakni PT Matahari Mas Putra, yang dijadikan pusat perbelanjaan dan kuliner. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Atlet cabang olahraga blind judo jadi andalan NPCI Kota Semarang untuk meraup medali di Pekan Paralimpiade Provinsi atau Peparprov Jawa Tengah 2026. Para atlet telah disiapkan secara intensif melalui program latihan yang terarah dan terukur. Berikut laporan selengkapnya.
22: Jadi setiap hari, Mas, kita lakukan beberapa program untuk secara intensif mereka nanti kita latih.
23: Atlet blind judo nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Kota Semarang siap terjun untuk menghadapi Pekan Paralimpiade Provinsi atau Peparprov Jawa Tengah yang dijadwalkan pada Oktober 2026. Mereka telah melalui persiapan yang matang dengan melap porsi latihan yang terarah dan terukur melalui program latihan yang disiapkan oleh jajaran pelatih. Pelatih blind judo NPCI Kota Semarang, Ko Gunarto, mengatakan 5 atlet blind judo tengah disiapkan untuk Peparprov Jawa Tengah 2026. Menurutnya, progres persiapan terjun di Peparprov melalui latihan para atlet yang telah mencapai 90% dari seluruh program menuju Peparprov
22: sebagai wadah mereka untuk meningkatkan kepercayaan diri dan memberikan penghargaan untuk mereka juga. Kemudian kita latihan mulai masuk, jadi setiap hari, Mas, kita lakukan beberapa program untuk secara intensif mereka nanti kita latih. Itu baik di gym, di lapangan untuk kardionya, di kolam renang maupun di tuju sendiri untuk tekniknya.
23: Pada kesempatan yang berbeda, Ketua Umum LNPC Kota Semarang, Nur Solihin mengungkapkan pihaknya telah menggelar pemusatan latihan bagi para atlet untuk menghadapi Peparprov 2026. Menurutnya, para atlet telah digencot melalui program latihan yang terarah dan terukur dengan harapan dapat meraih hasil maksimal di Peparprov Jawa Tengah 2026.
1: LNPC Kota Semarang sudah mempersiapkan pelatihan rutin yang pembinaan pelatihannya itu resmi dan rutin dibina oleh pelatih-pelatih yang cukup-cukup profesional. Harapan kita dengan kepelatihan dan pembinaan yang betul-betul terukur ini, kita terujilah nanti prestasinya. Juga melihat dari perkembangan ya, perkembangan dari Popapro, Popaperda dan lain sebagainya.
23: Lebih lanjut, Nur Solihin berharap juara umum yang diraih atlet Blenjudo pada kejuaraan provinsi atau Kejuprov NPCI Jawa Tengah tahun 2025 lalu dapat dipertahankan untuk mendukung target juara umum di Peparprov Jawa Tengah 2026. Bowo Wiranto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Lintas Pagi hari ini.
10: Pro 1 RRI Semarang.

Sejarah tidak ditulis untuk membuat kita larut dalam luka, melainkan untuk menguji seberapa kuat kita menjaga cahaya yang hampir dipadamkan. Bagi mereka yang gugur di malam kelam itu, keberanian mereka adalah pondasi tegaknya Indonesia hari ini. Sebuah pengorbanan yang menagih janji kita. Akankah persatuan ini terus kita rawat? Pada peringatan tragedi G30 SPKI ini, mari tundukkan kepala. Berterima kasih atas keteguhan para pahlawan revolusi, seraya berjanji, kebijaksanaan dan persatuan akan selalu menjadi kompas bangsa ini. Pancasila abadi, Indonesia lestari.

0: Selamat pagi, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang baru bergabung ya, melalui FM 89 atau melalui RRI Digital pagi hari ini. Halo, gimana kabarnya? Bagaimana cuaca dan informasi arus lalu lintas di sekitar Anda? Pendengar, apakah memang semuanya berjalan lancar? Atau seperti apa? Boleh ya saling update pada kesempatan pagi hari ini. Tapi pertama saya langsung update dulu sebagai contoh begitu ya. Bersama perakhiran BMKG kelas 2 Matiadi di Semarang ada Ferisa. Selamat pagi Mbak Ferisa.
1: Selamat pagi Mbak Silvi.
0: Mbak Ferisa, informasi pagi hari ini seperti apa? Informasi cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya, silakan.
1: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai pagi hari ini hingga awal malam nanti. Untuk Kota Semarang, pagi hingga siang umumnya cerah hingga cerah berawan. Sore hingga awal malam umumnya cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian di wilayah Jawa Tengah, pagi hingga siang cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan, berpotensi hujan ringan di sekitar pegunungan dan dataran tinggi. Kami menghimbau untuk tetap waspada terhadap kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Silvi.
0: Baik, terima kasih informasinya Mbak Ferisa. Nanti kami update kembali informasi lainnya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali. Nah tentu Anda bisa update mendengar informasi cuaca arus lalu lintas di sekitar Anda, sampaikan di 081 66 66 886, atau boleh juga update ya di kolom live chat RRI Digital. Nanti coba saya akan cek satu persatu sebelum nanti kami hadirkan informasi lainnya.

nggak sih terpikir kalau buah stroberi dengan warna merah yang menyegarkan favorit Anda itu ternyata bukan buah, apalagi bunga atau biji. Secara botani, stroberi adalah bagian dari bunga yang membengkak. Yang sering kita anggap sebagai biji-biji kecil di kulit luarnya, ternyata itulah buah yang sebenarnya. Satu butir stroberi bisa membawa sekitar 200 buah kecil di permukaannya. Jadi, saat menikmati stroberi, sebenarnya kita sedang menikmati keindahan bunga dan ratusan buah sekaligus dalam satu gigitan.

Pendengar, beberapa waktu ini memang masyarakat Indonesia sedang disibukkan ya, mendukung sana sini begitu dengan banyaknya pertandingan olahraga yang hadir beberapa waktu ini. Salah satunya memang perhelatan ASEAN Games 2026, di mana kalau kita lihat ini ada sebuah pertandingan yang mencuri perhatian, salah satunya badminton atau bulu tangkis ya, di mana ganda putra Indonesia ini memiliki mental yang sangat kuat. Sempat ramai juga di sosmed, di Instagram. Defend yang luar biasa yang dipertunjukkan oleh Leo Daniel begitu ya. Dan akhirnya bisa mendapatkan emas untuk Indonesia. Tapi bukan hanya itu ya. Kesibukan kita ini juga dipenuhi dengan gagal move on-nya kita kemarin hari Senin mendukung Indonesia ya kan melawan Malaysia yang masih imbang 0-0. Tapi besok juga kita harus menyiapkan diri kembali untuk mendukung Indonesia melawan Bangladesh, pendengar. Dan harus bisa mendapatkan poin agar Indonesia bisa lolos ke babak selanjutnya. Tapi kalau kita lihat, pendengar, update klasmen ya dari perolehan medali Indonesia di ASEAN Games 2026 ini kembali bertambah. Jadi koleksi kontingen merah putih ini 29 medali, tetapi memang masih berada di peringkat 15 ya klasmen sementara. Terakhir kami update Selasa pagi, Indonesia ini telah mengumpulkan 2 medali emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Jadi sebetulnya kalau sudah ditambah Leo Daniel kemarin begitu ya, jadi 3 medali emas yang sudah didapatkan Indonesia. Memang masih di peringkat 15 pendengar, tapi kita harapkan ini masih ada beberapa hari lagi begitu ya, sehingga kontingen-kontingen ASEAN Games milik Indonesia ini bisa terus bertambah. Jadi kita harapkan itu ya, apalagi di sektor sepak bola kesayangan kita begitu, skuad Garuda kita harapkan juga bisa menampilkan yang terbaik untuk melawan Bangladesh besok 1 Oktober 2026.

Nah, nanti update informasi Asian Games 2027 juga kami hadirkan dalam Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Jadi pukul 7 nanti kami hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tentem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
2: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair, Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Avandi.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair Etomida. Penjelasan Sudi disampaikan